0: Mula dun sanak pandangan kita mulai jo kabanan pertama. Dun sanak pandangan Bupati Solok Selatan Khairunas mengatakan Sensus Ekonomi 2026 memainkan peran strategis dalam menyediakan data ekonomi nan langko akurat serta nan terbaru. Menurutnya, data ko akan menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Khairunas mendorong masyarakat Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan kontribusi pada kesuksesan sensus ekonomi secara aktif satu serta menyediakan data nan jujur nan mencerminkan keadaan nan sabananyo. Pengumpulan data dimulai pada tanggal 15 Juni dek petugas sensus dari Badan Pusat Statistik dan selesai pada tanggal 31 Agustus 2026.
1: Tahun 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas pelaku usaha di Indonesia di luar sektor pertanian. Sensus ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
0: Khairunas menjelaskan sensus ekonomi akan mengumpulkan data menyeluruh setentang berbagai sektor termasuk industri, UMKM, serta usaha keluarga. Petugas nan 200 sebalik ko Allah melalui proses seleksi dan mendapat bimbingan langsung dari BPS Kabupaten Solok Selatan. Khairunas berharap melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat melaksanakan kebijakan pembangunan nan labiah menanggapi kebutuhan masyarakat.

0: Dusana Pananga, Bupati Kabupaten Solo. John Firman Pandu mengatakan, kesuksesan sensus ekonomi 2026 mindak lape dari dukungan seluruh unsur masyarakat. Dekarno itu pejabat daerah, kecamatan, serta nagari dapat berkolaborasi untuk memberikan pemahaman ke masyarakat setentang pengumpulan data ekonomi dan mendorong partisipasi aktif dalam menerima petugas sensus yang memberikan informasi yang diperlukan. John Firman Pandu menyampaikan, sensus ekonomi memainkan peranan sangat penting dalam menyediakan data dan berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Beliau mengatakan data dan akurat sangat penting untuk menentukan arah pembangunan dan ditargetkan.
1: Komitmen bahwa Kabupaten Solok siap menyukseskan agenda nasional sensus ekonomi 2026. Bahwa seluruh pemerintah daerah, perangkat daerah, undangan perjudal, dan wali negara yang memakai kepentingannya harus membantu kepentingan sosial. Kita tidak ingin ada utara yang terlewat, kita tidak ingin ada wilayah yang tidak terjangkau.
0: John Firman Pandu mendorong pula seluruh petugas sensus untuk menjaga integritas dalam setiap proses pengumpulan data. Beliau percaya kejujuran dan akurasi dalam pengumpulan data adalah kunci untuk menghasilkan informasi dan dapat diandalkan. John Firman Pandu menambahkan, data ekonomi dan akurat akan memberikan gambaran dan batu tentang kondisi usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, hasil sensusko diharapkan pula dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi ekonomi daerah jauh berbagai tantangan yang dihadapi di pelaku usaha.

0: Dan sana pandangan, pemerintah Kota Pariaman menargetkan 300 ribu kunjungan wisatawan selama pelaksanaan Hoya Tabui 2026. Selain menjadi agenda pelestarian budaya, acara nan merupakan bagian dari program acara Karisma Nusantara atau KENKO diharapkan dapat mendorong pulu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferry Aldi, mengatakan rangkaian Hoya Tabui 2026 dimulai pada 16 Juni dan puncaknya pada 28 Juni nan ketibo. Hingga saat kini ko, 6 dari 9 prosesi utama telah dijalankan secara lancar dan telah mendapat sumangai tinggi dari masyarakat. Menurut Ferry Aldi, jumlah pengunjung tarikh meningkat satio hari.
1: Event Tabui ini sendiri ya, misalkan dari jumlah pengunjung kita targetkan untuk tahun ini di angka 300, kurang lebih 300 ribu. Kemudian dari 300 ribu tadi kita harapkan juga ada perputaran ekonomi di situ karena ada beberapa UMKM yang ikut serta ya dalam memeriahkan acara dan kita berharapkan nanti perputaran uangnya sekitar seputaran kurang lebih 30 miliar ya.
0: Ferry menambahkan seluruh rangkaian kegiatan ko dapat dinikmati di masyarakat tanpa dipungut biaya masuk. Kebijakan ko diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sambil menyediakan lebih banyak ruang usaha lokal untuk menuai manfaat ekonomi dari Hoya Tabui 2026. Dan sana pandangan, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan KRRI, pemerintah kota telah memindahkan 34 pedagang dan sabalunnya beroperasi di ruang bawah tanah Blok 2 jo Blok 3 ke lokasi sementara di lobi Blok 3 Pasaraya. Relokasi ko dilakukan supaya daerah ruang bawah tanah dapat dikosongkan secara langsung ketika proyek pembangunan ulang atau revitalisasi dimulai. Untuk menampung kegiatan manggaleh di ruang bawah tanah Blok 3, pihaknya telah menyiapkan kios-kios sementara berukuran 2x2 meter di area lobi. Fizlan menyampaikan revitalisasi pasar raya dapat selesai pada akhir Agustus 2026 dan memungkinkan pedagang untuk balik ke ruang bawah tanah pada bulan September.
2: Nah, untuk Blok 3 itu kan sudah kita lakukan pertemuan dengan pedagang karena di sana masih ada pedagang yang berjualan di bawah basement tersebut. Nah, ini sudah saya siapkan tempat di lobi depan untuk sementara untuk relokasinya sehingga masih tetap melaksanakan transaksi jual beli. Nah, untuk basement Blok 3 itu cuma 5 pedagang yang berada di dalam. Nah, ini sudah kita tempatkan di lobi Blok 3 datanya. Nah, hari ini datanya sudah kita data by name by address sesuai dengan foto usaha. Nantinya akan kita tata dan kita tempatkan sesuai zonasi dan jenis perdagangannya.
0: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan, menambahkan seluruh tahap tender proyek revitalisasi telah selesai. Saat ini ko, prosesnya hanya menunggu penandatanganan kontrak sebelum kerja fisik dimulai. Dan penyelesaian ditargetkan pada bulan September 2026.

0: Mula dun sana pendengar, sakitu dulu kabar barito untuk pagi kini ko. Beri suak kita basuh balik jua kabar nan lain pulo pada wakatunan samu. Ambo nan membawakan kabar, Hatu Arman mengucapkan terima kasih.
1: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, sentiang bilai mambilai. Sakitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulau.

Berbentar di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Amalah, di Sumatera Barat, selamat pagi dan selamat memulai hari Dunsana di pagi nan Kudusana. Semoga saja seluruhnya bisa berjalan lancar dan dimudahkan sesuai jo planning perencanaan melalui Dunsana susun dari malam tadi ya. Yalah Dunsana Padang, sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate di kabar Seningkan Nagari ya. Jam 7 tadi. Nah, kita lanjutkan tentunya hiburan-hiburan pop Minang di pagi nanko sampai ke pukul 8 waktu Indonesia Barat ko ya. Yalah, Tata Talita, aja buset ya. Dalam lagunya Bugi Lamo lah berlalu dari ruangan di sana. Dan kita lanjutkan ke lagu berikut dari Aide Maulana dan mambik judul Takicuah di Nantarang. Tapi kok versi ngebeatnya ada selama dengar ya, versi remixnya. Kalau versi awalnya tentu yang middle slow ya. Oke, okay, selamat datang. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan dari Padang Kau bisa memicu semangat bekerja di sana di sepanjang hari.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang mampir pitih? Kapa beli baju, wah. Ih, mangalo panik-panik kabang tuh, Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
1: Kris?
0: Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Pol 4 RRI Padang.

0: Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayak Daun Sanak Berangga. Sawalun kita lanjui ke hiburan pagi lainnya, berupa lagu Pop Minang tentunya. Nah, kami ingin menyampaikan informasi cuaca untuk Sumatera Barat di pagi hari Nangkuru, Sumatera Barat. Dan kami kutip dari rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau ya. Nah, dun sanak pendengar, BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca di pagi hari Nangkuru untuk Sumatera Barat akan secara umum cerah berawan menuju berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat. Kemudian hingga siang hingga sore atau petang hari beko, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan secara umum berawan dan hujan ringan. Sementara ada 70 potensi hujan sedang hingga labe di wilayah Pasaman Barat, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijunjung. Adapun untuk malam hari beko dun sanak pendengar, cuaca diperkirakan secara umum akan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Darmasraya. Nah, suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 sampai 31 derajat Celsius. Jo kelembaban udara 65 sampai 98% dan angin akan bertiup dari barat laut menuju timur laut, jo kecepatan 6 sampai 24 km per jam. Adapun peringatan dini namun sedikit waspadai adalah potensi hujan sedang hingga labe di wilayah Pasaman Barat, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung dan sekitarnya. Nah, dun sabrangga itulah perakiraan cuaca untuk hari Nangkuru. Dan kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Mula dun sabrangga sebelum kita masukkan lagu dari Boy Sandi, judulnya Pameo Rangudo, kita dengarkan pula informasi-informasi lainnya berikut ko.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Eh, Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
3: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
2: Bukan gitu, kan emang aturannya nggak boleh bawa HP ke ruang kerja.
3: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, nggak ada bos ini.
2: Emang kalau nggak ada bos, bebas gitu nggak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin, gimana pun situasinya.
3: Hehehe.
2: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Rasa percaya diri memang harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi, kadang rasa percaya diri selalu disamakan dengan sifat narsis. Terdapat perbedaan antara percaya diri dan juga sifat narsis. Di antaranya, yang pertama, rasa percaya diri tidak berfokus pada diri sendiri, sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan, sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: Mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi sekalian Papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Wayoy. Tutup juo lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
4: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
5: Sana pendengar, pengamat teknologi informasi Universitas Negeri Padang, Sukri, mengatakan momen libur panjang sekolah membuat anak memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan hari-hari baraja biasa. Karena itu peran orang tua dalam mengawasi penggunaan gawai dinilai sangat penting agar anak tidak terjebak dalam penggunaan nan berlebihan. Menurut Sukri, akses gawai dan tidak terkontrol dapat membuat anak menghabiskan sebagian gadang waktunya di dunia digital. Kondisi serupa itu rentan terjadi apabila anak menggunakan perangkat tanpa pendampingan dan aturan dan jaleh dari orang tua. Sukri menjalehkan media sosial menyajikan beragam informasi dan nandun tentu sesuai jo usia anak. Selain hoax, anak juga jauh berisiko terpapar konten kekerasan maupun materi yang dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir secara negatif.

Dunsana Pandanga. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan Festival Minangkabau 2026 mulai 25 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan dan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KENTU ditargetkan menarik 40.000 pengunjung selama 4 hari pelaksanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, In Hendri Abbas mengatakan, festival dilaksanakan di 3 lokasi, yakni Istana Basar Geruyong, Lapangan Cindomato dan Gedung Nasional Maharaja Dirajo. Pembukaan Festival Minangkabau 2026 ko dipusatkan di Istana Basar Pagaruyung, jo mengundang sejumlah pejabat nasional dan daerah. Menurut In Hendri, Festival Minangkabau 2026 menjadi sarana promosi budaya dan pariwisata daerah. Berbagai kegiatan seni tradisional, pameran budaya, seminar hingga Kongres Budak Kandung Sedunia ka maramikan festival nan dimukasui.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Surabaya, Budaya Sumatera Barat. Inilah Dosa Pendengar, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas rutin di sana di hari Nanko. Ya, semoga saja di sana seluruhnya berjalan lancar dan memberikan hasil maksimal di sana ya. Yalah, dan sahabat kan, sudah kami sampaikan tadi informasi terupdate dalam kabar sekile pukul 8 waktu Indonesia Barat. 8.20 kita ke jam 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat setelah kami hadirkan sebuah lagu dari Diva Aurel berjudul Kaca Berkaca ya. Yalah, dan sahabat kan, masih jo rangkaian hiburan-hiburan pagi berupa lagu Pak Minang dan informasi lainnya dan sahabat kan. Kan kita bagikan ke teman-teman sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita melangkah ke spesial program kita di setiap Kamis pagi, apalagi kalau bukan kearifan lokal Minangkabau ya. Dan pagi hari Nanko kita akan menggali kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau ya. Relasi kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau. Nah, acara Kobeko tentu kita kembali bersama Mak Tung Kemukudun di jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Itu Dun Sabrangga, jangan lewatkan kearifan lokal Minangkabau jam 9 Beko. Nah, sebelum kita sampai ke kearifan lokal Minangkabau, rangkaian lagu-lagu Pop Minang masih mengawani Dun Sana di mana saja parado. Yalah, Dun Sabrangga, kita tinggalkan di Faurel Jo Kaja Bakajanyo. Berikut kita ke Lintar Morgan dalam Jari Habis Badan Binaso.

0: dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Perempatan dari Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Dua serap orang ya. Hujan labe dan mengguyu Kabupaten Tanah Datar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 siang ke Patang diduga menjadi pemicu terjadinya longsor di kawasan Lembah Anai. Petugas gabungan hingga malam tadi masih melakukan pembersihan material tanah dan batu dan menutupi akses jalan utama Padang Bukit Tinggi. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pif Zenfinot mengatakan proses penanganan alun dapat diselesaikan karena masih ada batu berukuran gadang dan menggantung di tabiang sekitar lokasi longsor. Kondisi itu dinilai berisiko dan berpotensi menimpa balik badan jalan apabila tidak segera diturunkan. Nah, menurut Finot, petugas alun dapat memastikan bila jalur itu dapat dibuka balik kerana proses penanganan bergantung pada keberhasilan evakuasi batu dan cuki gadang itu. Nah, untuk mempercepat penanganan, petugas memanfaatkan kendaraan water cannon milik Brimob untuk membantu menurunkan batu dari tabiang. Finot menyampaikan sebanyak 20 personel gabungan dari kepolisian dan instansi dan berkaitan disiagakan di lokasi jadi sebanyak 20 personel gabungan dari kepolisian dan instansi dan berkaitan disiagakan di lokasi hingga jalur dinyatakan aman untuk dilalui masyarakat. Sementara itu arus kendaraan dialihkan melalui jalur Malala dan diberlakukan jo sistem buka tutup. AKP Pif Zenfinot mengimbau masyarakat dan hendak melakukan perjalanan dari Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya supaya bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pengendara diminta pula memanfaatkan jalur alternatif dan tersedia serta hendak memasukkan perjalanan apabila kondisi cuaca dan situasi di lokasi alun memungkinkan untuk dilalui. Nah, informasi ko dun sanak penangga bisa dun sanak baca boleh lihat di laman rri.co.id.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.
0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, Ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Yeay, orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
4: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
5: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana Pandanga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Teluk Bayur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca buruk di wilayah perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari kamuko. Kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni 2026 dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran, nelayan maupun wisata bahari. Koordinator Prakiraan dan Analisis BMKG Maritim Teluk Bayur, Budi Iman Samyaji mengatakan, pada periode 24 hingga 26 Juni 2026, wilayah perairan Sumbar berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada sore dan malam hari. Kondisi itu perlu menjadi perhatian masyarakat dan beraktivitas di laut maupun kawasan pesisir. Selain hujan, tinggi gelombang laut di wilayah pesisir Sumatera Barat diperkirakan mencapai 1,5 meter. Sementara itu, di perairan Kepulauan Mentawai, gelombang berpotensi lebih tinggi dan dapat mencapai sekitar 2 meter.

Dun sanak pendengar, dua jemaah haji asal Sumatera Barat nan sabalunnya menjalani perawatan intensif di Arab Saudi. Allah balik ke tanah air dan kini berada di rumah masing-masing. Kedua jemaah itu adalah Jasri Abdullah Maran, 76 tahun, asal Kabupaten 50 Kota, dan Saifuddin Wirdas Tompe, 60 tahun, dan dipulangkan melalui penerbangan lanjutan dari Jakarta menuju Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj, Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan kedua jemaah itu sempat tertunda kepulangannya karena harus menjalani perawatan akibat kondisi kesehatan dan menurun ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Beliau menjelaskan kedua jemaah dipulangkan dari Arab Saudi menggunakan pesawat jemaah haji melalui Embarkasi Banten atau Kloter JKB. Sesudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, keduanya melanjutkan perjalanan ke Padang menggunakan penerbangan domestik Garuda Indonesia.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Perempatan Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Baye Dun Sanak Parangga, selamat pagi dan terima kasih Dun Sanak masih bersama kami hingga saat kini. Dan seru biasa terus berangga, kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam kearifan lokal Minangkabau. Dan kita akan masih bersama Mak Tuan Kumangkudun ya. Selamat pagi Sanak Parangga dan selamat mengikuti.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sanak Parangga di mana pun Anda berada. Saat ini kita sudah bersama dalam special program kita di setiap Kamis pagi, yaitu Kearifan Lokal Minangkabau, yang merupakan sebuah ruang untuk menelusuri kearifan-kearifan lokal nenek kita di masa lalu. Dan Dun Sanak Parangga, pada kesempatan pagi hari ini di Kearifan Lokal Minangkabau ini, kita akan memulai tema baru ini ya. Kalau kemarin tentang surau, ya sekarang kita tema baru tentang kekerabatan ya, tentang hubungan kekerabatan Minangkabau ya, tepatnya dalam topik kearifan dalam relasi kekerabatan Minangkabau. Nah, Dun Sanak Parangga, sebagaimana kita pahami selama ini bahwa Minangkabau mengambil turunannya dari garis ibu, dan dari garis ibu ini nanti akan muncullah hubungan-hubungan kekerabatan. Dan kemudian apakah hubungan kekerabatan itu hanya sebuah pembeda saja ya, antara keluarga satu dengan keluarga lain, atau ada hak-hak dan justru kewajiban yang yang muncul dari nama-nama yang kita ketahui dalam kekerabatan itu nanti ya, seperti antara mama umpamanya dan apa ya, antara ete dan ande dan sebagainya, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Tuan Kudun tentunya. Nah, namun apakah itu hanya sebuah pembeda saja, atau ada fungsi itu, kewajiban dan hak tertentu dari relasi-relasi tersebut? Dan rasanya ini akan sangat-sangat penting kita telusuri kembali Dun Sanak Parangga, karena bagaimanapun ini nanti akan bermuara kepada persoalan perkawinan ya, kemudian juga persoalan yang tidak kalah menariknya, persoalan pusako tentunya gitu ya. Ya Mak ya, kalau udah bicara pusako ini pasti sangat seksi nih. Baik, Dun Sanak Parangga, alhamdulillah Mak Tuanku sudah kembali hadir di studio. Kalau minggu kemarin masih pakai Zoom memang ya, karena di seberang lautan. Alhamdulillah sekarang sudah di kampung halaman kembali di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Parangga RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Iya, dan kita pagi ini kan berbicara masalah relationship, kalau sekarang ya Maya.
2: Relationship.
0: Kalau anak-anak Gen Z bilang relationship ya, hubungan ya. Hubungan, tapi lebih ke hubungan kekerabatan di Minangkabau. Nah. Baik, Mak. Sebelum lebih jauh, Mak, tentang hubungan-hubungan ini, Mak ya. Ada yang menarik saya pikir, Mak, bahwa selama ini ketika melihat hubungan-hubungan seperti ini, itu kesannya kalau kita istilahkan family lah ya Mak ya, kalau bahasa sekarangnya family atau keluarga itu ya, keluarga itu seakan-akan Minangkabau itu begitu banyak gitu Mak. dan uniknya kalau istilahnya tidak terperhatikan satu bagian itu luar biasa dampaknya gitu ya, ya walaupun iya, itu tidak
2: membingungkan bagi orang yang belum kenal hubungan-hubungan itu.
0: Iya. Dan apalagi di saat era sekarang Mak, di mana kalau kita lihat kan kecenderungan relationship family itu kan hanya sebatas keluarga inti Mak ya.
2: Iya.
0: Hanya sebatas
2: keluarga yang mengecil.
0: Iya, yang paling jauhnya nenek lah, kakek iya, nenek, ibu, anak. Sudah iya, gitu orang iya, banyak misalnya. Sementara kalau di Minang kan tidak Mak ya. Sampai beda negari pun ada kekerabatan.
2: Iya, bahkan satu ya. Minangkabau itu bisa dicari relasinya.
0: Bisa cari relasinya. Iya. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena pada akhirnya daya rekatnya ternyata luar biasa tinggi juga, Ma, ya.
2: Betul.
0: Sehingga sampai ketika kita di perantauan, dari mana? Kalau taruh belum paham nih, Ma, ya. Tahu dari Minang. Dari Padang atau dari Minang, dari Sumatera Barat. Orang awak. Nah, itu udah beda kemistrinya.
2: Ketika sudah orang awak itu sudah satu ikatan.
0: Ikatan. So, sampai orang awak pun masuk dalam relasi Minangkabau. Nah, ini yang kita kata coba gali ya, Mak Tongku. Baik, dulu sana perangnya. Ini akan kami gali bersama Mak Tongku Kudun. Dan seperti biasa, nanti di tengah perbincangan kami, Anda tetap bisa bergabung di 0751-812-414 ya, atau di 0811-66-09240. Dan kami ingatkan, Anda juga bisa tonton perbincangan ini melalui live streaming Perempat RRI Padang ya. Baik. Baik, Mak, kita mulai saja, Mak, ya. Jadi tentang kearifan. Nah, ini banyak nih kata-kata kearifan dalam relasi Minangkabau, ya, Mak, ya. Nah, okay, relasi kekerabatan Minangkabau. Ada kearifan, ada relasi, ada kekerabatan juga. Nah, ini menarik. Silakan, Mak Tangguh.
2: Baik, terima kasih Bung Adit dan sanak penengah dari Perempat dimanapun berada. Minangkabau punya cara untuk menyatukan seluruh orang Minangkabau, bahkan yang di luar Minangkabau bisa diikat dengan relasi yang dikatakan dengan sistem kekerabatan kalau orang sekarang. Nah, bagaimana kita memahaminya? Yang pertama kita pahami dulu dalam undang negari, dalam tabel dijelaskan bahwa tiap negari itu punya suku minimal 4, negari bampek suku. Nah, ada negari, ada ampek suku, ada suku di sana. Tiap orang yang punya suku, maka seluruh orang yang punya suku yang sama dengan dirinya itu dikatakan dunsanaknya dalam bentuk balahan. Nah, kalau dia satu negari, balahannya dalam satu negari. Kalau negarinya berbeda, dia menjadi sapih balahan. Misal saya orang Koto, kalau saya orang Koto di Kurai, maka seluruh orang Koto di negari Kurai adalah balahan saya. Balahan itu bisa sekaum, bisa sekampung, bisa senegari. Ketika negarinya berbeda, saya orang Koto di Kurai, Bung Adit ini orang Koto di Pariaman, maka kami balahan juga, tapi tambah sapih. Sapih balahan kami. Panggilannya, hubungan antara anggota sapih balahan itu, yang pertama dunsana, yang kedua mama, untuk hubungan para laki-laki. Laki-lakilah yang punya mama dan kemenakan. Perempuan tidak punya kemenakan. Nah, maka seluruh perempuan suku Koto dimanapun adalah balahan saya. Kalau balahan saya secara adat itu tidak dibiasakan ada pernikahan atau perkawinan. Nah, Seminangkabau. Artinya apa? Itu cara pertama bagi orang Minangkabau untuk membedakan mana yang sebaiknya dinikahi, mana yang sebaiknya dijadikan dunsana. Aku dunsana balahan kok, mbak sekampuang, senegari, sekaum. Oh, itu sapi balahan, sasuku, beda negari. Nah, itu hubungan pertama. Hubungannya mama dan kemanakan bagi laki-laki. Maka hubungan untuk seluruh anggota suku yang sama itu adalah balahan dimanapun berada. Kalau beda negari, sapi balahan. Nah, hubungan kedua, ketika terjadi perkawinan, siapapun yang menikah, maka hubungan antara anggota yang menikah itu dengan orang yang disebutkan itu namakan karean. Kalau ditambo namanya karatan. Kalau satu negari itu karean. Ah, kok karean nambo kok sakampuang. Kok karean nambo sanagari. Sukunya pasti berbeda atau

0: Apak dan anak. Hanya ada apak dan anak kalau karean, kurang karean. Berbeda suku biasanya. Nah, ketika saya punya saudara laki-laki, satu ibu, satu ayah, maka karean saya ini punya anak. Dia dinamakan anak pisang. Anak pusako bagi suku saya. Saya dengan saudara laki-laki saya kan satu suku. Nah, tapi anaknya itu bukan kemenakan saya. Anaknya itu anak di rumah urang.
1: Anak di rumah urang ya.
0: Nah, namanya anak pisang. Nah, di Berpanangkadi namanya anak pusako. Jadi bagi setiap laki-laki Minangkabau, dia pasti punya kemenakan karena dia punya balahan di mana-mana. Bahkan punya sapiah balahan di negara yang berbeda. Tiap laki-laki Minangkabau menikah atau tidak menikah, dia punya anak.
1: Ya, ya, ya.
0: Dimanapun. Namanya anak di rumah bini kalau dia menikah, atau anak di rumah orang ketika saudaranya yang menikah. Nah, anak di rumah orang itu anak pusako atau anak pisang. Bagi perempuan dimanapun di Minangkabau, dia punya anak di mana-mana. Anak di rumahnya dan anak di rumah orang. Kalau anak di rumahnya itu anak dia dan anak seluruh saudara perempuannya satu kaum. Tapi kalau anak itu dari saudara laki-lakinya, itu dinamakan anak di rumah orang atau anak pusako atau anak pisang. Jadi seluruh perempuan Minangkabau punya hubungan anak dengan seluruh orang Minangkabau. Artinya apa? Kehebatan sistem kekerabatan itu menyebabkan orang Minangkabau itu pasti punya relasi yang bisa dicari hubungannya. Dalam kata pusako dikatakan bahwa orang Minangkabau itu relasinya serupa kayu di rimbo. Bahwa kayu di rimbo, kalau tidak di pucuknya balembayan, saling bersentuhan di pucuknya, atau di ureknya basawuan.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi ada silang basawu-sawu atau apa ya, bersilang-silangan di akarnya. Jadi di bawah bumi akarnya saling bersilangan, di udara, di angkasa pucuknya saling belembayan. Kalau tidak di pucuknya belembayan, di ureknya basahuan. Orang Minangkabau pasti bisa dicari relasinya. Kalau dia satu suku pasti balahan atau sapia balahan. Kalau beda suku pasti karean atau kudung karean kalau beda negari. Nah, disinilah relasi-relasi selanjutnya terbentuk. Begitu awalnya Bung Adit, sampai nanti ada bako, ada anak pisang. Bagaimana melihat bako? Bako adalah seluruh keluarga dari kemenakan bapak kita. Seluruh kaum bapak kita. Saya dengan bapak saya sukunya pasti berbeda. Kalau saya suku saya Koto misalnya, bapak saya Ceniago, maka seluruh orang Ceniago adalah bako bagi saya. Seluruh orang Ceniago memandang saya sebagai anak pisang atau anak pusako atau anak di rumah orang tadi. Karena bapak saya laki-laki di kaum Ceniago, di suku Ceniago. Nah, ini dua relasi terpenting di Minangkabau antara bako dan anak pisang. Bako adalah seluruh kaum dari si laki-laki. Anak pisang adalah anak dari si laki-laki dan seluruh anaknya di kaum istrinya. Baik anak kandungnya atau anak di rumah istrinya. Jadi anak di rumah bini itu bukan anak kandung saja, Bung Adit. Anak di rumah bini itu anak dari kakak saudara perempuan, istri, adik saudara perempuan dari istri, itu anak di rumah orang tuh. Anak di rumah bini, maaf.
1: Anak di rumah bini.
0: Iya. Tapi kalau anak di rumah bini itu pasti menyebut bapak kepada dia, walaupun dia bukan
1: anak kandungnya.
0: Dari bukan anak kandungnya, bukan anak dari istrinya. Dia dipanggil bapak. Kalau lebih tua Pak Wo, Pak Dang, atau kalau dia lebih muda Pak Ete, atau Pak Uncu, atau Pak Angah, dan seterusnya. Pokoknya bapak. Nah, inilah relasi-relasi yang awal yang paling mudah memahaminya adalah hubungan dasar orang Minangkabau berdasarkan suku, itu balahan, berdasarkan perkawinan, itu hubungan karean. Beda

0: Nagari ditambah Sapieh Balahan kalau nagarinya berbeda, sukunya sama. Karean Kudong Karean kalau nagarinya berbeda. Begitu barangkali kita mulai membahas relasi-relasi yang barangkali bagi orang luar rumit, tapi kalau kita sudah lihat dasarnya suku dan nagari akan terlihat, oh ini relasinya. Jadi ketika ditanya, Bung Adi sukunya apa? Saya Senego. Oh, Anda Bako saya. Bako dengan Balahan yang berbeda nagari. Maka Sapieh Balahan. Bung Adi itu Senego di Pariaman. Saya Koto di Kurai. Bapak saya Senego, maka Bung Adi itu adalah Bako saya. Tapi hubungan Bung Adi dengan bapak saya itu ternyata Balahan yang beda nagari. Oh, Sapieh Balahan. Bako dari Sapieh Balahan. Nah, begitu mencarinya. Ini kuliah 8 SKS ini.
1: Ya, 8 SKS kita ini ya, kita usahakan dalam 1 jam. Oke, baik. Dosa pendengar di mana pun Anda berada, tapi kita tidak memadatkan 1 jam ya. Bisa aja nanti kita maraton.
0: Insyaallah. Maraton. Nah, dari relasi-relasi itulah kemudian terbentuk tadi Bung Adi katakan ada hak, ada kewajiban.
1: Iya. Nah, sebelum kesana, Mak, dan sebelum lebih jauh saya memperteli ini masing-masingnya ya. Mulai dari inyi segala macam di atas ya, Mak ya.
0: Betul.
1: Amai segala macam, terus ke mande, ke ete segala macam.
0: Iya.
1: Yang jadi tanda tanya seperti di awal tadi, Mak. Apa sih nenek moyang kita, atau apa sih alasan nenek moyang kita sebegitu seakan-akan memperluas gitu loh, Mak ya.
0: Iya.
1: Memperluas hubungan-hubungan kekerabatan ini. Ini dalam tanda kutip yang ada apa aja dulu ya, Mak ya, yang di satu negari dah kadang-kadang udah beda suku tapi masih sangkutan gitu ya, Mak.
0: Masih ada kaitan.
1: Ada kaitannya. Ya, apalagi yang karena hubungan pernikahan. Ini dengan maaf kalau di sekarang nih pokoknya ada saudara kita di rumah orang. Kemudian saudara ini punya anak, kan ya, itu anaknya Maya.
0: Iya.
1: Anak. Nah, nanti anak ini kawin lagi mamanya dengan yang lain.
0: Iya.
1: Nah, itu sepertinya masih dikaitkan gitu ya, Maya. Nah, yang jadi apa saya itu, Mak. Kenapa atau apa sih filosofinya? Apa sih alasannya? Nenek moyang kita kok sebegitu jelimetnya dan sebegitu rapinya mencoba menyusun itu. Nah, untuk kehidupan sosial Minangkabau ini apa sih kira-kira apanya, Mak, yang bisa kita tarik dari sana, karifan-karifannya gitu. Kenapa tidak cukuplah aye, kan gitu ya, Mak ya. Kemudian ama, amai. Nah, terus nanti ada cucu, dah selesai gitu ya, Mak ya. Kenapa harus sampai ke hubungan suku pun di luar negari pun tetap dihubungkan, dibikin relasinya. Apa sih filosofi, Mak?
0: Baik, yang pertama memang ini khas Minangkabau. Minangkabau itu disatukan dengan kekerabatan yang satu. Urang awak itu pasti orang Minangkabau. Dia pasti punya suku, punya nagari, walaupun belum punya suku. Nanti kita bahas misalnya ketika salah satu keluarga Minangkabau menikah dengan luar suku Minangkabau, apakah dia orang Minangkabau? Ya. Urang ada
1: awak.
0: Hubungannya.
1: Urang awak juga ya, Mak.
0: Urang awak juga. Nanti kita cari hubungannya. Nah, apa filosofi dasarnya? Bahwa menyatukan Minangkabau itu adalah dengan membuat relasi yang akan mengikat dia dengan harapan, kewajiban, dan hak. Sehingga ada petuahnya, kalau kata pusakonya, kalau kabar buruk baimbawan. Ketika terjadi kabar baik akan menikah, akan baralek segala macam, itu harus diimbau semua yang punya relasi tadi. Kemudian ketika kabar buruk datang, seluruh orang Minangkabau itu pada dasarnya punya relasi, maka dia akan datang tanpa dipanggil. Nah, disinilah keguyupannya atau kebersatuan dengan hanya panggilan. Oh, itu Karean Ambo. Oh, dari negari Subarang. Oh, Kudang Karean. Oh, itu Balahan Ambo, suku kami Samo. Onyo negari Subarang. Oh, Sapieh Balahan. Maka ketika kedatangan orang itu ke rumah seseorang, dalam perkara baik atau perkara buruk atau peristiwa sedih atau peristiwa gembira, dia akan mudah ditemukan, oh ini relasi kita. Mm-hmm. Ketika relasi itu didapat, apa hak, apa kewajiban dari orang yang datang dan orang yang menerima tamu itu. Maka di rumah gadang itu tidak ada satupun orang yang akan tertolak untuk datang. Disediakan ada sekian rangkaian untuk kehadiran jenis-jenis tamu yang datang itu berdasarkan relasinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah guyub atau kebersatuan
1: Minangkabau. Kebersatuan tema ya.
0: Kalau bahasa orang seberangnya itu sistem komunal Minangkabau itu diikat dengan relasi-relasi itu.
1: Iya. Jadi wajarlah akhirnya dibilang emak ya sadanciang Mbak Basi itu emak ya.
0: Iya, sacio Mbak Ayam, Mbak Anak Ayam.
1: Mbak Anak Ayam gitu ya. Kalau sebagian emang enggak terima Mbak Ayam, ayam enggak mancio lagi gitu. Ya.
0: Sadanciang Mbak Basi,
1: sacio Mbak Anak Ayam.
0: Itu sebenarnya lanjutan dari perintah untuk bersatunya orang Minangkabau oleh nenek moyang kita. Jadi beda nagari, beda suku, beda kaum, beda kampung itu bisa diikat dengan hubungan yang tadi itu. Semua relasi itu.
1: Dan jadi, memang yang paling terasa itu ketika di perantauan sepertinya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Ketika perantauan itu ketika, ya maaf, kadang-kadang satu di daerah utara, Mbak itu ya, Mbak ya. Satu daerah selatan. Tapi ketika sukunya sama, udah.
0: Oh, Balahan Nembo.
1: Balahan Nembo, Kamanakan Nembo.
0: Kamanakan Nembo. Ketika sukunya berbeda, oh Karean Nembo.
1: Karean Nembo, begitu ya, Mbak.
0: Bah Kareanya, oh apa Ambo, Cenego, Sambo jo suku di sana tuh. Nah, jadi seluruh orang Minangkabau itu Badun Sana. Artinya apa? Dun Sana dia sebagai Balahan atau Sapia Balahan, Dun Sana dia sebagai Karean atau Kudong Karean.
1: Jadi pada prinsipnya siapapun dia di Minangkabau itu, Mbak ya. Dari suku apapun, suku berbeda gitu ya, Mbak ya, negari berbeda pun mereka tetap dalam satu ikatan yang bernama Badun Sana gitu ya.
0: Badun Sana, betul. Nah, ini yang jarang dibahas. Bagaimana Badun Sananya? Apa hubungannya? Ada. Mari kita preteli. Di mana kampung, di mana negari, apa suku?
1: Betul.
0: Akan ketemu. Hubungan Anda dengan saya adalah Karean. Hubungan Anda dengan saya ada Kurang Karean. Hubungan Anda dengan saya Balahan karena kita sesuku. Oh, Sapia Balahan, kan kita sesuku beda negari. Ketika itu terjadi, hubungan mamak rumah, sumando akan mudah sekali ditemukan.
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Ketika saya suku Koto, menikah dengan seorang perempuan, misalnya suku Tanjung, maka seluruh orang Tanjung itu adalah mamak rumah saya. Seluruh perempuannya adalah mintuo saya. Mamak dan mintuo itu di rumah keluarga perempuan.
1: Nah, luar biasa sekali Mbak ya. Dan nah, saya melihat begini Mbak, sesungguhnya sebegitu apa ya jauhnya jangkauan nenek moyang kita dahulu kala ya Mbak ya, ketika membuat relasi seperti itu untuk tidak seorang pun anak Minangkabau itu yang berkesekan samanya, kan gitu ya Mbak.
0: Iya, karena punya relasi.
1: Relasi.
0: Iya.
1: Jadi sangat kita
0: itu bako tuh mah jangan kare-karena.
1: Jadi sangat kita sayangkan sesungguhnya Mbak ya, kalau hari ini kita lihat sesama anak Minang saling serang, saling kentuk-kentukan ya Mbak ya.
0: Itu berarti dia lupa relasinya.
1: Lupa relasi. Oke, betul. Baik. Tadi ya, sepertinya ada yang ingin bergabung, silakan ya di 0751812414 atau di 0811660924. Namun kami akan terima setelah yang satu ini ya, sabar ya. Tetap di 92.4 MHz perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petapa, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang sibayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang sitanggung lapa atau sitanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, Desa Pedangga, silakan di sana. Yang tadi akan bergabung, kita sudah buka 8124114 atau di 0811660924040. Kita masih berbincang seputar relationship keterangan sekarang atau hubungan kekerabatan ya, relasi kekerabatan Minangkabau ya. Ini ada yang mau bergabung Mak ya, kita coba terima Mak ya di 0811660924040. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Bundo ya, Bundo Queen ya.
4: Queen Mega Permai.
1: Oke, silakan Bundo ke Mak Tangku Bundo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
0: Kesalam Bundo.
4: Iya. Kita di apa ini di Minang ini kan ada bareknya, ada PCC ya.
0: Iya.
4: Kita Minangkabau juga. Tapi saya yang dari dulu pengen tahu gitu ya. Seperti saya orang Pariaman. Sukunya kan kita kalau suku kan hari ibu ya.
1: Iya. Iya.
4: Tapi mengapa kalau gelar itu kalau kita di Pariaman ini dari apa, dari bapak? Apa tuh kan kalau mama saya itu apa tuh gelarnya Sidi, sedangkan bapak saya gelarnya Sultan. Maka anak laki-laki saya kenapa kok Sultan dia panjang gitu, bukannya Sidi? Itu yang saya dari dulu enggak puas gitu ya, walaupun saya seorang guru juga tapi udah ngali-ngali tapi enggak juga dapat gitu, karena dapat itu matuangku, terima kasih banyak gitu ya.
1: Oke,
0: Bundo. Terima kasih Bundo.
4: Ya, terima kasih ya Muti.
1: Ya Bundo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Queen di Mega Permai ya. Sudah bergabung dan jadinya relasi juga nih Ma ya.
0: Betul.
1: Relasi juga nih ya. Kenapa?
0: Ada hak dan kewajiban di sana.
1: Hak dan kewajiban ya, persoalan gelar. Ini ya gelar. Ya. Gelar Mudo nih Ma.
0: Iya, gelar Mudo, gelar Sako bisa juga.
1: Gelar Sako bisa juga ya. Oke. Baik, belum ada yang lain seperti Ma, kita langsung berjawaban ke Bundo Queen. Silakan Ma.
0: Baik, terima kasih Bundo. Jadi kalau dari bapak itu relasinya relasi karean. Nah, jadi karean itu punya peluang atau punya potensi atau punya hak untuk memberi gelar kepada anaknya. Sementara kalau dari balahannya, dari sukunya, dari ibunya, dia berhak meminta gelar. Jadi dua-duanya boleh. Boleh ayah magia gala buliah, namanya gala dari bakong. Dan itu di Pariaman umumnya gara-gara dari ayah. Hmm. Ya, sebagian besar nagari di rantau Pariaman, tiku Pariaman itu gala dari ayah. Itu sah-sah saja secara adat. Dan karena sudah dibiasakan, maka gala dari suku itu jadi langka. Hmm. Gala dari mama itu langka. Sementara di Dare itu gala dari ayah itu ada juga, daya gala dari bako itu ada juga. Bako itu keluarga dari ayah. Ketika dalam pernikahan dia diberi gelar oleh bakonya. Nah, biasanya yang mensahkan atau memproklamasikan gala dari bako itu tetap mama. Hmm. Nah, ketika akan berangkat menikah seorang laki-laki itu di perhelatan melepas marapulai, namanya malapeh marapulai. Hmm. Nah, deknya ketek dah gih namo dia ayah, agala minta dia gih di mama. Anda ayah kama gih gala, oke. Okay. Gala dari bako. Hmm. Diserahkan kepada marapulai itu memilih mau pakai gala bako atau gala dari sako di kaum. Di Dare itu sama saja, gala dari bako ada atau dari ayah, gala dari suku ada. Sama dengan di Pariaman juga ada gala dari ayah, ada gala dari mama. Ketika seseorang itu diproyeksikan akan jadi pemimpin kaum, pemimpin suku, biasanya gala dari mama, seperti gala rajo itu dari mama, rajo Malintang, rajo Basar, rajo Gadang itu karena dia diproyeksikan jadi pemimpin. Tapi kalau dia diharapkan melanjutkan kiprah bapaknya sebagai tuanku, maka diberi gelar oleh bakonya, Sidi, Sultan, Bagindo atau tuanku mana. Itu biasa-biasa saja. Cuma karena terasa mayoritas di tiku Pariaman itu gala dari bapak, seolah-olah gala dari mama tidak ada. Ada. Termasuk gala datuknya juga. Sampai ke pesisir selatan. Jadi Bundo jangan cemas, Minangkabau menganut dua-duanya. Sapieh Balahan memberikan gala sako, kalau Kudung Karean magiah gala bako. Gala sako dan gala bako. Gala dari bako itu sahabih kucing, sahabih nyong, hanya satu kali dipakai. Dia tidak menurunkan kepada anaknya. Walaupun nanti bako selanjutnya akan memberikan lagi gala itu kepada anak berikutnya. Kalau gala sako itu berlanjut atau diwariskan kepada kemanakan berikutnya. Jadi barangkali baru terdengar sekarang gala dari bako ya. Gala dari bako itu sudah sejak dari dulu. Baik di Dare atau di rantau. Begitu, Bundo.
1: Iya, baik. Terima kasih Mak Tengku dan Bundo, itu jawaban untuk pertanyaan Bundo ya. Jadi tidak satu yang asing sebenarnya gitu.
0: Betul,
1: Mbak, ya.
0: Cuma karena banyak.
1: Karena banyak.
0: Seolah-olah
1: seolah-olah beda dengan yang lain gitu ya. Padahal yang daerah lain pun bisa juga gala dari ayah gitu. Ini ada teman yang lain, Mak. Kita coba terima.
0: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mahukia.
1: Yup, oke.
5: Dari Lomudua.
1: Yup, Fitro, silakan Fitro, ke Mak Tuanku.
5: Assalamualaikum, Mak Tuanku.
0: Waalaikumsalam, Fitro, silakan.
5: Mengenai gala yo, Mak Tuanku yo. Ambo, aduh, Pak Tuanku basobo, ketika udah sepupu awak mangkah yo mak tuanku. Jadi ingoku dapat gala dari baku ingo kan. Kalau kan gala kan agungan dari mama. Mungkin awak baru mendengar gala dari baku tu mak. Jadi kalau gala dari mama itu dari baku tu, sebenarnya mana harus dipakai, Mak? Saya kan betulan bakal waktu ulang Pariaman, Mak.
0: Iya.
5: Lalu bagi di daerah lain itu ada ulang memakai gala dari mama. Sangka kan gala itu kan tadi ada ngandai bako, ngandai mamaknya ba ama.
1: Oke. Oke,
5: itu saja mak mokte sama mak makuangku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya matengku ya.
0: Iya.
1: Jadi tentang gala ini emang apa ya, harus diperjelas juga nih sepertinya, Pak.
0: Jadi begini ya, baik Bu Bundo atau Fitro, gala itu ada yang tetap, ada yang kemudian dilapisi. Saya gelar saya dua kali ini. Waktu saya menikah, diberi gala suku Sultan Raja Intan. Ketika ada pemilihan pemimpin kaum, ditambah gelar Tuanku Mengkudun, maka gelar pertama itu dilepas. Jadi ketika gala bako didapat, kemudian dia dapat tugas sebagai pemimpin kaum, dia dapat gala dari mama, gala sako, maka gelar dari bako itu dilepas.
1: Berarti Sultan Raja Intan mama itu dari bako, Mak?
0: Waktu itu masih dari kaum.
1: Oh, kaum. Nih,
0: jadi ada saudara yang dapat dari bako misalnya, gelar gelar mudonya, gelar mudo ketika menikah. Ketika dia dapat gelar pejabat dalam tanda petik, Pangulu Manti Malindu Balang atau orang Jin Nampe, maka gelar pertama itu dilepas untuk dipakai oleh kemenakan yang lain, begitu. Kalau gelar bako dikembalikan ke bako istilahnya, sehingga bako bisa lagi memberikan kepada anak pisangnya yang lain. Ada yang bahkan berlapis-lapis, ya. Gelar mudo ketika menikah, kemudian jadi panungke, dia dapat gelar malin, kemudian dapat gelar manti, sampai jadi pengulu pucuk, bisa 4-5 kali berganti gelar itu. Dan gelar yang sudah dipakai ketika diganti dengan yang baru, yang sudah dipakai itu diserahkan kembali ke kaum atau diserahkan kembali ke bako untuk dipakai lagi untuk anak lain atau untuk kemenangan yang lain, begitu.
1: Oke, terima kasih Matengku dan Fitro, itu jawabannya ya untuk persoalan gelar ya. Baik, kita kembali ke pembicaraan kita hari ini, Mak, tentang relasi kekerabatan ini, Mak, ya. Kita coba urai dari atas nih, Mak. Pertama, istilah untuk kakek dan nenek. Istilahnya, Mak, kalau di Minangkabau itu apa gitu, Mak?
0: Betul. Jadi, dalam balahan itu ada urutan seangkatan kita, namanya dunsana.
1: Seangkatan?
0: Seangkatan kita. Ke atas itu kalau dalam satu suku laki-laki namanya mama, kalau perempuan namanya mande.
1: Mande.
0: Mande.
1: Itu saudara dari ibu, Mak.
0: Ibu dan saudara ibu.
1: Ibu dan saudara ibu. Nah, yang mama tadi berarti saudara laki dari ibu.
0: Seluruh saudara laki-laki satu kaum.
1: Satu kaum ya.
0: Satu kaum, satu suku. Satu balahan itu semuanya mama.
1: Satu
0: tingkat ke atas semuanya mama. Satu kaum, satu suku, satu balahan. Sapiah balahan beda negari pun kalau sukunya sama itu mama semua. Tidak ada apa-apa di sana.
1: Kalau dia laki-laki, Mak, ya.
0: Kalau dia laki-laki.
1: Jadi yang mama itu hanya laki-laki.
0: Iya. Okay. Jadi yang punya kemenangan cuma laki-laki di Minangkabau.
1: Okay,
0: jadi jangan dikatakan seorang perempuan punya kemenangan di Minangkabau. Tidak, dia punya anak. Siapa anak dari semua perempuan di Minangkabau? Anak di rumahnya dan anak di rumah orang. Anak di rumahnya berarti satu suku dengan dia. Anak di rumah orang berarti anak dari saudara laki-lakinya.
1: Oh, saudara laki-laki yang naik ke rumah orang ini, Mak, ya?
0: Iya. Nah, itu anak pisang. Itu anak pusako. Seluruh mande punya anak di rumahnya, anak dia dan anak saudara perempuannya. Seluruh mande punya anak di rumah orang, itu anak pusako atau anak pisang, anak saudara laki-lakinya. Dimanapun. Nah, sukunya pasti berbeda dengan dia. Nah, itu satu tingkat ke atas. Satu tingkat ke atas ada mama dalam suku, ada mande dalam suku, nah, ada bapak kalau sukunya suku bapak.
1: Itu. Berarti yang pasangannya apa nih, Mak? Kalau mama kan yang satu kaum nih, Mak, ya.
0: Betul. Satu suku,
1: satu nama suku.
0: Iya.
1: Kalau umpamanya saudara dari ibu mama ini, Mak, ya.
0: Betul.
1: Kalau saudara dari ayah, apa?
0: Apa?
1: Oke. Okay,
0: dimanapun apa. Posisinya dia apa?
1: Apa ya? Mm-hmm. Oh, oke.
0: Okay. Jadi apa itu ada dua. Apa yang karean dari bapak, apa yang suami-suami dari mandeh di rumah.
1: Iya, iya, iya.
0: Suami itu kan mandeh. Ada mandeh di atas, mandeh di bawah, kakak mandeh, kakak bundo gitu.
1: Hmm.
0: Itu apa semua?
1: Iya, iya, iya.
0: Karena sukunya pasti berbeda dengan mandeh kita.
1: Jadi kita pelan-pelan ya, Mak ya. Saya punya ibu nih, Mak.
0: Iya.
1: Nah, ya kan, saya punya ibu. Kemudian suku, saudara
0: suku Bang Adit Caniago, maka ibunya Caniago.
1: Kemudian dia punya saudara laki-laki.
0: Iya.
1: Itu kan bagi saya mama.
0: Mama.
1: Kalau saudara perempuannya bagi saya
0: mandeh.
1: Mandeh ya. Mandeh.
0: Nah, seluruh saudara perempuan dari bundo kita itu mandeh.
1: Itu mandeh. Nah, ketika menyeberang, Mak. Dari ayah kita. Ini kan beda lagi nih, Mak. Tadi kan dari ibu nih. Dari
0: ayah ibu. Pasti sukunya ayah. Bukan Caniago.
1: Iya, kalau dia umpamanya ayah, kemudian saudara laki-lakinya, itu bagi saya apa?
0: Apa?
1: Oke, okay,
0: apa? Seluruh ya? Saudara laki-laki ayah, sekaum, senagari sekalipun, kalau dia tidak suku kita, maka panggilannya apa?
1: Kebalikannya dia ke saya anak.
0: Iya, anak.
1: Bukan wanakan berarti?
0: Tidak.
1: Okay. Ini yang harus kita perjelas ini.
0: Seluruh ini. Laki-laki di Minangkabau punya anak. Di luar sukunya.
1: Di luar sukunya ya. Oke. Okay. Dan punya kemanakan di dalam sukunya.
0: Iya. Dimanapun. Di kampung, di kaum, di nagari atau seluruh Minangkabau kalau sukunya sama dengan dia itu kemanakannya.
1: Kemanakan dia. Kalau sukunya dari suku saudara saudara apanya dari apa istilahnya ya? Dari turunan bukannya yang tidak satu itu anaknya gitu ya, Mak ya.
0: Itu anaknya.
1: Tidak satu suku. Jadi, anak.
0: Istri dari seorang laki-lakinya pasti istrinya itu sukunya berbeda dengan dia.
1: Iya.
0: Itu anak semua.
1: Itu anak. Ya. Oh itu maka sering keluar kata pusoko yang sering Mak bilang tema ya. Anak apa Mak? Anak.
0: Anak cie kemanakan sebuah.
1: Oke, okay. Itu barangkali Mak ya
0: Pak. Betul. Tidak bisa dibedakan. Artinya tidak bisa basisi arah atah jebareh kalau anak dia kemanakan laba bawa. Jadi mereka itu satu pengayoman bagi seorang laki-laki. Anaknya itu kemenakannya itu tidak bisa dipisahkan. Karena anaknya sukunya berbeda dengan dia, tapi itu anaknya.
1: Anaknya.
0: Kemenakannya satu suku bagi dia, tapi itu anak dari saudara perempuannya.
1: Iya, betul. Sebegitunya.
0: Iya.
1: Ini kita baru bicara.
0: Oke, tadi satu tingkat ke atas.
1: Iya, silakan.
0: Kalau saudara perempuan dari ibu kita itu namanya mandeh.
1: Saudara dari ibu mandeh.
0: Mandeh. Okay.
1: Saudara perempuan Mak ya.
0: Saudara perempuan dari ibu dalam satu suku, baik di nagari atau seluruh Minangkabau itu mandeh kita.
1: Mandeh.
0: Nah, ketika saudara laki-laki dari ibu kita dia jadi mama di suku kita di kampung di nagari atau Minangkabau sukunya sama dengan kita maka itu mama kita istrinya namanya Mintuo
1: istri dari mama ya
0: istri dari mama dimanapun
1: Mintuo ya nah. Oke Mak, kalau teruskan dulu Mak. Jadi istrinya Mintuo.
0: Mintuo. Kenapa Mintuo? Karena hakikatnya yang boleh dinikahi hanya anak Mintuo. Tidak boleh menikahi anak mandeh. Anak mandeh pasti satu suku dengan kita.
1: Iya.
0: Anak Mintuo itu istri dari mama kita Seminangkabau itu yang boleh dinikahi.
1: Di sana. Di sini mulai ini namanya fungsionalnya berjalan ya.
0: Sana berfungsinya.
1: Iya. Awalnya kita nih belum lihat nih Mak ya. Ini belum lihat namanya sekedar pembedaan. Tapi ketika mulai ada hubungan perkawinan, apalagi nanti ke pusako gitu ya Mak ya.
0: Iya,
1: di sini mulai fungsional antara mama dan apa itu antara
0: sekali.
1: Mandeh Mintuo itu akan terpisah nih Mak ya.
0: Iya.
1: Artinya berjalan sesuai dengan posisinya.
0: Iya.
1: Oh, begitu. Jadi memang sepertinya ini perlu nih pikir untuk anak muda anak apa generasi kita ini Mak. Apalagi nih maaf kadang-kadang ya kita sarankan harusnya ya Mak ya.
0: Iya.
1: Setiap mulai dekat ya mulai akrab tanyalah sukunya.
0: Tanya sukunya.
1: Nah, ini.
0: Suku apa? Oi, balahan nama Mak. Kalau balahan artinya dunsana yang tidak boleh dinikahi secara adat.
1: Kita tidak mencoba membenturkan dengan agama nih, Ma, ya, istilah ya, adat.
0: Di sana
1: ya.
0: Bukan haram, tapi ya. Merusak tatanan yang sudah ada.
1: Betul. Nah, ini perlu ini untuk adik-adik kita, generasi kita.
0: Kita ambil kasus misalnya, Bung Adit, ya. Ketika saya mau mengambil istri anak mandeh saya,
1: ya.
0: Maka suku saya sama dengan suku dia nanti. Dia panggil saya apa?
1: Iya,
0: panggil mama atau panggil bapak?
1: Iya,
0: kalau panggil bapak, berarti saya ini bapaknya. Padahal dia anak saudara saya satu suku.
1: Iya,
0: tidak ada bapak dalam satu suku.
1: Oke. Baik, Mak.
0: Dia akan kebingungan manggil saya bapak atau mama.
1: Itu mama.
0: Okay. Kalau dibawa ke dalam balai baralek di rumah gadang, seorang bapak harus duduk membelakang bilia. Seorang mama menghadap ke bilia. Nah, di mana dia akan duduk?
1: Terpaksa di janjang.
0: Tidak bisa naik rumah dia. Awakku semando tu mama rumah.
1: Iya, iya, iya. Baik, Mak, ada yang bergabung, Mak, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Yo, Pak Rizal Rajo Kacik, silakan. Nah,
0: Pak Rajo Kacik, Pak
1: Rajo Kacik, ya.
0: Balahan Nambo, karena suku beliau Koto.
1: Iya, iya, iya, iya. Oke, okay, silakan Pak Rajo Kacik.
6: Pagi, Pak.
1: Ya.
6: Selamat pagi, Mak.
0: Selamat pagi, Pak Rajo Kacik.
6: Kok menarik dari pembicaraan kini, Mak. Apa, Mak? Aduh, kata pusakonya, kalau tidak urek basau pucuk malembai kan itu
0: lah. Iya betul.
6: Mau aduh mau patah ko aduh keminangan tadi pihak kakak istri ya mo. Jadi setelah ditarimo tu rupanya nan datang ko dari kaum suku Koto. Datang tu bari mo ma punya ma. Dek busana tapi malan awak ma.
0: Iya, iya.
6: Saya sudah beralih, Mak. Aku mau perkenalan nama suku Kotok lo. Ini suku Kotok. Sedangkan sampai harusnya manggil bapak nama.
0: Iya.
6: Mama, ya lo amanan lebih sapek tu, Mak.
1: Iya.
0: Kok kasus yang paling sering terjadi ya, terus Pak Ridya.
6: Nah, itu ya, Mak.
1: Oke.
6: Okay.
1: Tadi
6: itu
1: nak. Wahid, mohon izin. Ya, Pak Ridha,
6: Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini ya, Mak, ya.
0: Di sini kita mulai berhadapan dengan dilema-dilema.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana menyelesaikannya? Ada kata pusakonya yang sudah dipegang oleh Pak Rejo Kacik itu. Walaupun dia balahan saya memanggil Pak itu bukan bapak saya, tapi Pak sebagai kata penghargaan.
1: Penghormatan ya.
0: Iya. Baik, ketika ada pertemuan dua manusia dalam balahan, maka kita cari sapiahnya. Sapiah itu pemisahannya. Pemisahnya. Kalau sudah beda nagari, apalagi lah beda batang air ya, maka sapiah itu boleh disatukan.
1: Itu yang sesuku berarti, Mak, ya?
0: Ya, yang sesuku. Balahan itu kan satu suku.
1: Yeah.
0: Jadi kalau yang datang itu, para jokacia, sudah sapiah balahan, sudah beda nagari, sudah beda batang air ya, inya boleh masuk sebagai kamanakan nan babeda. Pasti nih omaknya beda. Tapi kalau masih balahan sakaum, itu dandonya bare. Bisanya inya keluar dari suku. Salah satu keluar dari suku, pindah ke suku lain. Nah, terjadi di negari-negari misalnya harus juga bertamu rangko karena jumlah penduduknya terbatas, maka dibalahlah suku itu. Koto di Ilia, Koto di Mudia, basi balangan baju, dibalah suku itu, sehingga nyendak sakaum lain. Ketika nyendak sakaum lain, sama-sama Koto, tapi cek Koto di Mudia, cek Koto di Ilia, boleh menikah dengan dandu adek. Yang tidak boleh kalau sakaum. Itu merusak kaum itu sendiri. Tapi kalau sudah dibalah kaum kau, makanya namanya balahan. Dibalah kaum kau barunya bisa menikah babe, dalam suku yang namanya sama tapi balahannya lah beda.
1: Iya.
0: Begitu Bang Pak Rajo Kacik. Sehingga Wak pakai kartu pesako kita sudah basapiah. Basapiah artinya sudah beda negari. Mm-hmm. Atau kita lah babalahan. Babalahan berarti kaumnya sudah berbeda. Mm-hmm. Tapi kalau masih satu kaum, balah dulu kaum itu. Oh, ingin yo kemenakan kau pesobok jadun sanaknya baalai. Mm-hmm. Dibalah kaum kau. Dan itu lambo hadapi beberapa negari yang membalah kaum. Bukan karena perkawinan, tapi karena pusako. Hmm. Kaum dibalah dengan merubah nama suku. Kutianya di Ulu, kutianya di Mulia, atau kutianya di Baruah, kutianya di Ateh. Nah, ketika sudah wabeda, pangulunya lah wabeda, maka mereka bisa menikah kutianya di Ulu, kutianya di Mulia, dengan Dandoadeka, kerapatan nagari. Jadi para jo kacik pacik saja. Oke, kita sesuku tapi lah basapiah. Basapiah itu artinya sudah berpisah. Hmm. Beda negari. Oke, kita sama orang koto tapi kita lah babalah. Hmm. Balahannya koto di Mudia, koto di Lia atau koto di kampung yang berbeda. Kalau mati masih satu suku, satu kaum, alun babalah itu merusak tatanan suku. Walaupun secara agamanya berhak menikah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Rajo Kaca.
1: Baik, Mak. Dan tanpa terasa, Mak. Jawaban Mak, kalau ambok kita, perlu kita ke ujung, Mak.
0: Sakare kaji baru lah.
1: Sakare kaji baru. Begitu, begitu uniknya ya. Relasi kekerabatan Minangkabau. Itu belum, kita belum uraikan ini, Mak. Baru baru pengenalan-pengenalan nama ya, Pak ya.
0: Ya, pengenalan awal membedakan ya, saudara sekaum, saudara berdasarkan perkawinan.
1: Jadi kalau kita ulangi simpulannya, sekaum itu balahan ya, Pak ya.
0: Balahan. Kalau beda negari sapiah balahan.
1: Sapiah balahan. Kalau kerang perkawinan karatan.
0: Karean.
1: Karean.
0: Kalau ya, di tambo bacanya karatan.
1: Karatan ya. Karean ya, Pak ya. Ya. Kalau beda negari kuduang karean.
0: Ah, betul.
1: Oke, ini dua ini harus duduk nih. Ah. Balahan, sapiah balahan. Karean, kudong karean ya.
0: Ah, itu dah.
1: Baik, dosa penangah. Itu dulu ya gaji kita untuk pagi hari ini. Tapi ini menarik sekali dan saya pikir sangat-sangat penting sekali untuk generasi kita hari ini. Jadi ya,
0: mudah-mudahan terekam.
1: Jangan sampai nanti lego sakandang dia mah.
0: Itu yang harus dijaga.
1: Baik, kok lego sakandang apa kok kacau ya,
0: kan? Tatanan kita jadi kacau.
1: Kacau aja tatanan jadi. Oke. Baiklah, terima kasih banyak mah untuk kehadirannya mah, untuk pencerahannya.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dun sana pendengar sampai di sini acara Karifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk atas dengarnya dan teleponnya juga buat Bunda Queen, buat Fitra dan buat Pak Rizal, Pak Rajo Kacik. Dan terima kasih juga untuk yang mendengar di pagi hari ini. Ya, sampai jumpa di pekan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dan sana pendengar, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendorong pemanfaatan pabrik Indah Ruang 1 sebagai pusat seni dan kebudayaan berskala nasional dan internasional. Salah satu gagasan yang ditawarkan ialah penyelenggaraan Indah Ruang, maksud kami penyelenggaraan Indah Ruang Bienal setiap 2 tahun yang melibatkan seniman dari Indonesia dan berbagai negara. Gagasan itu disampaikan Fadli Zon ketika menjadi pembicara utama dalam simposium pabrik Indah Ruang 1 di Wisma Indah Ruang Petesan Padang. Simposium bertema masa depan cagar budaya pabrik Indah Ruang 1 itu dihadiri Direktur Utama PT Semen Padang Pri Gustari Akbar, jajaran komisaris dan wakil wali kota Padang Maigus Nasir. Fadli Zon mengatakan kawasan pabrik Indah Ruang 1 memiliki potensi gadang untuk dikembangkan menjadi ruang atau kantong kebudayaan. Bangunan dan kawasan bakai pabrik Semenko dinilai dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seni, serupa pameran seni rupa, instalasi, pertunjukan tari, teater, sastra, dan beragam aktivitas kebudayaan lainnya.

Jun, sana pandangnya, Kementerian Pariwisata membantu sejumlah sarana untuk mendukung mensukseskan penyelenggaraan prosesi puncak pada Pesona Budaya Tabui Piaman 2026, yaitu Tabui Dibuang ke Lawi atau Tabui Dibuang ke Laut, dan diselenggarakan pada 28 Juni. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman mengatakan bantuan yang diberikan Kemenpar itu diperlukan Pariaman untuk mensukseskan kegiatan tahunan ko, karena pemerintah setampik pada tahun ko indak memiliki anggaran untuk pengadaan sejumlah fasilitas yang dikasih. Beliau menyampaikan hal itu karena anggaran untuk pelaksanaan tabui di luar pembuatan ornamen tabui pada tahun ko turun lebih 100 juta rupiah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: 4 RRI Padang.

Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tapai singkong.

94 dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dun, salam pendengar, selamat pagi menjelang siang, dun, salam pendengar. Mudah-mudahan dun, salam kini kembali dalam kondisi yang terbaik saja, ya, dan bisa menunaikan, menjalankan seluruh tugas-tugas dengan baik, ya. Nah, dun, salam pendengar, di segmen Lama Terasa Pagiko, kami ingin berbagi informasi ke dun sana tentang kuliner tentunya, dan kini kau ada fakta unik bubu ayam khas Sumatera Barat. Wah, nan wajib dicubur selama dengar, ya. Nah, bubu ayam di Sumatera Barat memiliki keunikan rasa nan sangat beda dan selama dengar. Kuahnya indah bening, melainkan menggunakan kaldu kunyang kayu rampah khas Minang. Nah, kebanyakan bubu ayam bubu ayam di Indonesia memakai kuah bening atau kecap asin. Namun masyarakat Minangkabau mengolahnya jauh bumbu soto padang dan sangai kuai, ya. Nah, penggunaan kunyit, sarai dan langkue membuat warnanya nampak sangat menggugah selera, ya. Aroma rempah ko menjadi ciri khas kuliner nah Minang dan melegenda pasti nah sebenarnya, ya. Jadi warga lokal biasanya menikmati menu ko sebagai sarapan wajib setiap pagi. Kerupuk merah khas Padang menjadi pelangkok sempurna untuk setiap suapan bubu ko. Fakta menarik lainnya adalah keberadaan perkedel kantang sebagai pendamping utamanya. Tekstur lambui dari bubu berpadu pas jo kerenyahan perkedel dan baru digoreng tentunya. Nah, harga seporsi bubu ayam sangat terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat di sana. Kedai bubu ayam biasanya rami pembeli sejak matu hari. Alun sapananya tabi lain sama dengan ya. Nah, inovasi bumbu ko memperkaya ragam kuliner Nusantara dan patut dilestarikan. Warisan cita rasa lokal tetap terjaga dek para pedagang tradisional. Nah, di ko berkunjung ke Sumatera Barat, menu ko patut dimasukkan daftar kuliner di sama dengan. Pengalaman sarapan uniko tentu akan memakai diingatan para pecinta kuliner.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyoda. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh nak, ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya nak?
1: Wah, hati-hati bu, jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Martabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandanga, sebanyak 1.100 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Solo, Sumatera Barat telah mendapatkan sertifikasi halal gratis melalui program fasilitasi pemerintah sebagai upaya meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses pasar usaha lokal. Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DPKUKM Kota Solo, Taufik Rusli mengatakan, para pelaku usaha itu telah melakukan pengurusan sertifikasi halal sejak Oktober 2025. Kemudian sempat taranti dan balik dilakukan pada 2026. Di samping itu, beliau mengatakan DPKUKM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bergerak capek melaksanakan sosialisasi dan pendampingan intensif program wajib halal Oktober atau WHO 2026.

Dun sana pandanga, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut menyurati atau memberikan sanksi tertulis terhadap 20 hingga 25 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan diduga menyelewengkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Sales Area Manager atau SAM Retail Sumbar Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fakri Rizal Hasibuan menyampaikan puluhan SPBU dan mendapatkan sanksi atau teguran itu dikarenakan menyalurkan BBM tidak sesuai peruntukannya. Sebagai contoh, operator tetap melayani kendaraan dan SAMO untuk mengisi BBM dan dilakukan berulang-ulang. Fakri menegaskan, sore pembinaan itu merupakan sikap tegas perusahaan minyak milik negara itu terhadap pengelola atau pemilik SPBU dan diduga menyalahi aturan pendistribusian BBM bersubsidi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik ya, dengan Sarah Pranga. Selamat siang, Dun Sana, dan terima kasih masih menjadikan Perempuan di Padang menjadi mitra Dun Sana di siang hari nanko. Dan lah jam sabalai lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Dun Sana Padang. Kita di segmen UMKM gini ko, tentunya kita akan bercerita tentang UMKM, ya nak. Dan tetap diselingi jauh lagu-lagu pop Minang, serata informasi kemenang kabawan di Fajar Budaya Beko, sampai ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat di akhir keberasaan kita di Renah Minang pagi ke Dun Sana Padang ya. Jadilah Dun Sana Padang lah kita dengarkan dua buah lagu dari Ratna Wulansari, Kabek Nyatu, serata Sayang Biarlah Tabang dari Rayola. Dan kita ke Balanjik Jo lagu-lagu pop Minang lainnya dan sanak barangan dan rancak mana tentunya akan kita bagi ke Dun Sana di siang hari nanko ya. Nah, serta beko kita selingi Jo informasi tentang UMKM ke Dun Sana barangan. Jadilah Dun Sana, kalau begitu, sebelum kita ke informasi UMKM ko, kita dengarkan balik lagu-lagu pop Minang dan informasi lainnya yang di 92.5 MHz Perompak RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dan jangan rindu.
2: Kenapa?
1: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
3: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Riza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya.

0: oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Inilah Dul Sarap Rengah di segmen UMKM Ko. Kami akan coba berbagi dun sana tentang ornamen tradisional dan dipakai sebagai branding UMKM ya. Nah, dun sana perangga, ornamen tradisional itu bukan sekadar hiasan, melainkan bahasa visual dan menyimpan filosofi budaya. Nah, di Sumatera Barat kok contohnya dun sana perangga, ukiran rumah gadang dan motif Minangkabau itu menjadi identitas nan kue sekaligus inspirasi kreatif. Nah, UMKM lokal dapat memanfaatkan kekayaan ornamen ko sebagai strategi branding atau strategi merek, ya. Nah, produk nan menampilkan pola tradisional itu biasanya akan lebih mudah dikenali dan magia kesan autentik di mata konsumen. Psikologi visual menunjukkan bahwa pola simetris dan repetitif menciptakan rasa tenang dan keteraturan. Nah, ketika ornamen tradisional dipakai pada batik umpamanya atau tanun atau kemasan, nah konsumen merasakan nilai emosional dan memperkuat daya tarik produk itu. Nah, kemasan kopi atau rendang instan misalnya dasarnya bisa tampil premium jo sentuhan ukiran Minang. Hal nanko bukan hanya estetika, tetapi juo narasi budaya nan menambah nilai jual. Nah, di era digital, visual nan unik dan bermakna lebih mudah viral di media sosial. Ornamen tradisional memberikan diferensiasi dan membedakan UMKM lokal jo produk massal lainnya. Nah, selain itu, sebenarnya adaptasi ornamen tradisional mendukung pelestarian budaya di sana. Generasi muda mencalik tradisi sebagai sumber inovasi, bukan sekadar warisan nan strategis. Peluang ekspor pun terbuka pula, karena ornamen tradisional memiliki daya tarik lintas budaya. Pola nan rancak dan universal bisa diterima pasar internasional ketika maksud kami tanpa kehilangan akar lokalnya. Nah, cara menggabungkan seni ornamen dan psikologi visual, UMKM membangun merek nan kue atau branding nan kokoh. Nah, produk menjadi lebih dari sekedar barang, melainkan pengalaman budaya nan menenangkan.
1: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
2: Dengar itu. Indah ya. Dulu hampir setiap hari kita dengar.
3: Itu suara apa, Kek?
2: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
3: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
2: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
3: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
2: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
3: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
2: Dengan senang hati, Kakek akan mengajarkan biar budaya kita tetap hidup.
4: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
5: Prompat RRI Padang, suara budaya.

0: budaya, setiap tanggal 10 Syafar tahun Hijriah dilaksanakan kegiatan keagamaan yaitu Basapa yang bertempat di Komplek Masjid Ulaan Padang Sigalundi Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berjarak lebih kurang 40 km dari pusat kota Padang. Kegiatan ini adalah sebuah ritual keagamaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Jika tanggal 10 Syafar jatuh bukan pada hari Rabu, maka kegiatan Basapa dilaksanakan pada hari berikutnya setelah tanggal 10 Syafar. Berikut kami hadirkan sekelumit acara Basapa yang dilakukan masyarakat setempat.
1: Allahumma hayyi nabi iman wa amin iman wa asyurna bi iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa lil jami'i wal muslimin wal muslimat.
0: Kegiatan yang dilakukan pada bulan Syafar ini yang disebut Basapa yang jatuh pada setiap 10 Syafar berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu tanggal 10 Syafar 1111 Hijriah atau 1691 Masehi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabarudin Katib Marando, Katib Nagari Ulaan, 60 tahun.
2: Kalau Basapa itu kan menurut sejarahnya, karena beliau kan dari wafat nanti di bulan Syafar, Syekh Burhanuddin ya. Jadi wafatnya di bulan Syafar, 10 Syafar hari Rabu, 1111 Hijriah. Ya kalau beliau kan untuk budaya Basapa itu dia kena itu tuh hari wafat beliau kan orang itu memperingati mah. Artinya kok peziarah itu lah bersama dari jemaah-jemaah yang menurut ajaran beliau. Ya kan mengajar buat ajaran tarikat satariah.
0: Dari ritual Basapa yang dilakukan masyarakat pesisir Pariaman ini, ternyata ada dua kegiatan, yaitu Basapa Ketek atau kecil dan Basapa Gadang atau besar, seperti yang diungkapkan kembali oleh Bapak Sabarudin.
2: Itu Basapa Ketek, Basapa Gadang itu kan orangnya jauh, itu yang pertama itu Basapa Gadang namanya. Tapi dalam hari Rabu dan Katibo sudah itu ada orang sekitar siko lah ya. Orang-orang Basapa Ketek Tina dari Pariaman, sekitar Kabupaten Pariaman lah, kecamatan-kecamatan lainnya. Dari Payakumbu, ada dari Batu Sangka, ada dari Solo, Sumber lah, Perang Panjang. Sebab kadang itu cuma dari Rabu itu hari Selasa petang hari dapatlah banyak hati.
0: Lebih jauh Bapak Sabarudin mengungkapkan kegiatan ritual Basapa yang bukan hanya dilakukan masyarakat Ulaan dan pesisir Pariaman ini, tetapi juga diikuti oleh hampir keseluruhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang menganut paham ajaran Sataria.
2: Itu dan nama Basapa kemarin itu, kalau boleh katakan seluruh Sumatera Barat kok, dari Payakumbu, dari Solo, bahkan surau-surau orang tua ada siku sedunia sekitar itu. Ini jenai orang tua kemarin pun madokan basikir basamu, batahlil basamu kan.
0: Dengan adanya kegiatan Basapa yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tahun Hijriah ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti terungkap dari pernyataan Ibu Halimah Tusadia, 40 tahun, yang berprofesi sebagai penjual raki dan salalawo di sekitar areal pemakaman Syekh Burhanuddin.
3: Kalau bulan Syafa itu kadang jo bali menurut jaga awak, kalau lebih banyak jo raki awak, banyak lah jo bali. atau mencapai 2 juta, 3 juta. Hari biasa ada jo lah 300 perasihan.
0: Kegiatan basapa keulaan ialah sebuah kegiatan mengunjungi makam seorang tokoh penyebar agama Islam di Ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin dan pengikutnya yang bertempat di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ajaran yang dibawa oleh beliau dan pengikutnya mendapat tempat di hati masyarakat pada masa itu, sehingga berkembanglah Islam di Ranah Minang ini. Dan pada saat itu pula lah Syekh Burhanuddin pertama kali membuat tempat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan pesantren. Demikian, saya Ana untuk Pro4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Penobat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, dan Salat Maranga, Cinto Tagurajai dari Trisnawati bersama Andi Tahar. Mabuk kita ke jam seboleh lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan yang tertinggi dan selanjutnya kita telah tiba di penghujung renah minang pagi hari Nanko. Untuk itu terima kasih banyak untuk atensinya dan mohon maaf untuk seluruh kekeliruan. Ambo harus segera undur diri karena lah doh hari Nanko mengawal di dunsana di renah minang siang ya. Yalah datang orangnya, terima kasih banyak dan mohon maaf sampai besok balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Padang, rumah tahanan rutan kelas 2B Padang, Sumatera Barat memastikan anggota DPRD Provinsi yang menjadi tersangka korupsi yaitu BSN diperlakukan samu di dalam rutan Satampe. Kepala Rutan Padang Mayudiansa mengatakan kini ikut tersangka BSN masih ditempatkan di kamar masa pengenal lingkungan atau mapenaling rutan Padang. Hal itu sesuai juga prosedur nan balaku di rutan terhadap sadwala tahanan baru, elo itu tahanan penyidik kepolisian maupun kejaksaan untuk sadwala jenis tindak pidana. Beralih ke kabanan kedua dan sanak pandangnya, kepolisian Resor Polres Agam Sumatera Barat menanam sebanyak 300 bibit pohon di lokasi bekas bencana hidrometeorologi di Sawah Laweh, Nagari Salareh Ayah, Kecamatan Palembayan, Rabu, dalam rangka untuk meminimalisir banjir bandang. Kapolres Agam AKBP Muari mengatakan 300 bibit yang ditanam jenis mahoni 200 pohon, durian 50 pohon, dan alpukat 50 pohon. Beliau menyampaikan penanaman kod di wilayah terdapat bencana banjir dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80 sekaligus meninjau lokasi bencana dan program dari pemerintah yang tidak direncanakan, yang alah direncanakan maksudnya di lokasi bencana.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kompas TV Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nusa Padang Kasadonyo, sanang bana ari. Boleh balia mawankan di sana untuk hariko tanggal 25 Juni 2026. Tapainyo di hari Kamis sampai jam 6 sore kita akan mawankan di sana. Padang Kasadonyo. Nah, sibuk aktivitas, buliah siap-siap untuk istirahat karena informasi azan zuhur untuk warga Padang sekitar yo masuk di jam 2 balik 25. Jadi buliah awak Allah breaking time karena memang iko waktunya istirahat siang bulu kan. Kau makan siang isoma lah silahnya kan. Informasi awak ada di program sa musik sajam mandangan musik, jadi kita akan suguhkan lagu-lagu nan ranca untuk Dusana Kasadonyo mengawankan istirahat siang Dusana di program sa musik. Beko jam 3 balik atau jam 1 waktu Indonesia Barat kita akan lanjut jo program relay dari Proam PRRI Jakarta di hari kuntua menanggakan bersama-sama program Suara Budaya Nusantara sampai jam 2. Nah, jam 2 beko baru hari balia basobok jurusan perangga berbagi informasi-informasi untuk Nusa Kesadaran. Jadi pastikan istirahat siang tetap bersama Proam PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
2: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
3: Enak banget sih soalnya ini.
2: Ih, diarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
3: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
2: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
4: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
5: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung disinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan resiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRT jam 13.
1: Bang Po, semangat mengubah sampah menjadi sumber manfaat nyata ditunjukkan warga RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Sumatera Barat.
1: Karaya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang ya Bang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kedengaran jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
3: Sudah ya? Sudah datang.
2: Baik, mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang, Mbah.
4: Selamat siang, Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mbah Ribut.
4: Selamat siang, Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih, Mbah?
4: Amin, Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silahkan.
3: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapakah apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa. Monggo Mbah.
4: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Mendengar sekalian bahwa yang namanya Suro itu, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawake. Yang dijawake lho Bu. Woyeng pamikir kang ambabar intah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan Suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya, ini termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya. mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Bersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya apa, Ibu-ibu?
3: Seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anakku sok ben arep tak dadekke apa? Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah.
2: Iya.
4: Bapak berikan. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat, congkak, kesombongan, dengki, serai dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa tuh? Ewo. Umpamanya ibu beli motor. Ribut terus maturi, wah. Ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu? Itu nanti kan berpengaruh ya. Berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya, untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu, ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya Kapitayan, namanya Kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada Yan Bun Sewu, ada orang Nurong Pinter dan Nurong Pinter, ada telepon, Bu.
3: Nanti aja.
4: Monggo
3: dilanjutkan.
4: Saya lanjutkan ya.
3: Monggo.
4: Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
3: Belajar ilmu gitu.
4: Ya, belajar ilmu lah, karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian, bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem ing sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belajar kan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
3: Kebu Bule. Nah,
4: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
3: Sudah banyak ya. Iya, Bu.
4: Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ing sinuwun ke kaping sedasa.
3: Heeh, 10
4: nggih. 10 to, Bu. Sekarang sudah
3: 14.
4: 14 sudah berapa tahun itu saja.
3: Betul.
4: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mumpung beteng itu sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sepitu banyak itu dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu, budaya loh, Bu, ini. Wah, yang pamikir kang ambabar indah. Itu
3: betul.
4: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusoko, pusoko 1, 2, 3 di bawah atau diambil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
3: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
4: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebu seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan.
3: Membakar dupa ya.
4: Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Ya, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
3: Contoh-contohnya.
4: Ada namanya. Umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
3: Boyolali, daerah Boyolali.
4: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getiwijen itu, Bu.
3: Apa itu, Mbak?
4: Iya, nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu.
3: Dikerucut,
4: terus, terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur, ya. Itu ada di sana bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon

0: Terus pada tumpeng kesowo, yang ketiga itu tumpeng kesowo itu. Itu tumpeng kesowo adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng kesowo. Masih yang keempat, tumpeng songgo langit.
1: Songgo langit. Oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun sewu piyayi luhur kuno itu ngono itu. Tumpeng songgolangit, tumpeng songgolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
0: Urap itu
1: sayur-sayuran, ya,
0: sayur-sayuran
1: gitu ya.
0: Gudangan, gudangan itu. Yang kelima bu, tumpeng pangruwat, nah ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua, bu. Rajanya rojo rojo Manggolo dan rojo Tahunan. Jadi gini bu, gedang rojo Manggolo itu gedang rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
1: Okay.
0: Itu namanya rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang pada udan. Yang di atas sendiri itu enggak mau, dia kuning sendiri enggak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tahunan seperti gedang rojo biasa.
1: Mm-hmm.
0: Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat, atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu. Itu wilujengannya ya sama itu. Sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu, terus dimakan bersama.
1: Oke.
0: Sekilas info dan pada sarana ritualan.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya, kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu saya lagu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri, tempat saya, Bu. Kedungombo. Ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah, yaitu larungannya seperti, ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi, ditambahi dengan, apa ya, kepala kerbau.
1: Kepala kerbau. Oke. Okay.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya duluan saya ya. Apa pun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo. Waduh, di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan pesisir. Okay. Gitu.
1: Kalau di pesisir larungan.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Kalau di pegunungan tadi ya, yeah, ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya, yeah, tadi. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Begitu Bang Noel.
2: Okay.
1: Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu, kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih, Pak.
2: Iya.
0: Perlu saya sampaikan langsung ya, Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri.

0: Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi. Ini begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
1: Oke.
0: Sudah puasa Bapak. Jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu pengidepnya kepada Yang Maha Kuasa.
1: Nyuwun
0: selamat. Begitu Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
2: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silakan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
1: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Yeah. Selamat siang. Kanjeng sehat?
5: Selamat siang. Mulai sang nganggu kanjeng.
4: Loh,
5: langsung ribut.
4: Anu dosa nak nang undang ngono lho. Saleh enggak ndak ditukani kok. Begini kanjeng.
5: Yeah.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Udah begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandilan diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adiningrat tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusi pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif, betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Amat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta boleh, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Haji Amsar Kawirus, Bang Noel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle, halo.
6: Bapak
2: Iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya udah dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbak ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surau ke sana itu. Ada keluarga di sana, memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, gitu, dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu surau itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa sih. Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Lintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo. Kamisel.
6: Kak Misel, iya. Juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga okay. Sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu misalnya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab. Nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan. Begini,
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedungombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedungombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedungombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedungombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang apa? Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu. Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Duun Sewa ini rotoang ya. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Misel ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28, jadi mau keliru aku serasa kewo. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umpamanya loh, itu tidak percaya itu loh Pak. bulan suro apa bulan suro ya bulan suro ndak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, sanggah wareng, gantung siwo, dan lain sebagainya, sama melaksanakan. Tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual, atau ritual untuk hari suro, itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu, Pak Yarto, nuwun sewu, ya fair saja, lemes saja, jadi nuwun sewu, untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi, racak-racak ya, waradin-waradin pun, dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan di pepetri gitu loh, Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi, Bu.
3: Bisa diangkat lagi, Bang Noel?
2: Silakan, langsung aja, nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo. Selamat siang. Dengan siapa? Di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Mbak Rigut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya tuh. Langsung aja pertanyaan sama Mbak Rigut, assalamualaikum Mbak.
5: Mbak Edo, main Mbak Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Alhamdulillah, Bang Noel.
7: Mau langsung bertanya nih Mbak.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbak ya, hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mikos sih Mbak? Begitu aja jawabannya Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Mbak Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab
5: dulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung,
5: ya?
2: Iya.
5: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Begini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya? Untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah. Hari resepsi apa saja. Boleh saja. Tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaan seolah suro enggak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa nih. Ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu lho, Bu. Mas okay. Edo, untuk menjadikan periksa, panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah Bu, gini kalau saya anu jauh ini aku ndandarai merenak-merenak ya. Ndandarai apa? Ngane-anai. Begini Bu, yang namanya budaya jen wis percaya. Kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri. Nuwun sewu. Ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki natoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, aja nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun sewu kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar, mau saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpen ngene Bu, aku sumpen ngene Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan.
3: Oke, okay, begitu Bang Noel.
2: Siap, oke, okay, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle, okay, ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, pengenal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida, untuk bulan suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya. Global. Jadi bulan suro ki apa dan lain sebagainya itu monggo mawon. Terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayat. Nah, kepada keris ya.
2: Iya betul.
5: Keris ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya menyatakan zaman Majapahit.
3: Heeh.
5: Ya tahu Majapahit?
3: Heeh, betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo, pusakanya apa? Keris, nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percayane wae iki wis keris iki ngene lah ta. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu ya. Memang orang Jawa ini sudah ada ya. Sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nuhun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bapane. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya matur
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke, siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sulteng. Oke, Kak Misel, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
2: untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Perempat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan mendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bumel, untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga enggak ribet ya, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro Suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga okay. Untuk Kak Michelle.
3: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kapan-kapan kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu kita bisa okay. Agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, Pemprov DKI Jakarta bersama Bright Cities meluncurkan laporan kawasan rendah emisi terpadu Jakarta dari ambisi menuju aksi sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan juga pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Peluncuran laporan dilakukan dalam sidang pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim bertema dari kawasan rendah emisi menuju ketahanan iklim dari ambisi menuju aksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara di ibu kota.

0: Beralih ke berita yang lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Kepala Bepom RI Taruna Ikrar Manggandeng Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana untuk menyulap jamu tradisional kosmetik berbahan alami dan juga wisata medis menjadi mesin baru pariwisata Indonesia. Menurut Taruna, Indonesia punya modal berupa kekayaan biodiversitas yang melimpah ruah, mulai dari tradisi minum jamu, produk herbal, dan juga spa dengan kosmetik lokal berbahan alam, sampai layanan rumah sakit yang makin canggih. Namun peristiwa yang canggih tentu tidak akan dilirik jika masih memiliki masalah dari segi keamanan produknya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Sumatera Barat.
1: Propat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat siang, Dusana Padang. Jam sampai balik lebih 10 tadi awak lawa Sobojo. Program suara budaya Nusantara. Dan kini hari akan bawa Sobojo yang spesial. Aduh, Icin kalau salah di Pro Duo. Halo Icin, selamat siang. Woi luar biasa, masa bu awak di prompe so berdua aja.
2: Ini aku ikutan bahasa Minang.
1: Atau aku ikutan bahasa Indonesia boleh juga.
2: Boleh, bebas,
1: bebas. Tapi yang pasti mau Indonesia atau Minang pasti kita tetap bisa berkomunikasi kan. Dan jadi tahu nggak kira-kira siang hari ini kita bakal ngomongin apa? Kenapa kita bisa berdua nongkrong di Siko?
2: Iya nongkrong di Siko ya karena mau ada program Maota lagi nggak sih Maota?
1: Oh iya benar. Kan Maota kita setiap sebulan sekali ya Jin dia.
2: Iya, Maotanya kayaknya spesial ya minggu ini bahasannya.
1: Spesial ini bantuannya masalah barale. Jadi kan kalau ini fenomena bukan fenomena sih tapi kenyataannya barale itu ada pilihan dua pilihan untuk mengadukannya bisa di rumah, bisa di gedung ya kan Jin.
2: Betul. Nah,
1: kalau Jin punya Beko punya apa planning bisa nyu di rumah atau di gedung?
2: Agak barek ya pertanyaannya.
1: Enggak apa-apa, kan Bu apa planning dari gini.
2: Betul, kayaknya bakal di gedung.
1: Bakal di gedung, alhamdulillah. Nah itulah langkah Wak berbincangkan Beko malam. Jo host kita nan rencah-rencah benar kwa, Wahyu Dimaswar. Jalai Sajin.
2: Jalai. Ini ya narasumbernya kayaknya yang Icin tahu nih.
1: Aduh Jalai, Hasrini Kamal.
2: Hasrini, iya betul. Itu sudah jadi signature Maota ya. Ini nanti dibahasnya sama
1: narasumber
2: juga sama narasumber ya.
1: Duo narasumber potensi aja nih.
2: Ada Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Datuk Nan Sati, Ketua LKM Sumber.
1: Nah, dan kedua ando founder Info Minang dan Minang Organizer. Jadi beliau kok sebagai anak muda, Renaldo SE, founder Info Minang dan Minang Organizer. Dan tema Wak Beko malam itu adalah tradisi dan resepsi.
2: Jadi dibahas dari kedua sisi ya, dari sisi adatnya sama betul, yang punya wedding organizer gitu.
1: Nah, jadi Beko Sobo awak di tengah kan. Artinya awak tetap mempertahankan memelasari yang tradisi tapi tanpa mengabaikan dan tetap mengikuti ke apa sih namanya? Kemodernan lah, perkembangan zaman lah. Iya kan?
2: Oh iya betul.
1: Jadi Dunsana Pandangan dan juga yang di sebelah apa sih panggilannya?
2: Teman terbaik kamu, kok lupa sih?
1: Pura-pura
2: teman pro dua.
1: Teman pro dua ya. Jadi Dunsana Pandangan teman pro dua bisa gabung nanti di 27482. Bukan ya? Di Prompat 4 dan di Pro2 mainnya di WhatsApp ya? Atau Instagram ya?
2: Di Instagram juga bisa di @rrianeskorpro2padang. Terus bisa di telepon juga 0751-27482. Dan WA juga bisa.
1: Ya WA di mana nih?
2: 0811-665-5908.
1: Nah iya kan. Soalnya gini loh Ci, anak-anak muda tuh gak boleh lupa sama adat dan budaya Minangkabau dong. Karena kita yang melestarikan kan. Kemanapun kita pergi, di mana pun kita berada, orang Minang tetap saja orang Minang kan.
2: Gitu.
1: Jadi nyawa di ma berale di gedung atau di rumah yang pasti adat awak
2: tetap sama.
1: Apapun yang akan mengikuti perkembangan zaman tidak boleh lari dari namanya adat.
2: Kamu tahu batu. Santale raso-raso kabarale raso.
1: Tapi kalau untuk Icin sih hari doain sih.
2: Amin.
1: Doain banget mudah-mudahan Icin nanti mewujudkan cita-cita berubah tangga. Apa namanya berbahagia sama wah ya kan.
2: Amin.
1: Nah tujuan akhir kita kan begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi ada pesan buat Dusana Pandangan dengan teman-teman dua. Jangan lupa kita juga bisa mendengarkan serial di 92.4 FM. Satu lagi di
2: 90.8.
1: Betul. Dan kita juga live di YouTube RRI Padang. Nanti bisa komen langsung di sana juga. Komen yang dibacakan, di komentar langsung jawab-jawab pertanyaan sama narasumber kita yang kompeten. Yaitu yang pertama tadi ada Bapak Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI dan Tuan Nan Santi, Ketua LKM Sumber. Yang kedua adalah
2: Renaldo.
1: Renaldo SE.
2: Selaku founder ya dari wedding organizer. Founder Info Minang dan Minang Organizer.
1: Iya, gitu dan dipandu sama host kita yang rancak warna-warni. Cantik, cantik, cantik. Kalau berlalu dua episode pertama, kalau nama Pak Mak Konyonyo, Sirini Bang, Konyo Wahyudi Bang. Tapi yang dua pertama itu keren-keren.
2: Iya, iya pembahasan yang pertama nyonyo. Kayaknya bahas seputar ini ya, kayak Katona Nampe gitu-gitu ya.
1: Iya, pertama. Itu pertama tuh mah, minggu
2: yang lalu. Iya, minggu kedua kayaknya bahas seputar ini ya.
1: Panggilan dalam Minangkabau.
2: Betul, kayak mama, mama gitu.
1: Dan sampai lupo gitu dan lama akan membahas soal barale tradisi VS resepsi. Ya kan, boleh kok melakukan itu di gedung tapi jangan sampai ada aturan-aturan dari adewa dan walanggar ya kan.
2: Betul. Karena kayaknya seiring berkembangnya zaman banyak yang luput dari perhatian ya Bang Aryo.
1: Iya,
2: maksudnya ada yang udah salah kaprah gitu. Yang mana tradisi, yang mana yang sebenarnya bukan tradisi gitu.
1: Benar. Luar biasa sih. Jadi ini representasi anak muda yang tidak lupa dengan budaya Minangkabau nih.
2: Aduh.
1: Cindian gitu ya kan. Kalau cindian suaranya aman sih.
2: Aman.
1: Udah hari anak-anak sih bagaimana siang hari ini.
2: Oh, tapi udah hari di siko aman sih.
1: Di sekolah tuh tenang.
2: Monitor ketua aman sih.
1: Monitor sekolah aman suruh dari. Terus siko kan berkembang-kembang.
2: Iya, bisa jadi gitu. Merencak
1: sudah dari memang rencananya. Perumahan tuh udah tahu. Jangan lupa kalau bisa didengar di rri.co.id untuk streaming di kursus anak penengah.
2: Juga bisa di RRI Digital ya.
1: Nah, RRI Digital kok apa kok lah.
2: Aplikasi. Bisa adun sana pandangnya dan teman Pro 2 download di App Store atau di Play Store. Cari keywordnya atau kata kuncinya RRI Digital. Nanti kok bahasa obok tuh aplikasinya di download dulu. Di login dulu atau daftar dulu baru bisa denga Pro 2 atau Pro Ampe gitu.
1: Luar biasa. Gampang banana Cin.
2: Gampang.
1: Samo jenan tadi itu. Jenan anda tadi itu kan awak kalau ndak mengikuti perkembangan zaman era digital gini kok tu awak ketinggalan lo.
2: Betul.
1: Kok tergilas pula awak daerah tu ndak sobo awak di orang-orang rumano kira gitu ya. Untuk tu pulau nan tadi berale awak boleh mengikuti perkembangan tapi nan adat ndak boleh dilupakan.
2: Betul. Jangan sampai tertinggal gitu ya.
1: Cuma Arif penasaran juga kok. Pasti banyak kan Jin. Maksudnya itu dalam barale itu nah apalagi di gedung pasti banyak perbedaan-perbedaannya di gedung Jo di rumah kan.
2: Betul.
1: Sudah tuh mungkin ada hal-hal yang tidak dibuliahkan kalau di gedung harus bentuk koha. Jangan di gedung yang di rumah diabaikan kok model yang di rumah. Jadi diadopsi lah Bonina. Ah, paten. Hai. Manyo kok.
2: Ya, betul sekali. Kalau di rumah kayak nyo lebih banyak prosesinya gitu. Ada hal-hal yang sepertinya memang detail kayak
1: apa Cin? Icin. Nah, tadi enggak sore Cin ya?
2: Aman.
1: Tipih masih harus tes tipih lah. Tadi lama.
2: Dari.
1: Ah, iya Cin, awak kan tes drift.
2: Betul.
1: Masih ada enggak mau mas tes lain.
2: Kini bau dari.
1: Masih. Cuma lanjut tadi Cin, ngecek tadi itu.
2: Iya, banyak kalau misalnya di rumah itu setahu dan sepengamatan Icin tuh ada beberapa yang emang didetailkan gitu prosesinya kayak dari mancapi marapulainya lah. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau di gedung kan memang sekali jalan sih gitu kan lebih ke langsung mempelainya lado di lokasi.
1: Iya, abis itu bentuk aku masih Cina. Maksudnya kalau bentuk di rumah ada gaya yang meletakkan pelaminanku di luar.
2: Betul.
1: Setahu hari dengar-dengar apa ada istiadat ko ndak boleh ya pelaminanku di luar do harus di dalam itu kan. Adonan membuat baraleko di rumah tapi pelaminannya taknya di luar. Adonan membuat acara baraleko di gedung pelaminan lain di dalam. Nah, kan ado plus minus atau hal-hal yang mungkin disiko tidak pantas, disiko dan pantas.
2: Betul.
1: Jadi
2: jadi itu yang akan dibahas nih kok ya udah.
1: Iyo. Awak kan banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dari usaha penanganan dari teman-teman dua yang akan muncul Beko Malam. Jadi bisa bebas berekspresi, meluapkan.
2: Suara udara ini hilang lagi.
1: Hilang sebelah. Nah terangkat suara di sebelah. Asiko lain aduh gimana mantap.
2: Aduh ini hilang suaranya.
1: Asiko lain aduh aman.
2: Oke, teman-teman dua pokoknya gitu ya.
1: Jadi jangan pergi dulu.
2: Kalau misalnya bakal kepo sama pembahasan ntar malam di Malta tuh bisa banget dengerin di jam 8 ya bahasannya.
1: Betul.
2: Bakal seputar resepsi versus tradisi. Nah gimana tuh apalagi Genzi-Genzi tuh banyak yang suka ini ya, suka agak, aku gak bilang melupakan tapi mungkin agak lupa dan agak bingung gitu sebenarnya bagaimana hakikatnya di tradisi kalau barale atau kondangan atau nikahan gitu.

Anda. Warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Iya, makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang.

0: Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bersama pendengar Lejam Mampe Balai Pepuluh Kiniko, Hawa masih di program Budaya Hidup Sehat. Dan selamat siang untuk Dusana Kasadonyo dan masih bersama kami menikmati cuaca nan hangi di luar. Kau tidak pernah lunuh sah keluar di dalam sejauh, soalnya ngeknya sewarna pol, enak. Dan ini di informasi budaya sehat, ada informasi tentang sistem pencernaan manusia yang punya jauh lebih kompleks fungsinya daripada sekedar tampil untuk mengolah makanan sehari-hari di Nusa Padang. Jadi nana wak tahu sistem pencernaan kan untuk mengolah makanan, cuma lebih dari itu ada bagian nan penting, ada area yang penting namanya usus, yang merupakan utak kedua untuk tubuh awak sebagai makhluk hidup. Dikutip dari headline, dosa apa nengah miliaran mikroba nan bayi atau nan ranca hidup dalam saluran pencernaan. Nah itu punya fungsi penting atas sistem pertahanan tubuh manusia. Komunitas bakteri ko bakar rajo tanpa berhenti untuk menghalau serangan berbagai jenis virus dan mikroba nan jaik penyebab penyakit. Nah, keseimbangan jumlah ekosistem mikroba usus ko dipengaruhi dari jenis makanan yang kita konsumsi setiorinyo. Jadi biasakanlah makan makanan non sehat, jangan biasakan makanan sehat cepat saji, karena itu akan merusak populasi bakteri nan rancak dan memicu pertumbuhan zat beracun babahayo. Ketika ekosistem bakteri dalam paru yang mengalami ketidakseimbangan suap pandangan, sinyal bahaya akan langsung dikirimkan menuju pusat saraf di kepala dan kondisi itu akan memicu berbagai gangguan emosional serupa racun cameh balabiah sampai stres mental dan bare. Jadi untuk awak kuah disarankan untuk rutin mengonsumsi makanan kaya serat dan produk fermentasi alami, karena itu akan menjadi sumber utama bagi mikroba bayi dalam badan awak dalam pencernaan berkembang bayi secara optimal. Usus nan sehat terbukti bisa meningkatkan produksi hormon serotonin yang punya tanggung jawab atas layaknya perasaan-perasaan bahagia manusia. Jadi itu aduh kaitannya dengan pandangan ya kan, makanan aduh kaitannya kironya perasaan bahagia. Tarik antara hubungan paru ijo kapalo kom menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh di jangka panjang. Jadi gini ku awak bersama mulailah peduli jo kesehatan sistem pencernaan masing-masing untuk mewujudkan kualitas hidup nan jauh lebih baik dan prima. Perubahan kita di menu makanan harian itu akan magih dampak nan gadang untuk masa depan kesehatan awak di sana.
1: Pisang goreng menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Habis, buang sini aja deh.
6: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
6: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
5: Kalian?
6: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Boy, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
9: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: KPU Indonesia Barat.
1: Dusana Padangga, perputaran uang selama liburan dipastikan akan beredar capek di lidi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menariknya, kalau dulu masyarakat seacu memanfaatkan sistem kredit atau konvensional, kini metode pembayaran digital adalah menjadi pilihan favorit utama para pelancong. Selain praktis, penggunaan praktek transaksi digital kok dinilai lebih aman, efisien untuk para wisatawan yang datang ke Ranah Minang. Kondisi pun tidak hanya menjadi kendala bagi ekosistem pariwisata lokal. Serupa diungkapkan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Pusat Maulana Yusran KRRI. Dikatakan para pelaku usaha di Sumatera Barat termasuk para pedagang ketek sudah sangat siap menghadapi gelombang transaksi modern serupa itu. Beralih ke kabar kedua, pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim mengingatkan para pelaku usaha supaya tidak kaku dalam menerapkan aturan di warung ataupun toko merek. Momen liburan sekolah identik jo pergerakan anak-anak yang ingin menikmati masa libur mereka jo jajan atau membeli souvenir khas Ranah Minang. Realitanya sebagian kadang anak-anakku tentu masih mengandalkan lembaran uang saku fisik dari orang tua mereka. Karena itu Rahim meminta agar para pedagang tidak menolak kalau ada wisatawan, utamanya anak-anak sekolah dan ingin membayar jo uang kontan. Di Jakarta, menurutnya pedagang asongan sajo lah terbiasa bertransaksi memakai sistem digital. Potensi dan samo kadang tak jadi di Sumatera Barat selama musim liburan maingai. Sebagian kadang pelancong datang dari luar daerah, jumlah wisatawan yang menggunakan layanan koaka diperkirakan sangat masif.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rencana pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang.

Perilaku negatif di jalan tidak hanya akan merugikan diri kita sendiri, tapi juga dapat membahayakan orang lain. Ada beberapa cara agar kita aman saat berkendara. Di antaranya, sebelum bepergian, cek dulu kondisi mobil atau motor Anda, seperti mesin dan radiator dalam kondisi baik, rem tidak blong, ban tidak kempes atau bocor, klakson dan lampu berfungsi dengan baik. Saat berada di jalan, jaga jarak kendaraan. Pastikan mobil atau motor kita melaju di posisi yang masih bisa dilihat oleh pengendara lain di depan, minimal melalui kaca spionnya. Saat sedang menyetir atau naik motor, hindari menelpon, mengirim pesan teks, makan, minum, atau tindakan apa saja yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara. Dan jangan paksakan diri untuk tetap berkendara dalam kondisi mengantuk.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Promat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat bersama Rangga gitu ada di program Dendang Dangdut. Kita akan berbagi informasi-informasi dan juga lagu-lagu dangdut spesial. Sebelum ikut di zaman nambal ya, awak di program Dangdut Dendang Dangdut Special Request. Oke. Okay. Obrolnya dari Lesti ke Siti Liza dulu. Judulnya Cintaku Istimewa. Ceh mantap banget lagunya. Spesial untuk anak punya cinta istimewa untuk seseorang. Mulah kita simak lagu ku bersama-sama.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: 4 RRI Padang.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara

Roba Tereri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terus pada ngaiko lagu dari siapa namanya kah? Melilida, judulnya Cinta Tak Bermata. Emang aduh cinta bermata indah lah, namun cinta tuh harus dari hati, bentuk itu ya kan. Spesial untuk dosen apa nangas sore hari ko. Dan masih bersama di program Dendang Dangdut. Jadi kita masih putar lagu-lagu dangdut spesial sambil menyalamkan dosen anak sadonya masih bersama kami dan santai mungkin menikmati waktu-waktu kabaliak dari aktivitas. Ya kan, ataupun dan masih sibuk ataupun dan baru memulai pekerjaan adalah dan sifatnya operasional atau sif-sifan barangkali kok timing ataupun waktunya baru-baru memulai aktivitas ataupun karajo. Selamat sore dan mudah-mudahan senang kasih masih tetap semangat bersama perempat Riko. Jangan lupa di jam ampek di hawa request informasi judul untuk senang kasih adonyo Azan Nasar Hariko edisi 26 Mei 25 Juni 2026 masuk di jam 5 balai hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Riko kan kita kemandangkan jadi pastikan tetap bersama perempat dari Padang. Kita akan pindah ke lagu berikutnya di sama pendengar. Riko takkan lagu punya Benigno judulnya Jaga Cinta Kita ya kan. Nah, jago cinta wak biar cinta aku bisa kekal abadi salamunya.

0: Sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
1: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
2: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
3: Guys, fotoin gue dong yang estetik. Pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
4: Oke, siap. Ntar lu. 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
3: Oh, sampah aku.
4: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
3: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
4: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
3: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
4: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
3: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
5: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
6: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
5: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
7: Hey, awas, ada motor di depan lu, awas sih.
5: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
8: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya,

ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Selamat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sudah malangnya lah jam 6 balik lebih 9. Wak wasobo jo uni icin sonta dulu sebelum ke pro dangdut di sore hari ko. Konyo selama sore uni cintia. Apo kabar cintia sore ko?
1: Ini kita tunggu dulu teman kedua.
0: Halo halo uni icin halo.
1: Untuk masuk ke sini. Nah, jadi
0: halo, buat kamu yang lagi halo, dengan halo, aku, halo.
1: Nanti sore unde, itu unde. Ada program mau tanya.
0: Kiranya Uni Icin alun bisa mendengar sore hari lek kudu sanak pandanga. Mulai sore hari ku awak promote sekete dulu. Munculnya boleh ya?
1: Iya, benar. Halo dari
0: halo Uni Icin, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Alah sore hari santai lebih kumalaki jam 8 malam ya.
1: Iya, betul. Batu dari lah ready untuk mau tanya nanti.
0: Kalau ready, alah. Nah, kini wak finishing touch ke orang lagi kan. Sentuhan terakhir.
1: Oke.
0: Sebelum biko wak on air di malam hari di jam 22 waktu Indonesia Barat live di Pro 1. Enak Pro 2 sama Pro P.
1: Iya, betul. Di 90,8 Cie, Cie lain dimana tuh dari?
0: Di 92,4 Cie nih Cie. Apa kabar lihat gini kan? Cie pakai bahasa Minang, ngerti pakai bahasa Indonesia.
1: Oh, boleh.
0: Iya, namun juga generasi muda kan harus bisa pula berbahasa Minang kan. Apa orang Minang kok gak bisa bahasa Minang ngayon deh. Kamu gak dicari.
1: Oh, dari. Memang harus melestarikan bahasa daerah kan.
0: Betul, benar. Sehari-hari ya, Wak. Ari ado kawan kan. Ya, beliau kok tinggal di Australia.
1: Oke. Okay. Kan kawan Ari tuh Icin dah Udari.
0: Where are you from?
1: From Australia.
0: From Australia. Tapi beliau kok di Australia. Nah, mau bahasa Minang ditinggalkan dulu di orang gayanya. Dia jok di apa nama kok diajak pakai bahasa Minang taruh sehari-hari. Sama bahasa Australia. Itu Icin bahasa Inggris. Yo. Ah jadi mulah awak balik ke track kau balik kini Uni Cintia informasikanlah, bisa informasikan tuh program apa kau malam eh. Ke teman Pro 2 dong.
1: Betul, Beko teman Pro 2. Ini bahasa Indonesia aja kali ya.
0: Iya, enggak apa-apa, hari bisa kok.
1: Maksudnya untuk promoin ke teman Pro 2 ya yang semua lagi dengerin nanti bakal ada program mau tadi Pro 4 dan Pro 2. Dan Uni Buliah Mandanga dan juga live streaming ya Udari ya.
0: Betul, kita live streaming di RRI Padang ya, YouTube ya. Terus di streamingnya di rri.co.id, kanal Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 di RRI Digital juga.
1: Nah, dari katanya bakal ada host atau bakal dihostin sama Uda Yudi, Mas apa
0: Uda Wahyudi, Mas Wario,
1: sama Uni Rini Kamal nanti.
0: Tuh, iya. Entah kulah di mana ini kok hostnya kok Rando.
1: Lagi prepare udah.
0: Oh, senang
1: lagi
0: prepare. Tacap.
1: Iya, tacap. Terus nanti juga bakal ngobrol-ngobrolnya gak sendiri teman Pro 2, tapi pastinya bareng sama narasumber yang sudah expert juga di bidangnya. Ada Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Dato Nan Sati, Ketua LKM Sumbar. Terus juga bakal ada Uda Renaldo SE, Founder Info Minang dan Minang Organizer.
0: Ini luar biasa, lengkap formasi Joni Cintia akhirnya.
1: Betul, dari.
0: Jadi
1: bahasannya apa tuh dari?
0: Bahasa Nawa,
1: mana tahu ada yang tak tinggal tadi kan?
0: Bahasanya tradisi VS resepsi.
1: Aduh, suara Udari hilang nih.
0: Hilang suara Udari lihat.
1: Ah, udah muncul.
0: Muncul ya, itu problemnya itu tuh mah. Begini masih diceki-ceki. Jadi masalahnya, temanya adalah antara tradisi jo resepsi. Baralek kok juang-juangnya Uni Cintia.
1: Iya.
0: Jadi
1: emang kan baralek juga sih dari.
0: Iya kan, Uni Cintia kan kebaralek juga nyari doakan
1: baru capek.
0: Jangan lama mana. Tapi jangan perlu lupa kalau kebaralek nama adewa dalam baralek itu jangan dihilangkan, jangan lupuan teman-teman biko di gedung kan. Nah, kok ada hal-hal yang menjadi adewa hilang dari Uni Cintia kan. Nah, kok di rumah mana? Kok di rumah mana? Biko kok ada pulo hal-hal yang di luar dewa dilakukan pulo berada di rumah. Nah, waktu pengen tahu lo kan?
2: Tahu.
0: Undi.
1: Gimana tuh? Udah hari.
0: Nggak. Iya kan waktu pengen tahu lo kan, Cin. Anu mau nyokor. Kalau di rumah, apa aturannya? Kalau di gedung, balo aturannya sesuai adat seret awak kan? Boleh awak mengikuti cara-cara modern menikah di gedung, pesta di gedung, parlay di gedung, tapi namanya adat jangan sampai lupakan. Itu Beko. Nah, kalau nyampang Beko, banyak pertanyaan dari Dusun Apanengah dan juga teman pro 2, nanti bisa telepon, bisa interaktif juga. Nah, kalau pengen telepon langsung di line 812414 atau di 0811660924. Kalau untuk teman pro 2, bisa di mana ini?
1: Bisa telepon di 0751-22482 atau untuk WhatsAppnya bisa di call di 0811-66-55908.
0: Ishafal Dewi Cintia, keluar biasa.
1: Karena emang bentuk itu setiap hari nak sih udah hari.
0: Betul, iya. Tapi memang kemampuan menghafal Nucintia tinggi juga.
1: Oh, makasih Udari. Apa Udari Taraga Beko tu, Taraga Martabak?
0: Martabak tadi malam lah.
1: Walah,
0: aku tuh. Bako nak kepitih yang sejuk ini, tong bulan mah.
1: Agak talai Udari tu. Kalau tanggal tua kini mah.
0: Ayo si Suwananya. Iyalah. Anak di informasi kalian Nucintia.
1: Ya, nanti juga ini ya, teman pro 2, pokoknya ini bahasannya bakal dikemas semenarik mungkin
0: dan
1: ya biar kamu dan generasi-generasi yang akan menikah secepatnya bisa bisa menambah ilmu juga mana yang tradisi yang sebenar-benarnya dari dulu kala, mana yang sekarang tuh udah mulai luput dari perhatian Yaudari ya.
0: Wes luar biasa memang ini. Unicin ini kan representasi anak muda nih ya. Dan secara langsung sudah mewakilkan suara anak muda untuk apa pendapat tentang adat istiadat Minangkabau luar biasa memang. Mudah-mudahan Unicin bisa jadi agent of change ya buat anak muda lainnya ya.
1: Yaudari.
0: Kalau begitu kalau untuk
1: Bah. Udah cukup kali ya udah.
0: Alah cukup. Beko saksikan saya live juga jam 8 jam lupa di Sopanangga di jam 20 waktu Indonesia Barat. Bisa live di Pro Duo, bisa dengar judi prompe di YouTube RRI Padangan Cin.
1: Iya, juga bisa di streaming rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.
0: Jadi kau balik di kanal wak sorang-sorang di.
1: Oke.
0: Oke, Cin, sampai jumpa. Sama-sama, Cin.
1: Oke, teman produk. Mai,
2: kawanan kabang Cin apa yang membeli piti? Kapai beli baju, Ih, mangalo panik-panik kabang tuh, Ian. Hah, zaman kini kok orang tuh lah pakai keris nyolai. Keris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai keris.
3: Aneh Dian, ndak keris jatuh tajam tuh do Dian.
2: Atuh?
3: Keris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
2: Tapi itu Mei.
3: Tapi ya harus ado piti di rekening awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Alat musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan angok atau menyisikan nafas.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
0: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
0: Iya deh, mama maafkan.
3: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
4: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompat RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik tanah liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Nih, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sobat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama dengan, mohon maaf untuk Hariko, Denang dan Kito Nado, karena memang ada sesuatu yang harus di maintenance, ya kan? Tapi bisua balik, tenang saja lah. Bersama dengan akan balik kita lakukan atau kita gelar program Denang Dandut Special Request jam 6 balik sampai jam 7 balik waktu Indonesia Barat. Dan apa sih untuk Hariko tanggal 25 Juni 2026, mari masih standby sih kemauankan Dusana Pananga sampai jam 6 sore. Tetap pasal 4 RRI Padang Beko, kita akan membagi informasi lain di namanya di jam 7 balik ada program informasi-informasi daerah di Kuliliang Nagari, oke. Masih ada cie lagu lain dun senak penengah, dan kita akan putakan untuk dun senak penengah di program Dendang Dangdut di sore hariko. Kiro-kiro dari Syah, dan selanjutnya ko wak putakan amanya ko akonya. Ko lagu Ikan Nurjanah abia agak bergoyang sekete kan. Ganti awak nak bisa request tadi Dusan Pananga kan. Mulah spesial untuk Dusan Kasadonyo. Dan masih bersama perempat RRI Padang, tetap standby saja mengawankan Dusan Sore Konan ala Kulang Karajo, dan masih sibuk juga Karajo ataupun baru akan memulai Karajo. Mudah-mudahan semangat, dan namun semangat sore tetap di perempat.

0: amahnya titah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang loh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Habasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Paranga, pemerintah kota Pariaman, Sumatera Barat menggandeng Telkomsel untuk menghitung jumlah wisatawan yang menghadiri Puncak Pesona Budaya Tawi Pariaman 2026 pada 28 Juni secara digital untuk mendapatkan data kunjungan yang lebih akurat dan objektif. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Frialdi, mengatakan kerjasama Jo Telkomsel karena pengguna layanan operator selularko lebih banyak dibandingkan dari operator lain. Jo, bahkan merujuknya 80% sampai 90% pengunjung yang menyaksikan puncak prosesi di Tabuiko adalah Tabui Dibuang Kalawi atau Tabui Dibuang Kalawi berasal dari operator plat merah tersebut. Beliau menyampaikan pendataan digitalku diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat dibandingkan metode asumsi dan selama ku dipakai untuk mengetahui jumlah kunjungan di saat prosesi puncak Tabui. Beralih ke informasi kadur, Sumatera, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat meluncurkan gerakan Basamu membangun pendapatan asli daerah atau gerbang PAD untuk peningkatan kepatuhan dan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Bupati Pasaman Barat Yulianto menjelaskan pembangunan daerah ku membutuhkan dukungan fiskal yang kuat, pendapatan daerah katonyo untuk membiayai pembangunan berkelanjutan sarupo jalan, sekolah, layanan kesehatan, irigasi, fasilitas publik dan pembangunan negari. Beliau mengatakan peningkatan PAD bukan sekedar target pemerintah tapi kebutuhan bersama demi keberlanjutan pembangunan Pasaman Barat.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Kalah lagi, bosan banget. Kuota habis, baterai lobet. Liburan sekolah kok gini-gini aja ya, Bu?
1: Makanya, Budi, liburan itu matanya jangan cuma menatap layar handphone terus. Coba denger di luar, suara apa itu?
0: Eh, itu kan suara Doni sama teman-teman lagi main sepak bola di lapangan komplek, Bu.
1: Nah, pinter. Daripada jempolmu capek, scrolling dan matamu perih, mending kamu pakai sepatumu. Sana main keluar. Gadgetmu tuh tinggal di rumah aja.
0: Siap, Bu. Budi, pamit main bola dulu ya.
1: Hati-hati, pulang sebelum maghrib ya.
2: Ayah dan Bunda, libur sekolah adalah momen terbaik bagi anak untuk bergerak dan bersosialisasi. Batasi screen time, ajak anak kembali bermain di luar ruangan, berolahraga, dan ceria bersama teman-teman sebaya. Dunia nyata mereka jauh lebih indah daripada layar kaca.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Masih bersama Prof. Materi dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Di Suara Padangnya di Kuliner Negariko. Ada informasi dari Banyumas, di mana objek wisata ya Tajun Curug Song di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi salah satu lokasi yang favorit dikunjungi warga, khususnya di libur satu Muharram. Curug Song tapenya ada di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen. Barangkali di Suara Padangnya Nio mampir kasih ko beli aja. Bagi gambaran seketik dulu deh. Curug Cong atau Ya Tajun punya ketinggian 45 meter yang dikelilingi hutan pinus dan jati. Jadi ku menambah keasrian pemandangan di Curug Song, pengunjung akan merasakan udara dan sajuk dan meresap di dalam dado ketika menghirup dalam-dalam. Bis mantap, luar biasa, bisa hilang stres awalnya kan. Pengunjung dari berbagai daerah di Suara Padangnya, salah satunya dari Kroya, namanya Taufik, Jawa Tengah, datang Joyceri dan anaknya. Dan beliau menyebutkan kalau Curug Song iko menjadi wisata pilihan keluarganya karena sajuk udaranya. Gitu. Dan pengunjung lain pun menyampaikan apresiasi ke pengelola karena lokasi wisatanya berhasil. Fasilitas penunjangnya memadai dan rambu atau petunjuknya lengkap. Selain itu lokasi menuju Curug dilengkapi jalan jo paving block sehingga membantu pengunjung utamanya anak-anak dan lansia terhindar dari kelelahan. Lokasi menuju Curug Song iko di Suara Padangnya dengan sisi jalan terdapat curang dan curam, sudah tuh jalan dan mendaki dan menurun. Jadi karena itu pengunjung tetap harus diminta berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu keselamatan. Akses jalan desa menuju objek wisata itu harus memang menjadi perhatian pemerintah pulau karena memang ada jalan dan lalu lintas aspal. Hanya batu saja, jadi mungkin ada beberapa bagian yang harus ditambah fasilitasnya ya kan. Tidak jauh dari Curug Song ada curug di Pacandra yang punya ketinggian 25 meter. Ketua curugko ada di Yate, lahan seluas 8 balai hektar. Selain wisata alam Nusa Padangnya, di area wisata curugko ada wahana rekreasi sarupo flying fox jo panjang sekitar 1 meter ATV untuk menjelajah hutan pinus, trampolin dan sepeda gantung. Salah satu ada mini zoo, ada kebun binatang dan aneka satwanya ada di situ, domba, kelinci, rusa, ayam jenis tertentu dan monyet. Nah, wahana lain adalah kolam renang yang ada waterboomnya, villa homestay, jembatan gantuang, dan di area Curugko banyak pula penjual makanan sehingga tidak perlu khawatir kalau lapar pada itu kan. Fasilitas tempat ibadah, toilet dan barasiah, bangku-bangku dan menghadap pemandangan alam dan indah. Jadi ada pula pertunjukan musik di sinan. Berdasarkan pantauan lokasi ku tidak ramai dikunjungi warga dan biasanya mulai ramai ketika siang hari. Gitu, udah senang penanggana. Kini awak ke kalau gue tadi ku nak. Jadi awak ke lagu ku dulu deh. Hari putakan Ryan Band dulu, Lintu. Versinya agak sedikit jazzy ku mah. Malah kita dengar before boleh-boleh aja informasi yang pasti hari masih di Siko standby untuk mengawalkan Dun Sanak Padangnya di sore hari jelang malam untuk program kuliah yang terakhir.

Batagan kudo-kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Batagak Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: pesanan kamu, Ran. Soto ayam yang spesial banget. Masih panas banget. Nih, ayo dimakan. Kalau dingin gak enak loh.
1: Aduh, Indra. Makanan yang panas itu gak boleh dimasukin ke plastik dong, Indra. Aku gak mau makannya. Bahaya tahu.
0: Bahaya dari mana? Makanannya gak beracun kok. Mengada-ngada kamu, Ran.
1: Aduh, gini loh, Indra. Makanan panas dalam kemasan kantong plastik itu berbahaya karena sudah terkontaminasi oleh berbagai bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam kantong plastik. Pertukaran kimia antara plastik dengan makanan itu akan semakin maksimal dalam keadaan panas. Oleh karena itu, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan ya tidak dianjurkan karena bisa memicu kanker dan permasalahan kesehatan lainnya, Indra. Gitu.
0: Ya ampun, Ran, aku nggak tahu. Sorry ya. Tapi makanannya untuk kali ini kita makan aja deh. Mubazir kalau nggak dimakan. Tapi makannya berdua ya.
1: Ih, kamu tuh modus banget deh. Ih. Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ko dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ko dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyoda. Iro nak nyoda. Hilang pas branded Iro ibu ko. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikon dah lah ilang biti Iroy dergening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
4: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kabupaten dari Padang, suara budaya Sumatera Barat, Nusa Padangah. Dalam jam 7 balik lebih 5 sampai plus 9 menit waktu Indonesia Barat. Lautunya hari pamit dari ruang dangar Rusun Kasadonyo. Dan informasi untuk azan maghrib hari ko masuk di jam 8 balik lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum itu beku kita akan bergabung jo Pro 1 untuk mendengarkan pengajian Al-Quran bimbingan Quran Islam. Dan akan kita bergabung di Pro 1 di jam 8 balik lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi yang Allah hari suguhkan untuk usana pandangan bisa menambah wawasan, bisa menambah arabukoh informasi awak lah, ya kan? Di mana duduk awak tahu informasi gitu. Kemudian lagu-lagu dan kita putar bisa menghibur usana kasadonyo pulau. Jadi nanan sadang ada masalah jadi ringan, nanan ada masalah jadi happy, ya kan? Sama-sama kita happy, ya gitulah usana pandangan. Dan ada lagu terakhir. Beberapa lagu terakhir, dua lagu terakhir lah disuguhkan untuk Dusana Kasadonyo. Malaki beko jam 8 balik sampai jam 2 balik. Jam 8 balik sampai 24. Jam 8 balik sampai 24 waktu Indonesia Barat akan ado Oniana alias Amna nanka mengawankan Dusana Kasadonyo. Yo, pastikan tetap masuk rampe nikmati serat malam hari di hari Kamis Kudusnya Padangan. Mudah-mudahan tetap namanya ko tetap fit lah sampai jam 2 balik malam itu kan. Mulai pamit dari edisi hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Terima kasih banyak laba gabua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bersama kita dan tetap sopropat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Usaha Padangan Pemerintah Kabupaten Solo, Sumatera Barat menyambut program Nagari Kreatif Hub menjadi peluang strategis untuk memajukan ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi Nagari, sekaligus melahirkan wirausaha muda serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Solo John Firman Pandu di Solo mengatakan, Baso Bune membuka secara resmi sosialisasi Nagari Kreatif Hub untuk Provinsi Sumbar 2026 dan diselenggarakan sebagai upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi Nagari. Saratu memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Menurutnya, sosialisasi Nagari Kreatif Hub menjadi wadah untuk memperkenalkan program dan bertujuan membangun pusat inovasi, kolaborasi, serta pengembangan usaha kreatif di tingkat nagari, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh, telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika menyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh, mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami diangkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari kaumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhlukat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa zatihi fauqa jami'il maknunat ahata ilman bijami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was samawat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat amma ba'du fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-ghina ghinan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun.

0: kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: Pesona Pandangan Wakil Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Fauzan mendukung pembentukan konsorsium kampus swasta di wilayah Sumatera Barat. Yakni demi mengatasi permasalahan dan ado di tangga masyarakat. Hal itu dikatakan Fauzan usai menghadiri Rapek Karajo Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Sapulwa di Padang. Beliau memandang sejarah secara garis besar ada dua manfaat dari sistem konsorsium, yakni manfaat untuk internal atau kampus, serta manfaat untuk eksternal di luar kampus. Secara internal, konsorsium bisa magia penguatan dalam tata kelola tridharma perguruan tinggi, karena kampus dapat melakukan riset basamo dan pembelajaran kolaboratif. Sementara untuk manfaat eksternal lewat skema konsorsium perguruan tinggi dapat berkontribusi atau turut satu dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Beliau mengatakan dampak nandi agia kepada masyarakat akan lebih besar kalau dilakukan basamo-samo daripada surang-surang, baik itu terhadap riset ataupun pengabdian masyarakat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmas Raya menyebutkan program inseminasi buatan atau IB kerbau menjadi solusi jangka panjang yang dapat dilakukan menjaga keberlanjutan populasi taranak di daerah Satampe. Kepala Dinas Pertanian Darmas Raya Lasmiati mengakui bahasanya program inseminasi di daerah tersebut selamaku hanya berfokus pada taranak sapi. Karena itu, Pemkab Darmas Raya akan mengusulkan program inseminasi ternak kerbau ke Kementerian Pertanian. Beliau mengungkapkan penurunan populasi kerbau di daerah tersebut serupa yang terjadi di Nagari Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, karena berkurangnya padang gembala. Beliau memastikan pemerintah daerah melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan Tarui melakukan pemantauan kesehatan dan pencegahan penyakit mulut jokuku secara berkala untuk menekan angka kematian ternak kerbau.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

0: Kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandarin bilang tager.
0: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan,

0: adat Wambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Wambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Wambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berinilah busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu bandi iron, itu bau, daun bau dengan ada enggung gomu daun dua itu. Ini yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Wambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali.

surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik kamu. Ya. Ya, apa ya?
1: Pro 4 FM.
0: Sewa gedung, sewa gedung lantai 2 di LPU, Kak. Jangan di sini, enggak kelihatan apa ya? Gua lagi on air juga.
1: Rini.
0: Ya, gimana sih nih?
1: Aduh. Rini.
0: Bang. Hah, gimana nih? Ada yang ganggu lagi nih, kan kita mau mulai. Ada yang ganggu, Bang, ya.
1: Siapa itu sih?
0: Aku enggak tahu, tiba-tiba Kak mau nanya gedung, nanya gedung. Lah, nanya gedung ke kita, jangan ke kita dong. Ke LPU lantai 2. Iya, tapi ini kan malam ya. Iya. Udah enggak ada orang, ngapain
1: suruh
0: ya?
1: Suruh balik besok aja. Hari kerja Senin sampai Kamis.
0: Nah, itu
1: karena
0: dia.
1: Karena Jumat WFH.
0: WFA, Bang, ya?
1: Iya, WFA, WFH sama aja.
0: Nah, itu enggak libur, dia. Kan? Orang nanyain gedung ke kita, kan gedung kita sering dipakai buat acara nikahan gitu, Bang, ya?
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh, iya, betul.
0: Rame tuh kalau Sabtu Minggu, rame banget orang nikahan di gedung sekarang. Kalau dulu zamannya di rumah gitu kan, ya?
1: Oh iya dong, sesuai dengan tradisi, kalau barale itu ya di rumah.
0: Ah, tapi di gedung juga enggak apa-apa, kalau di rumah ribet.
1: Ribet
0: pusing,
1: gimana?
0: Pusing, pusing. Ih, Bang, ya pusing, coba
1: lebih
0: lihat
1: terasa
0: itu.
1: Lebih terasa tradisi Minangnya itu, Rini.
0: Nggak, tapi di apa sekarang kan kita anak muda sukanya apa?
1: Apa coba?
0: One day aja, one day is fine. Kayak pagi akad, siang resepsi, sore kita pulang, malam kita ngopi. Nah, itu dia kita.
1: Nggak berkesan cuma satu hari, harusnya itu 7 hari 7 malam.
0: Masa 7 hari 7 malam? Kita sekarang tuh mikirinnya modal berapa ya Tia?
1: Nah, kalau di gedung memang modalnya gede, kalau di rumah sih ya so-so lah, nggak terlalu mahal dibanding gedung.
0: Bang, ya siapa sih yang bilang di gedung lebih mahal? Lebih mahalan di ini
1: kan udah pengalaman.
0: Mana, oh ya.
1: Iya, udah pengalaman.
0: Oh iya, Bang, ya udah pengalaman sih. Pengalaman keberapa? Kalau nggak salah nih.
1: Hei, pengalaman cuma satu kali dong. Tapi berkesan karena di rumah, ya kan? Karena kalau di gedung itu, resepsi di gedung itu kayaknya kurang mengesankan.
0: Siapa bilang begitu?
1: Mengesankan coba.
0: Ada, jangan gitu, Bang, ya. Kita mah di mana aja nikah yang penting sah. Tapi tuh, Bang, ya, kalau zaman sekarang nih, di in my generation ya, people in my age, tolong digaris bawahi people in my age. Jarang banget kita yang kayak aduh di rumah aja, ribet, enggak suka. Kita sukanya apa? Set-set, gas. Di gedung aja udah kalau kita mah. Gitu.
1: Ya.
0: Nah, tapi tuh ya, Bang, ya, aku mau memberitahukan Bang Ye dulu nih. Kalau nanti nih Bang Ye berpendapat kalau di rumah itu lebih kayak terasa adabnya, itu juga nggak tentu begitu, Bang Ye. Karena tuh kan kalau di gedung juga bisa aja. Ini tergantung bagaimana penyelenggaraannya.
1: Penyelenggaraannya.
0: Iya. Jadi tuh kalau misalkan di gedung ya, Bang Ye, ya. Okay. Kan sekarang tuh ada WO juga yang bisa membantu, ya kan. Jadi kita bisa mengatur apa ya ibaratnya rundown acara. Nah, kita bisa kasih tahu tuh apa-apa aja. Ya gitu.
1: Gini loh, Rini.
0: Ya, kenapa?
1: Kita akan cari tahu sebenarnya antara barale tradisi dengan barale di resepsi gedung itu mana sih yang kita bukan nyari yang lebih benar ya, tapi mungkin lebih bermakna.
0: Baiklah, mari kita kupas tuntas.
1: Kupas malam hari ini.
0: Asik.
1: Karena di sini ada Mak Datuk lagi nih. Mak Datuk Fauzi Bahar sudah hadir lagi bersama kita.
0: Oke, kita sapa dulu dong.
1: Assalamualaikum Mak Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum Mak Datuk. Nah, Rini di sini kali ini tidak di satu tempat yang sama kita.
1: Beda studio gini.
0: Beda studio. Tapi nih Bang Ye, Bang kan ada Mak Datuk di sana. Nah, aku juga membawa people in my age.
1: Oh iya.
0: As always people in my age.
1: Tapi kayaknya age-nya agak beda ya dengan Rini ya.
0: Sama kita masih 17 tahun di sini, aku kenalin dulu.
1: Okay,
0: nah,
1: boleh.
0: Ini adalah nih people in my age juga ada yang bergerak di bidang-bidang pernikahan dan resepsi ini. Bang Ye, di sini udah ada Bang Renaldo. Di mana Bang Renaldo ini merupakan apa ya kita sebutnya?
1: Apa tuh?
0: Entrepreneur wedding gitu.
1: Oh,
0: wedding entrepreneur.
1: Wedding entrepreneur.
0: Betul. Okay. Betul. Sobat Balang, Bang Renaldo. Aduh. gimana tuh?
1: Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Bang Renaldonya. Udah nikah Bang Renaldo?
3: Udah Bang.
1: Udah. Dulu nikahnya itu di gedung apa di rumah?
0: Sengaja. Ini adalah sengaja banget nih Bang ya.
3: Dulu nikahnya sih di rumah ya.
1: Di rumah. Nah kan.
0: Tapi kan. Tapi coba tanya dulu kalau Bang Renaldo pilih mana, gedung apa rumah? Tanya dulu.
3: Kalau untuk saat ini mungkin lebih milih gedung ya.
0: Saat ini lebih milih gedung karena nikahnya dulu. Kalau nikahnya sekarang
3: kalau
0: gedung.
3: Kalau nikah sekarang mungkin kalau diulang lagi mungkin, diulang dengan orang yang sama.
0: Maksudnya. Oh, diulang dengan orang yang sama harus di garis bawah ya. Garis bawah. Takut nih abis ini ada masalah rumah tangga. Oke, tapi ya gitu. Kalau sekarang lebih di gedung ya kan, Bang Renaldo ya. Emang kebanyakan orang-orang juga di gedung kan ya sekarang?
3: Iya, kalau untuk sekarang sih memang kebanyakan yang milih resepsi itu memang di gedung. Kenapa? Karena memang lebih fleksibel waktunya, lebih efisiensi waktu, tenaga dan biaya pastinya kan.
1: Iya, iya.
3: Dan mereka juga nggak pengen ribetin keluarga besar. Kebanyakan sih gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah itu biasanya bahkan orang tuanya sendiri itu pun kebanyakan sih nggak mau. Nggak pengen sih di rumah gitu, jadi mereka lebih milih ya udah nikahnya di gedung aja, karena memang kalau misalnya di rumah otomatis kan dari A sampai Z keluarga itu ribet ya. Lumayan capek gitu, bersihin ini itu dan segala macam gitu. Jadi mereka lebih milih di gedung karena setelah one day selesai mereka bisa istirahat, bisa pulang istirahat, karena satu hari resepsi itu nguras tenaga banget sih kalau menurut
0: gitu Bang Ye. Kalau kita sih melihatnya sama banget nih, karena kan apa balik lagi people in my age cuma begitu melihatnya. Nah menurut coba kita tanya nih Bang Renaldo, ini kan menurut kita yang muda-muda nih Bang Ye. Nah kan Mak Datuk sudah ada di sana. Gimana sih tuh kita bagaimana sih Mak Datuk?
1: Nah Mak Datuk ini kan mengenai berale antara tradisi dan resepsi modern. Nah kalau sebenarnya secara makna berale di rumah dengan berale di gedung itu kalau tadi kan Renaldo itu bilangnya gak pengen repot tuh orang rumah, mamak-mamaknya repot. Tapi kalau menurut saya sih justru mamak-mamak repotnya tuh ya pas barale gitu lah. Kalau Mak Datuk ini seperti apa Mak Datuk?
2: Oke, kalau saya tanya, dulu Rasulullah ke Mekah naik unta. Apa sekarang kita naik unta juga? Oke, jadi memang ya ada plus minusnya. Pertama sekali kan baralek ko nak ke menakan awak sedolah. Ya. Pertama sekali kalau di gedung atau di rumah. Kalau di gedung tu di orang kampung rasa nak baralek rasa gitu. Sebab sudah baralek sepi-sepi aja gitu ya.
1: Iya.
2: Yang kedua tadi juga hemat mana gitu ya. Di gedung atau di rumah. Ya. Kalau saya katakan emak di gedung. Yang ketiga, ya itu sudah beralek ko letihnya minta ampun. Baik nak daru, mana pulai, mintuo,
1: sumando,
2: letih semuanya. Siapa bertanggung jawab atas apa gitu? Tak bisa lagi dienukan. Padahal sebelumnya ada dibagi tugas ini. Tapi yang praktis itu agar kita tidak saling menyalahkan.
1: Iya,
2: bagus di gedung. Habis beralek selesai.
1: Iya.
2: Kalau masih ada tamu-tamu yang sifatnya tidak sempat datang waktu beralek kadang, ke rumahnya kondisinya dalam keadaan bagus. Tapi kalau nyoba beralek awak beralek hari Sabtu hari Minggu, ada tamu datang hari Senin atau Selasa, itu sedang balik mak peyak di rumah.
1: Centang parenang. Centang parenang
2: di rumah. Ya. Dari itu, kalau beralek di gedung, kedua-dua dapat. Apalagi berfoto-foto, kondisinya, tirai, pelaminan, tidak repot kita. Tetapi ketika di rumah itu selamat peyak. Terlambat so awak mungkin di muka rumah tu pasang tenda gitu ya. Terlambat awak mukanya orang mau peyak sedolah. satu betul, gang betul. Satu gang betul. Itu satu kampung itu mau pek kau pak iku sana kau beralek kalau mau bana tiga hari sampai hari sebelum beralek lari pasang tenda tiga hari lo sudah beralek tenda itu doh
1: ya
2: lah
1: udah seminggu ya.
0: betul
2: ya. Nah. Dari itu kalau dilihat dari efektifnya efektif mana kalau mau mengatakan efektif berlek di gedung.
1: Oke, tapi itu kan efektif, Mak.
2: Ya.
1: Kalau maknanya, kalau kita beralek di rumah itu kan, kalau dari dulu kan makna dari beralek kadang di rumah itu kan gotong royong.
2: Iya.
1: Nan memasak, orang sabalah rumah.
2: Iya.
1: Kadang-kadang ada etek-etek bagai yang memasak.
2: Iya. Uh-huh.
1: Terus kalau untuk makanannya ada juga bantuan dari dasanak dunsanak gitu kan.
2: Iya.
1: Tenda juga dari misalnya dari orang sekitar. Nah itu kan menunjukkan kegotong royongan. Mama, nenek, mama pun juga fungsinya itu sangat berjalan.
2: Iya.
1: Tapi kalau di gedung kan nenek, mama dan keluarga tinggal tunggu dari WO aja nih.
2: Iya.
1: Ah kalau menurut Mak Datuk gimana nih?
2: Sebetulnya dari awal-awalnya di berampi aman nih badonceknya misalnya kan udah 2 minggu sebelum beralek pembagian tugas dan pembagian wewenang dan kuasaannya udah ada sebelumnya
1: betul
2: tidak juga mencerminkan malah berkecik-kecik hati si Rasumando Ci itu nggak tahu diri lah sudahnya kok nggak satu-satu mope ya wak cakap wabi beralek adanya kalau di gedung dah sebelum beralek tenang-tenang saja sudah beralek pun tenang-tenang saja.
1: Iya.
2: Karena banyak

0: Tapi nih ya, itu kan pendapat kita nih, pendapat dari Bang Renaldo juga udah ada tadi, dari Mak Dato juga ada juga udah ada gitu ya. Nah tapi kita nggak tahu nih orang-orang di luar sana berpendapatnya seperti apa gitu. Jadi kayaknya mari kita dengarkan dulu nih bagaimana pendapat para warga mengenai hal ini. Yuk kita cek dulu nih.
1: Cek di YouTube dulu nih ya.
2: Tambahan seketika.
1: Ah, boleh, Mak Dato.
2: Ini menjelang terbiasa sejo.
1: Oke.
2: Sebelum sesuatu tidak terbiasa oleh kita mencanggung, seperti ibu-ibu berjilbab ini. Dulunya dia canggung, setelah berjilbab kamek malah.
0: Tambah kamek.
2: Kamek dan kameh.
1: Kamek dan kameh.
2: Kameh yo kameh. Menjelang penyesuaian itu rasanya asing. Sesuatu yang baru memang asing.
1: Iya betul.
2: Tetapi ketika kita biasakan, kelihatannya ada sebuah peningkatan. Karena hari ini jalan tidak saja berfungsi supaya orang lalu, tapi jalan ini adalah ya universal lah ya, banyak sekali gunanya. Ketika beralih pasang tenda, pasang ini di ampang ini macet sana, banyak. Kalau dikurskan kerugian ketika kita buat tenda di muka rumah, awak beralih rumah, dengan kita buat gedung, rasanya menang beralih gedung. Kenapa? Ada tambah lagi, ambo nih, ambo tu kau nak beralih? Nyerlek rumah, mau masuk nanti 20 ribu nya. Nyerlek lagi mau masuk 1 ribu.
0: Beda ya.
2: Beda. Lah.
0: Beda.
2: Kan ada plus minusnya lagi. Oke, sementara gitu.
1: Baik, kita ke YouTube. Ini ada Nugi. Kalau beralek di rumah, yang penting nggak ganggu akses jalan umum. Tapi kalau di rumah lahannya sempit, ya udah sewa gedung aja.
0: Itu juga bisa sih. Itu juga sih, karena kalau misalkan, nah sebagai ini ya, di sini kan ada Bang Renaldo juga sebagai wedding entrepreneur gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan udah sampai di jalan tuh, nah itu misalnya jadi ini ya kan Bang ya, jadi masalah nih. Apalagi kalau jalan yang maksudnya yang sering dilalui warga gitu, yang sering digunakan, itu bakal ada komplain banget gitu ya. Tapi kalau dari Bang Renaldo, dari dulu berkarir sebagai wedding entrepreneur, lebih banyak kan jobnya yang mana?
1: Oke, tapi jangan dijawab dulu.
0: Apakah di gedung? Oke, nanti kita jawab.
1: Nanti
0: kita
1: dijawab skill sama Renaldo ya, dan juga tanggapan dari yang disampaikan oleh pendengar kita. Kita break dulu untuk yang satu ini.
3: Ini Bel. Aku tuh lagi mikirin ya Bel ya, nanti kalau misalnya aku nikah suatu saat, itu kayaknya resepsinya tuh yang biasa-biasa, yang lagi tren-tren tuh yang cuman ke KUA, ntar paling lanjut makan-makan sama keluarga besar aja, karena tuh lebih hikmat lah, lebih kayak intim aja gitu sama keluarga besar. Bukannya resepsi di gedung, itu juga yang sampai pakai bunganya banyak atau pakai yang organ-organ itu tuh. Itu maksudnya organ tunggal. Masalahnya ini kebanyakan calon mertua sama orang tua itu maunya yang resepsinya tuh yang gede, yang moga, yang mewah. Gak ada salah sih, karena kan buat ngebagian orang tuanya juga awal pikir juga sih kayak gitu. Tapi kan itu harus nunggu dulu ya, nabung dulu. Nah ini orang tuanya maunya cepet-cepet, terus juga gengsi-gengsian sama temen-temennya, akhirnya dipaksa ngutak, kan jadi beban buat nikah selanjutnya, bukan nikah selanjutnya, tapi bukan setelah nikah. Itu masalahnya
4: yang bikin. Oke, bener juga sih. Tapi, ngomong soal mertua nih, kamu udah calonnya?

batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata.

stasiun ini seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batu bara di Umbulin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan.

0: kembali bersama Mbak Uta ngobrol asik ala orang awak.
1: Iya, yes. Betul sekali.
0: Di Pro 4 dan
1: di Pro 2 RRI Padang dan yes. Juga kita mau mengabarkan kepada teman-temanku, teman Pro 2 people in my age. Yes, jangan lupa juga untuk bisa menyaksikan kita melalui kanal YouTube RRI
0: Padang.
1: Nah, betul sekali.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga bisa bertanya ya, Bang.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh bertanya dong, nah. Karena ini memang terkait dengan in this economy ya.
1: Iya, in this economy era. Aduh, Bang mengingatkan lagi rupiah berapa ya?
0: Iya, makanya kan. Nah, tapi tadi kan sudah ada satu orang nih dari netizen, ya kan? Kalau baralek di rumah, yang penting nggak ganggu akses jalan umum. Tapi kalau di rumah lahannya sempit, ya udah sewa gedung.
1: Betul, betul.
0: Terus ada lagi nih, ada Febian. Mau nanya kepada narasumber, bagaimana narasumber melihat kecenderungan generasi muda mengurangi atau meninggalkan beberapa tahapan adat dalam baralek?
1: Nah, tapi tadi pertanyaan kita juga gantung nih sama Bang Renaldo.
0: Iya,
1: nah, sekarang tuh gimana, Bang? Sekarang tuh memang kebanyakan kliennya itu memang datang dari ya udah di rumah aja atau di gedung aja nih kalau sekarang?
2: Kalau untuk sekarang sih kebanyakan ya klien tuh milihnya di gedung sih karena memang ya tentunya lebih fleksibel yang seperti jelasin oleh Mbak Dato tadi kan lebih hemat dari segi efisiensi biaya, waktu dan tenaga dan mungkin melibatkan orang sekitar juga nggak terlalu banyak jadi nggak terlalu membebani pihak keluarga besar sih jadi kebanyakan sejauh ini yang Mina Organizer sendiri itu rasakan klien mungkin di 80% itu di gedung daripada di rumah.
1: Oke, jadi emang lebih banyak di gedung gitu. Cuma, nah ini tadi sama dengan pertanyaan di netizen kita juga ya tadi ya Bang Yaya. Ada beberapa prosesi, nah itu dia yang terlewat. Nah itu gimana tuh?
0: Berarti itu ke Mbak Dato nih kita tanya.
1: Nah boleh, silakan.
0: Kita beralih ke Mbak Dato. Nah Mbak Dato, ini ada warganet yang nanya kalau melihat kecenderungan generasi muda yang melaksanakan resepsi tahap pernikahan di Minangkabau itu sekarang kan ada kecenderungan mengurangi atau meninggalkan beberapa tahapan adat dalam baralek. Nah itu pandangan Mbak Dato gimana tuh Mbak Dato?
3: Enggak juga. Kan ada dua tahap. Kalau laki-laki juga ya tiga tahap kalau laki-laki.
0: Iya.
3: Pertama sekali degi gala. Habis itu menikah.
0: Iya.
3: Habis itu resepsi.
0: Nah,
3: kalau perempuan ya mungkin menikah dan resepsinya. Mungkin kita bagi dua. Apakah resepsinya di rumah?
0: Iya. Yeah.
3: Atau di masjid? Baraleknya di gedung. Nah, tahapan untuk si laki-laki ketikonya degi gala ya mungkin di rumah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Dan itu kan terbatas orangnya. Kalau ini mama saja. Langsung mando. Nan sejengka-sejengka saya. Ya, nan dibuat dagu saya.
0: Yeah.
3: Selebihnya yang jauh-jauh di gedung.
0: Dari
3: itu tidak juga meninggalkan tradisi lama. Karena memang waktu itulah sang mama memberi gelar kepada anak kemenakan. Karena di waktu itulah peranan imama diutamakan. Termasuk ya aduh istilah ko mencukur bu, oleh baku baku datang memberikan dan mengantarkan sesuatu untuk nak pisangnya ini, termasuk menguntiang rambutnya. Jadi nguntiang rambut itu memang dua kali itu ya, waktunya berulahi, nyuri kekahan di nguntiang rambutnya. Inyo setelah dewasa menikah yang ketek-ketek pandan di rimbo, lah gadang pandan di bandar, ketek-ketek degih namo, lah gadang degih gala. Nah, di waktu itulah peranan nenek mama, peranan orang Sumando hadir di situ. Dari itu juga tidak tertinggalkan itu. Karena waktunya berbeda sesungguhnya. Memang ada juga yang magih gala ketikonya serang paralek itu diimbauan galanya.
0: Iya.
3: Lah diputusan dia mamaknya, mamaknya dirantau dan sebagainya. Gala ke diagih kena kemana kane ini. Dilewakan waktu inyo paralek ada juga.
0: Itu boleh, Mak?
3: Boleh juga.
0: Oh, boleh.
3: Boleh, ya. Karena melewakannya.
0: Iya, iya.
3: Artinya, beliau tahu orang banyak, dilewakan, ariko namanya Sultan Mudo gitu ya, galanya. Gala itu kan ada tiga. ada gala sansako, ada sako dan ada gala mudo. Gala mudo tu ke setiap laki-laki di Minangkabau degi gala mudo.
0: Itu dia.
3: Itu pun turun temurun juga.
0: Diambian
3: dari galar mamaknya juga. Beda suku beda galar.
0: Oke.
1: Ternyata begitu ya. Tapi nih Bang, kita mau ke WhatsApp juga, ini juga boleh, dari yang bertanya ya. Oke, selamat malam Malta. Iya nih, kita emang Malta aja. Saya Sari di Lubuk Minturun. Kalau saya lebih milih di gedung ya, tapi keluarga keras untuk di rumah karena katanya ndak raso barale. Terus ya, pelaminan juga dipermasalahkan, harus di dalam rumah. Kan sekarang zaman udah berubah. Gimana menurut Mak Datua sebagai Ninia Mama dan Bang Renal menanggapi permintaan klien gitu? Oh, ini emang dilema yang sering kita hadapi nih.
0: Betul.
1: Sering banget nih, karena kalau enggak di gedung, kalau enggak di rumah, enggak berasa baralenya gitu kan kata keluarga biasanya tuh. Nah, gimana? Tapi kita ke Bang Renaldo nih. Ya, kalau klien kayak gini nih, saya mau di gedung, Bang, tapi keluarga saya. Nah, itu gimana tuh menghadapi dilema-dilema kayak gini?
2: Ya, kalau sebenarnya kalau untuk dari kita sendiri itu lebih ke diskusi banyak sih ke pihak keluarga juga. Jadi nanti kayak misalnya mereka tetap ngotot pengen di gedung, tapi si pihak mama papanya pengennya di rumah nih, karena memang mungkin gak rasa beralih kalau di gedung. Ya tentunya nanti kita biasanya kalau untuk di Bina Organizer itu sendiri, kita buat diskusi forum lagi sama mama papanya. Jadi kita diskusi, kalau misalnya suara mana yang lebih kuat, biasanya kita itu lakukan. Dan ya seperti kita pelaku jasa, otomatis yang kita lebih mengedepankan apa kebutuhan, apa keinginan si klien. Jadi kalau untuk itu sebenarnya kita nggak ikut serta sih ya. Cuman kita cuma ngasih saran, misalnya kayak ngotot tetap di rumah, tapi nanti si klien yang mungkin si mamanya lebih ngotot misalnya kan, dia ngikutin mamanya. Nah nanti kita kasih solusi. Nah si klien nggak mau di rumah karena nggak mau pelaminannya dalam rumah, misalnya tuh. Karena yang pastinya tentunya pelaminan otomatis kan menyesuaikan sama ruangannya ya. Sedangkan si klien inginnya itu misalnya pelaminannya 8 meter, 10 meter gitu kan. Terus dekorasi bunganya dan segala macam. Jadi sebenarnya semua kita terima masukannya, dan keputusan tetap dari mereka, dan kita menjalankan sesuai apa keinginan, apa dealnya juga gitu.
1: Berarti dibuka ruang diskusi juga bersama keluarga gitu.
3: Bang Naldo, ada satu lagi.
2: Siap, Mada Tua.
3: Ketika di gedung itu proses video, foto, jadi bagus. Ketika dikirim kepada don sanak yang tidak hadir pada acara berale, katakanlah dia di Medan, di Pekanbaru, di Singapura atau di mana, ketika dikirim video singkatnya, mereka tercengang dan terkagum-kagum. Dan itu menjadi dokumen seumur hidupnya, selama-lamanya. Tetapi ketika kita menyesuaikan di gedung, pasti sang kameramen, sang video pasti kesulitan menempatkan situasinya.
0: Kalau di rumah ya, Mak Datu ya.
3: Kalau di rumah ya. Nah, sehingga tadi itu sebetulnya ketika mereka setuju diadakan di gedung, setelah selesai pasti mereka akan sepakat di gedung. Bagi yang alun pernah di gedung, inyo tetap masih karet di rumah. Yang Rasul nak beralik tadi. Apalagi kalau seandainya tadinya masalah adat. Adat sangat fleksibel. Adat sangat menyesuaikan. Artinya adat ini, Nik Mama ini, Rasul Mando dan sebagainya sangat fleksibel. Yang jelas kata gotoroyong tadi, kan di Nak Nik Mama itu yang gotoroyong, pemuda juga yang gotoroyong. Kalau di sisi lainnya apa namanya kok tungku, asal buat tungku pasti ada batang yang ditabang. Karena di tungku di belakang itu perlu areal sekitar 3x6 meter. Ada pisang yang ditabang, ada pohon-pohon cubadak dan talendo pas macam. Ketika di gedung kan tidak ada yang terusai.
1: Tapi ini Mak Datu, aku juga mau tanya nih terkait pertanyaan Sari tadi ya. Ini soal pelaminan nih. Kalau pelaminan di dalam dan di luar, Madat tua.
3: Yeah.
1: Kan kalau sekarang tuh biar ini ya Bang Renaldo ya kadang ya. Kalau di dalam rumah kan nih jadi pendek nih gitu. Kurang wow. Nah, kita maunya apa menggelegar.
2: Dan sebenarnya ingin sebenarnya kalau untuk di rumah juga bukan hanya ukuran pelaminan, tapi kayak kita yang biasa anak muda yang pengen resepsi itu, biasa kita kalau datang ke hadiran resepsi orang, kalau misalnya pelaminan rumah, biasa kalau untuk buka sepatu tuh males sih biasanya. Iya, makanya iya kan. Makanya kita lebih pengen gimana cara kalau untuk di rumah yaudah pelaminannya di luar rumah gitu. Jadi nggak perlu buka sepatu misalnya.
1: Betul kan. Betul. Apalagi kalau perempuan kita kan sepatunya banyak ininya ya, banyak sangkut-sangkutnya. Banyak ininya. Nah, tapi itu secara adatnya gimana, Madatu? Apakah di dalam rumah itu memang sudah seharusnya, terus di luar itu bagaimana yang seharusnya gitu?
3: Iya tadi itu. Kalau masalah adat tadi Mogecian bahwa pada pelaksanaan si bujang ini di Gigala itu utamakanlah adat. Apa patah petiti sama menyambah penghargaan Karang Sumando Kanik Mama dilakukan waktu itu. Tapi itu kan sederhana, terbatas. Ibarat orang anu ini cuma orang lingkungan saja. Tiko berlek sesungguhnya yang tadi itu. Ketika ada yang lebih menguntungkan kepada resepsi itu sendiri, mulai tamu yang datang, parkirnya, orang-orang botol kayak curulah. Kalau di rumah situ dimakan di parkir, tambe orang segala macam. Kalau di gedung tidak terganggu itu, jadi tadi kebiasaan saja.
0: Kebiasaan.
3: Ya menyelang biasa saja. Jadi karena bukan kita meninggalkan adat, tidak. Adat kita gunakan pada awal-awal tadi. Nah, kau kan beraliknya melewakan pestanya. Yang nikahnya, yang magi gelarnya itu yang menyangkut adat sesungguhnya. Pada waktunya duduk resepsi bersandiang tu salam-salaman, itu kan melewaan saja lah. Sehingga terpisah memang. Tapi kalau adat awal-awalnya, dan itu juga terpisah bisa dilakukan seminggu sebelumnya. Memberi gelar kepada anak kemenakan tadi. Di saat itulah nih Mama Rasumando hadir semuanya menyampaikan sesuatu yang termasuk bako tadi. Karena bakonya kemanguntiang mencukua bu nak pisang. Hanya datang dengan segala macam bawaannya. Dari itu dilakukan seminggu sebelumnya lah ya. Jadi sebetulnya Ambo juga ingin menyarankan ya, dengan trennya Ambo sendiri Datuk Koto di Koto Tengah. Ambo sedang berpikir mencari tanah dibuat semacam ya balai-balai atau rumah gadang gitu. Sia-sia nak kemenakan suku Koto boleh berlek itu. Jadi Pak Wali Kota mendorong hendaknya semua suku di setiap kenegarian carilah tanah. Di mana cocoknya. Liberalek ada di situ. Arsolek bersokalek kampuang semua. Di rumah gadang itu ya.
0: Kampuang di bawah ya.
3: Tampeknya situ taruh. Kemudian ya tampek parkirnya apanya semua. Semua suku semua hadir di situ. Dan memang sepantasnya. Dari 114 kelurahan di Kota Padang nih, endaknya tiap lurah itu, kalau kita jalan nih ya, tiap lurah itu hampir saja ada orang berlek tiap minggu.
0: Tiap minggu ada.
3: Kedepan endaknya warga Kota Padang khususnya nih, ya Sumatera Barat umumnya sudah mulai berpikir-pikir. Untuk kelurahan ini di mana cocok buat semacam gedung pertemuan beralih orang kampung ini. Biaya tidak terlalu mahal. Kemudian ada ruangnya. Mulai dari yang paling bawah sampai orang paling atas bisa melakukan di situ. Kemudian si organizer juga sudah menyesuaikan dengan gedung tadi anunya. Pelaminan dan sebagainya. Tinggal tukar-tukar pelaminan saja.
0: Menyesuaikan.
3: Penyesuaian tempat panggungnya,
0: selera klien,
3: apa semua, tinggal bentuk pelaminan saja. Kalau ini terwujud, Ambo itu menghimbau juga sebetulnya nih ya. Katakanlah memikirkan gedung itu nilainya katakanlah 2,5 miliar gitu ya, atau 1 miliar gitu ya. Tanahnya sudah ada di kampung itu, gotong royong membangunnya. Kemudian kan ada anggota DPR. Anggota DPR ini kan ada pokir-pokirnya. Mungkin dicicilnya 500 juta per tahun gitu ya. Kalau nilainya 1,5 miliar tambah masyarakat bergotong royong pula membangunnya, sudah cukup bagus itu sebuah panggung, sebuah bentuk gedung dengan ukuran menyesuaikan tanah di situ. Kalau tiap kelurahan ada, siapa saja warga kelurahan itu berlek situ. Sehingga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada jalan yang dipunahkan berlek. Kalau berlek memang di situ. Kemudian seperti arahan Pak Wali sekarang jam 12.00 berlek semua itu selesai. Tidak ada yang joget-joget sampai subuh. Sampai subuh. Pindah seketik ya. Ambo juga menghimbau bahwa ketika kita beralih di rumah, sebetulnya penganten dari paginya lah tegak gua. Sudah tuh beralih lo malam lah, sudah sampai subuh. Kasian penganten ini.
1: Betul.
3: Kalau nyo ndak layani, ndak hadir di situ. Tapi kalau di gedung selesai pulang udah.
1: Betul.
3: Ah, kalau di rumah orang tamu ni tiba terus penghinya tanya pasti nak daro nak mau pulai. Mana daro mana pulai ya. Kan? Padahal sejak subuh tadi nyo lagi di dandan apa segala macam.
0: Betul.
3: Sampai jam 1 aduh ya bisa-bisa ada pengantin yang jatuh loh.
1: Betul.
3: Ada pengantin yang pingsan di ini kenapa? Ya dari pagi tadi jam ampeknya lah di iya segala macam. Udah berdagak sampai jam 2 balik masih ada aja tamu. Udah enggak kuat ya. Suntiangku aduh nambarek loh. Aduh nang 2 kilo
1: suntiang. Nah, suntiang itu kan ibaratkan beban hidup ya, Madatu. Ini berat.
3: Berat memang ya.
1: Berat. Nah, itu dia tadi Bang ya kayak aku bilang anak muda zaman sekarang ya, Bang Renaldo ya. Apa kita pagi akad, siang resepsi, sorenya kita pulang, malamnya kita ngopi, udah selesai.
0: Iya. Artinya adanya ada di gala, caranya ada di ijab kabul, baralinya itu resepsi.
3: Satu lagi. Kan ada istilah wa rajo sehari. Nang kedua pengantin ini, nak daro sama merapula ini. Kalau ambo sebagai mama nih, ambo tanyong ke pengantin ko, maunya mana? Karena ini rajo sehari. Rajo sehari itu artinya apa maunya dia?
0: Iya, betul.
3: Apa arahannya dia? Tamunya ini seperti tadi kan malih muka sepatu kalau di rumah kan itu suatu kesulitan juga. Apalagi yang mau bilang pertama tadi. Kalau di gedung kok enggak mungkin isi 20.000.
0: Iya.
3: 1.000 gitu ya.
1: Iya, betul. Tapi nih Bang, ya aku juga mau bacain dari sosial media kita juga.
0: Boleh.
1: Di Instagram Pro2 nih udah ada yang komen juga katanya @yeni.lindawati di gedung min karena di rumah parkirannya susah. Parkiran memang susah kalau di rumah sampai numpang di halaman tetangga. Nah, itu juga bisa jadi konflik karena misalkan si tamu nih menitipkan kendaraannya di sana tapi enggak ngomong sama tetangganya, enggak ditegur. Nah, tetangga aja gue udah ngerasa, gimana nih tamu si A gitu ya.
3: Barang ada. Pernah terjadi.
1: Pernah terjadi nih sama Dato.
3: Kita beralih tetangga kematian. Gimana nih, alik kan ditutui atau tetangga ini kan dianuin? Satu berarti risiko loh nih.
2: Izin Pak Datu. Sebelumnya kita juga pernah ada yang terjadi seperti itu ya. Jadi dia nikah malamnya setelah nikah itu ada yang meninggal tetangganya.
3: Itu
2: tetangganya dan ya tentunya kalau untuk resepsi nggak mungkin ya dibatalin karena si tuan rumah udah ngeluarin biaya yang cukup banyak.
3: Itu dia.
2: Undangan dan segala macam.
3: Kalau di gedung kan terganggu itu.
2: Cuman sebenarnya kalau di rumah ya balik ke cerita Mak Datuk tadi sebenarnya kalau di Minang kan tinggi raso ya Mak Datuk ya. Jadi biasanya yang sering terjadi kita ada berapa kali sekitar 2 kali itu. Jadi si tuan rumah yang punya acara itu tidak menggunakan musik. Jadi musiknya ditutup. Tapi yeah. resepsinya tetap berjalan.
3: Oh, ya, okay.
2: Karena dia kan udah ngeluarin biaya, jadi nggak mungkin di cancel juga gitu.
1: Iya. Iya sih.
0: Oke, ini ada yang nelpon juga ke kita malam.
1: Boleh. Coba kita dengarkan dulu.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Ibu Nur Simpang Gia.
0: Bu Nur di Simpang Gia, ya.
4: Kawan Mak Datuk ini mana?
3: Kawan kan awak mana? Simpang Gia itu udah ketua.
0: Mana kan
3: ketua Pak Firdaus, Pak Panji Alam tuh mana kan awak?
4: Iya. Kalau beralih di gedung itu kan saya gedung kan mahal.
3: Iya.
4: Jadi yang saya gedung itu kan bisa untuk nama modal beralih atau untuk balik jadi sampah atau apa pun kan. Jadi kalau pendapatan buat memang new job beralih di gedung kan.
3: Yeah.
4: Jadi biayanya misalnya gue sewa gedungnya seperti asam haji kan 50 juta.
3: Yeah.
4: Jadi 50 juta itu kan bisa di untuk jadi sampah atau balik-balik itu beralih lah. Jadi kalau pendapatan buat kebetulan tidak di perakiran dia kalau kampung Malini siang itu akan tanahnya lapang.
3: Yeah.
4: Akhirnya kita beralih, wah tak terganggu aja orang dong.
3: Yeah.
4: Jadi misalnya diadakan di pelaminan memang di luar aja kan, tapi di dalam kan dipasang di pelaminan secara adat atau ada nebaku atau apa-apa lagi gitu yang ada tua.
3: Yeah.
4: Jadi ambo setuju beralih di rumah kan. Memang mau setuju di gedung, tapi karena biayanya
3: tua.
4: Mau setuju di rumah saja, kalau di rumah itu kan tetangga awak sedolannya datang, anak-anak kecil tidak boleh makan ke sedolah.
0: Baik, terima kasih Bu Nur.
3: Orang Malam Siang kok tanah banyak-banyak.
0: Baik, sebelum ditanggapi kita baca juga ini warganet yang sudah ramai banget di YouTube kita.
1: Iya, boleh-boleh.
0: Oke, okay, ada Icap di gedung lah. Tambe jalan wak de kalau di rumah tu. Amu seminggu lo tambe orang nan barale awak nan tanyanyo. Kau jake baputa lain dak wak ada. Kau jauh tapi baputa. Terus jauh. Ada Alrikat. Untuk tren saat ini tentang nikah di KUA bagaimana tanggapannya? Karena itu sudah memenuhi syarat dan rukun.
1: Okay.
0: Terus ada lagi Deni Rasid. Nah, assalamualaikum Mama Jodun sana. Berdasarkan pengalaman saya, ini berarti ini pengalaman nih, ikutin aja apa kata orang tua, karena mereka tahu yang terbaik buat kita. Dulu saya berpikiran kalau ribet-ribet mendingan gak usah barale. Nah, itu sampai kepikiran gitu. Ada lagi, ada Hans. Apa ada adat mengato tempat persandingan anak daro marapulai harus di dalam atau bilik rumah misalnya? Ini pertanyaan kepada mada tua.
3: Ya.
0: Terus di RRI juga ada gedung yang bisa disewakan? Ada dong.
1: Ada. Nah itu ada. Tadi ada yang nanya tuh. Pas kita baru mulai ada yang nanya malam-malam lagi ngeliat apa kita lagi on air ya.
0: Menanya. Nah ini lagi, menurut mada tua dan Bang Renaldo, gimana terkait MC barale? Apakah itu bagian dari adat yang sudah yang ada value-nya? Terus ada Fatimas, barale di rumah elok, sewa gedung rancak, nan paralu nan barale ampulainya jantan anak daronya padusi. Nah itu
3: tidak ada yang melambai gitu,
0: tidak ada yang melambai, tidak ada yang boti ya. Ada Mice juga, better di gedung sih men, pengalaman pernah jalan ditutup dari Senin baraleknya Minggu. Lama banget itu jalan dialihkan, mana suara musiknya gedebak-gedebuk ampe larut. Nah tuh itu pada tuh
3: ya.
0: Keluh kesah warganet tentang baralek di rumah dan di gedung.
1: Nah,
0: tanggapannya dulu deh.
3: Oke. Dari kemenakan tadi, dari Elemen Siang tadi, sambil beberapa tadi yang nyampaikan.
0: Yeah.
3: Intinya, kalau balik gedung mahal. Kalau masing-masing kelurahan punya dibikinkan tadi,
0: yeah, betul.
3: Punya standar yang kita anukan, amuraso tidak mahal yang seperti itu. Justru lebih murah, ya. Karena lebih sederhana.
0: Yeah, yeah.
3: Kalau masing-masing kelurahan kita miliki gedung tadi, saya akan mengarah seperti itu, ya. Tinggal mencari tanah dan lokasinya, ya. Kalau ini disepakati oleh masing-masing lurah, nenek mama bisa melokasikan tanah untuk bikin gedung sederhana tadi, lengkap dengan parkirnya. Amburaso itu bisa memurahkan biaya. Yang dimaksud ini baralek tidak harus di gedung seperti UNP, UPI, gitu. Tidak harus itu.
0: Iya, iya.
3: Gedung-gedung yang murah meriah juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas parkirnya ada.
0: Parkir ada.
3: Tempat pelaminnya tersusun bagus. Kira-kira kayak RRI inilah.
1: Bisa, kita mah bisa banget. Bisa banget.
3: Bisa murah, banget. Terjangkau oleh semua orang.
1: Betul, betul, betul, betul.
3: Jadi tadi lawa itung tadi. Sudah berlek orang mau pe kawan. Aku lemo bandar,
0: jalan Baputa.
3: Jalan Baputa. Artinya lebih banyak negatifnya di rumah ketika di gedung.
0: Di gedung.
3: Masalah pengantin harus dibilik selama macam itu tidak juga. Ah. Ada dalam adat kita. Kemudian juga tapi tadi lah kita bagi. Ketikonyo laki-laki di gala mudo tadi bisa di rumah. Semua adat-adat petatah apa sih bisa kita lakukan. Untuk beramai-ramainya ini. Ya bayangkanlah misalnya ya. Awak berlek hari Minggu. Hari Jumat petang orang kematian di sebelah rumah. Ini masih berduka. Masih kita berlek-lek situ. Sedangkan ini udah adalah lari sewa apa semua. Akhirnya matikan aja musiknya. Itu pada apalagi pada hari yang bersama. Hari yang berbeda saja. Satu minggu pun orang hari itu memari situ, hari mengingatkan tujuh harinya. Oh berlek besoknya. Baana perasaan awak orang Minang lah kena moye
1: kok. Enggak
3: bisa disembunyikannya anunya.
0: Betul.
3: Ya, enggak bisa disembunyikannya. Dari itu kalau inyo diadakan di gedung itu memang tempatnya. Parkir ada apa semua ada, penyusunan dan lagi gini. Ketika adakan di gedung anak kemanakan awak yang pakai seragam yang nerima tamu apa segala macam kan tertata rapi.
0: Betul.
3: Dokumentasi setelah acara itu sangat bagus sekali. Baik dalam videonya maupun dalam bentuknya. Jadi kalau berlek rumah sekali lacuy sehari itu gembira. Habis itu awak aduh kenangan. Tapi ketika di gedung kenangan berikutnya masih banyak disimpan dan dikirim kepada sanak-sanak semua. Sehingga acara kita betul-betul tidak hari itu saja kita nikmati. Setelah anak gadang pun bisa juga putar-putar video lihat kan.
0: Baik, makasih Mada Tua. Tapi ternyata kita sudah di penghujung waktu nih Mada Tua. Tapi sebelumnya sebelum kita tutup masing-masing nih dari Rena sama Mada Tua singkat saja, simpel saja nih tentang apa nih yang kesimpulannya,
3: anunya
1: mengenai pembahasan kita di malam hari ini.
3: Kalau memang awak sepakat di gedung, kita ke depan masing-masing kelurahan, masing-masing bamus, masing-masing nagari atau kerapatan adat nagari, kita bikinlah kesepakatan man tanah yang akan diberikan untuk khusus tempat berlek anak kemanakan kita. Kalau tiap-tiap kelurahan terwadahi oleh kita ini, maka tidak ada satupun berlek tengah jalan lagi. Ambo juga mengharap melarang jopa larang menyuruh jopa suruh
0: suruhnya.
3: Artinya ketika suruh mereka berlek di gedung, mah gedungnya mah. Kan gitu ya. Mulai dari sekarang kita sepakat yang bagaimana tiap-tiap kelurahan ada gedung atau apa gedung-gedung pertemuan dalam keadaan bisa untuk pertemuan, bisa untuk mengajar ibu-ibu PKK apa segala macam di kelurahan itu. Tanahnya boleh terpisah dari kantor lurah juga tidak apa-apa, milik suku pun tidak apa-apa. Kalau saya sebagai datuknya Kota Tangah ini sudah ada dalam benak saya. Saya akan bikin tempat anak kemenakan saya kalau berlek-berlek situ.
0: Semuanya di situ.
3: Di situ. Ya. Yang kedua kalau ada kegiatan-kegiatan lain diadakan situ. Termasuk juga saya mau bikin ini. Pan Pak Wali sekarang mau bikin Dubalang Kota. Saya rencana mau bikin Dubalang suku. Artinya saya satu persatu dari kemenakan saya yang berusia 50 tahun ke bawah semuanya dari Dubalang suku Koto. Suku saya Koto ya. Siapa yang narkoba, siapa yang LGBT terhitung oleh kita. Termasuk yang putus sekolah. Saya senang mencari dana ini. Ya ada sudah nampak oleh saya dananya. Ya untuk bagaimana anak-anak yang putus sekolah, yang suku Koto, harus bersekolah, tidak boleh putus sekolah. Nanti jadi siapa dia besok, ya. Okay. Dan itu anak kemenakan saya semuanya akan saya coba ini. Kalau semua suku membeginikan anak kemenakannya, pasti narkoba tidak ada, LGBT tidak ada.
0: LGBT tidak ada.
3: Iya, termasuk
0: semuanya jantan memang.
1: Oke,
0: okay.
1: Okay. Okay, nah kalau dari Bang Renaldo silakan, yes. Bang.
2: Kalau dari saya, dari di diskusi kita malam ini kan kita jelas nih, resepsi di gedung ataupun di rumah itu nggak menghilangkan esensi adatnya, ya. Jadi kalau dari saya singkatnya, resepsi di gedung ataupun di rumah itu menurut saya sama-sama bagus. Cuman poinnya jangan sampai mengorbankan atau menyusahkan lingkungan sekitar. Salah satu contohnya mungkin yang di pinggir jalan itu, berapa pengguna yang terjebak macet karena di jalan gitu kan. Belum lagi toko-tokonya yang tertutup, belum lagi akses yang lain. Mungkin singkatnya gedung ataupun rumah oke-oke saja. Yang penting diskusi terhadap lingkungannya, izinnya dan segala macamnya, serta lingkungan sekitarnya. Jadi kalau misalnya semua udah aman, saya rasa di rumah pun ya nggak jadi masalah, ya, apalagi kalau di gedung gitu.
0: Oke, okay.
2: Itu aja sih.
1: Oke. Jadi semua sama aja nih, Bang. Sama di rumah, ya. Oke, di gedung, oke, asalkan adatnya juga oke.
0: Oke deh, kalau gitu beralih di rumah ataupun di gedung, pada dasarnya sama-sama baik. Yang terpenting bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana pelaksananya.
1: Iya, jadi selama tidak mengganggu hak masyarakat, tetap sesuai syariat, serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar, maka keduanya adalah pilihan yang patut dihargai.
0: Iya, jannya di batang kuranji, tanpa ikan balari lau laju. Baralek di rumah atau di gedung pun jadi, asal hak urang tajago saha melaju.
1: Oke.
0: Sampai jumpa pendengar di Mauta Ngobrol Asik Urang Awak episode selanjutnya. Saya Wahyudi Maswar
1: dan saya Rini Kamal
0: pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat.

0: Salah satu goa terindah yang berasal dari Sumatera Barat adalah Goa Ngalau Indah. Goa ini berada di lereng perbukitan sekitar 4 km dari pusat kota Payakumbuh atau 31 km dari Bukit Tinggi. Objek wisata ini merupakan sebuah goa alam dengan beberapa mulut goa sebagai akses masuk dan keluar. Di dalam goa besar ini, kita dapat melihat keindahan stalaktit dan stalagmit yang masih terjaga dengan baik. Menyusuri area ke dalam goa, terdapat ruang dalam yang cukup luas. Stalagmit dan stalaktit mencuat tersebar di beberapa sudut goa dengan beraneka macam bentuk yang indah dan eksotis. Terdapat pula beberapa jembatan buatan yang menarik untuk dijadikan spot berfoto. Dinding goa dengan tekstur berongga juga tak kalah indahnya. Tidak ketinggalan, hewan epidemis goa yaitu kelelawar yang menampakkan diri dengan bergelantungan di atap goa. Selain kelelawar, terdapat burung walet yang bersarang di antara celah-celah langit yang berjulang dengan tinggi sekitar 10 meter. Di dalam goa dengan ketinggian 640 mdpl ini, juga terdapat sebuah batu besar yang unik yang dinamakan Batu Gong. Batu Gong adalah sebuah batu berlubang dengan bentuk seperti kerucut berongga atau menyerupai lonceng. Letaknya tepat berada di sisi kiri pintu masuk goa. Bentuknya yang unik membuat batu ini menghasilkan pantulan suara yang cukup nyaring. Ada pula dua buah batu yang terletak berdampingan secara vertikal dengan bentuk menyerupai gajah dan jamur. Selain itu, ada pula batu yang memiliki bentuk kelambu, payung, manusia, dan sebuah batu berbentuk lonjong seperti telur raksasa yang terlihat pada posisi berdiri di dekat mulut goa. Dinding-dinding tinggi yang terbentuk dari lelehan batu kapur yang berlangsung selama ratusan tahun ini menciptakan bentuk-bentuk yang artistik di dalam goa. Diterangi lampu senter, terdapat dinding batuan kapur yang mengandung kuarsa dengan warna biru keunguan ketika terkena cahaya.
1: Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Si Junjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Si Junjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Si Junjung, Muaro Si Junjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

malam semuanya. Udah balik lagi nih. Malam hari ini teman kedua kita tadi udah ngobrol barengan di Malta, dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya nih teman Pro 2. Nah, jadi yang bakal kita obrolin malam hari ini apa? Nah, tentunya kita balik lagi dong di Kopsteng nih teman Pro 2, sesuai sama apa yang mau kamu obrolin malam hari ini. Karena apa? Karena kan kita telinga nih buat mendengar cerita kamu malam hari ini teman Pro 2. Oke.

0: Kita lagi uji coba juga ini teman Pro 2.
1: Uji coba apa, Ade?
0: Ah, karena ini dia seorang kita tunggu-tunggu, kita lagi menguji perempat di sana masih mendengarkan kita enggak sih? Iya. Tadi kan kita siarannya bareng.
1: Oh iya, oh Rini ya udah.
0: Ya ampun,
1: berubah nama.
0: Berubah nama menjadi Rini.
1: Gue yang berubah maksudnya. Oh, jadi ada uji coba apa itu di situ?
0: Nah, sekarang kita mau coba. Nah, jangan kalau itu meledak kan kita malam hari ini.
1: Jangan.
0: Betul.
1: Jadi menurut Ade gimana?
0: Apanya yang gimana nih?
1: Nah, Ade lagi.
0: Nah, menurut aku
1: jadi
0: nih,
1: tadi Rini sama Yudi ya.
0: Betul,
1: dari Pro 4 dan juga Pro 2. Tadi kita sudah membahas tentang sebuah tema di program Mauta.
0: Betul, betul.
1: Barale,
0: tadi Barale. Kan? Nah, ini tuh lekat banget sama generasi muda sih, karena harus diakui. Cuman kita sekarang lagi mencari apa, calon daddy, belum ketemu sampai sekarang.
1: Calon daddy? Daddy
0: iya,
1: calon. Ini ayah? Calon, calon apa nih?
0: Aduh, calon apa? Calon mister. Nah itu
1: calon anak muda, hidup, mas CH ya, calon hidup gitu.
0: Calon pasangan hidup,
1: calon,
0: gitu.
1: Iya, calon pasangan hidup.
0: Nah itu dia.
1: Biar bisa diajak Barale.
0: Nah itu dia, jadi kita tadi ngobrolin Barale sih, kita oke-oke aja. Cuman ini masalah apa, calonnya belum ada. Nah
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Dia.
1: Jadi kalau calon lah, cari calon yang benar-benar apa, sehati gitu kan.
0: Iya.
1: Yang sesuai. Sesuai apanya nih?
0: Nah, sesuai ini kan banyak.
1: Sesuai itu banyak.
0: Banyak, banyak. Ini tergantung kita mau cari pipa yang mana. Rucika.
1: Rucika atau PDAM gitu ya. Emang Rucika kayak gimana? Pendengar, pendengar jadi bingung ya Rini ya.
0: Iya, ya teman produk jadi kayak
1: mana? PDAM Rucika mana?
0: Nah, itu apa namanya? Inside jokes.
1: Inside joke, betul. Hanya betul. Kita yang tahu.
0: Hanya kita yang tahu sebenarnya. Tapi ini seru banget kalau kita udah bisa betul. Siaran ini
1: siaran
0: ya.
1: Siaran bareng ya.
0: Siaran bareng
1: seru
0: ya.
1: Seru sekali. Jadi
0: betul.
1: Mungkin kita ingatkan lagi untuk pendengar program 4, program 2 kalau program Mauta selalu hadir setiap minggu keempat. Jadi setiap bulan minggu keempat hari Kamis pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat.
0: Betul sekali.
1: Iya, jadi kita mengajak anak muda ya, dan juga bukan orang tua sih. Intinya ya orang yang
0: bukan.
1: Lebih tua.
0: Orang yang lebih tua aja, bukan orang tua.
1: Orang yang dituakan.
0: Betul, orang yang dituakan juga. Jadi kalau
1: berbincang bersama, duduk bersama, berbicara bersama.
0: Oke, betul.
1: Mendengarkan istilahnya curhatan lah ya. Curhatan anak muda didengerin sama orang tua. Wah, anak muda nih pengennya kayak gimana sih? Sementara orang tua tentunya kalau bicara harus sesuai dengan nilai filosofi yang ada kan.
0: Betul. Jadi dengan emang, nilai adatnya seperti apa harusnya secara adatnya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena memang susah sih menyatukan persepsi antara anak muda dan juga orang tua gitu. Itulah gunanya program Mauta.
0: Oke, betul. Karena
1: Oke,
0: baiklah. Karena
1: thank you,
0: sudah kita
1: Ade.
0: Uji. Iya betul.
1: Uji cobanya sudah selesai.
0: Uji cobanya sudah selesai. Nanti kita akan begini di minggu keempat.
1: Betul.
0: Di minggu keempat di
1: biar
0: bulan
1: depan. Biar nggak ribet lagi ya.
0: Betul. Oke deh kalau gitu Kak Ana.
1: Iya.
0: Thank you Kak Ana.
1: Thank you. Tetap bersama Pro 2
0: dan tetap bersama Pro 4.
1: Oke.
2: Pro 4 RRI Padang.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

Pangek pisang, makanan tradisional yang berasal dari Solo Selatan. Makanan ini dulunya hanya disajikan untuk acara adat seperti upacara pernikahan, kenduri, dan pengangkatan penghulu. Menurut sejumlah tetua adat Solo Selatan, kuliner ini merupakan sebuah simbol penghormatan. Oleh karena itu, pangek pisang pada zaman dulu hanya muncul ketika sedang ada upacara atau tradisi yang dianggap sakral. Dari segi tampilan, pangek pisang berwarna kuning. Corak tersebut dihasilkan dari bumbu kunyit, salah satu bumbu utama yang wajib ada. Sementara itu, pisang yang digunakan adalah pisang kepok, dipadukan dengan pati santan kelapa, garam, vanili bubuk, serta daun pandan. Cara pengolahan pangek pisang cukup sederhana. Pertama, pisang kepok dikupas kulitnya dan dibelah dua. Selanjutnya, campurkan pati santan kelapa, perasan kunyit, garam, vanili bubuk, dan potongan daun pandan. Semua bahan lantas dicampur dan dikukus selama 20-30 menit hingga pisang benar-benar empuk. Setelah didapatkan tekstur yang pas, sajian ini siap dihidangkan. Pangek pisang biasanya disajikan bersama ketan putih.

sangat kaya dengan berbagai instrumen musik, karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lubang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Bu, kopi segala ya, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
4: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan. Merdeka atau mati.
5: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

adalah perkusi atau alat musik pukul tradisional asal Minangkabau yang menyerupai gong kecil dengan diameter antara 15 sampai 17,5 cm. Umumnya terbuat dari bahan kuningan. Seperangkat instrumen talempong terdiri dari beberapa unit talempong dengan nada bervariasi. Variasi nada dalam talempong terbentuk dari perbedaan diameter dan ukuran bagian menonjol di bagian atas dari tiap unitnya. Saat dimainkan, tonjolan ini dipukul menggunakan stick dari bahan kayu. Talempong biasanya dimainkan bersama instrumen saluang atau suling, gandang atau gendang, dan akordeon. Alunan musik talempong yang cepat mengiringi tari Minangkabau yang energik.

0: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

pagi di Sonora Padang. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Selamat pagi di Sonora Padang. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Promater dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusun Ampanaga. Ado Ari dan kamawankan Dusun Ampanaga untuk hariko hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 sampai jam 2 balik Siabeko, dan kita akan suguhkan informasi serta lagu-lagu hiburan untuk Dusun Kasadonyo dan berbagai program lainnya. Informasi untuk azan subuh warga Padang sekitarnya lah dikumandangkan tadi di jam mampe lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan awali jo mandangakan surah Al-Baqarah yang akan dibacakan Dekori Marsa Farli, terjemahan Rika Sandra. Beko lanjut ceramah subuh dan akan sampaikan Ustazah Yulia Ervina dengan judul Menjaga Lisan Menjaga Martabat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya, dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah SAW bersabda, La yastakimu imanu abdi hatta yastakima qalbuhu, wala yastakimu qalbuhu hatta yastakima lisanu. Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya, yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan, arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat, berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan

paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk." Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

0: kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara, membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12 Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kami mengajak mahasiswa membudayakan, memasyarakatkan klasifikasi usia penonton sehingga tidak ada lagi nanti di bioskop anak-anak nontonnya konten atau film dewasa.
3: Pemanggilan pemain Sumatera Barat untuk tim nasional usia 20, tentu ini sangat membanggakan kita semua, di mana ini menandakan bahwa ternyata muda sepak bola Sumatera Barat tidak kekurangan.
1: Sari berita, lembaga sensor film LSF kampanyekan budaya sensor mandiri di Winnie Mambonjol Padang. 2 alumni PPLP Sumatera Barat dipanggil untuk ikuti seleksi timnas U20 Indonesia. Warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Ari. LSF kampanyekan gerakan nasional budaya sensor mandiri di Winnie Mambonjol Padang. Lembaga sensor film LSF Republik Indonesia berkolaborasi dengan Universitas Islam Negeri Winnie Mambonjol Padang mengkampanyekan gerakan nasional budaya sensor mandiri GNBSM. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Saat memberikan sambutan di hadapan 500 mahasiswa pada kegiatan LSF Goes to Campus di Kampus 3 UIN Imam Bonjol Padang kemarin, Ketua LSF Republik Indonesia Naswardi mengatakan, masyarakat perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif film dan iklan film yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia penonton. Menurutnya, kebijakan filtrasi melalui penilaian dan penelitian konten perfilman sebelum diedarkan dan dipertunjukkan merupakan upaya LSF untuk memastikan masyarakat memperoleh tontonan yang bermutu dan berkualitas. Naswardi menyebut perkembangan teknologi informasi membuat akses terhadap film juga semakin mudah. Film kini tidak hanya ditonton melalui bioskop dan televisi, tetapi juga melalui internet, platform digital, dan media sosial. Kondisi ini berpotensi membuat masyarakat mengonsumsi tayangan yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia serta membuka peluang tersebarnya konten negatif. Oleh karena itu, kata Naswardi, perlindungan terhadap tontonan masyarakat tidak cukup hanya melalui kebijakan surat tanda lulus sensor. Diperlukan penguatan literasi agar masyarakat memiliki kesadaran memilih film sesuai klasifikasi usia dan peruntukannya.
2: Jadi kami mengajak mahasiswa membudayakan, memasyarakatkan klasifikasi usia penonton sehingga tidak ada lagi nanti di bioskop anak-anak nontonnya konten atau film dewasa. Termasuk juga yang di OTT, over the top, video on demand, media sosial, termasuk yang berbasis internet.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Sumatera Barat, Rudi Rinaldi mengatakan, penggolongan usia film harus menjadi pertimbangan utama masyarakat sebelum menonton.
5: Kita inginnya kaula muda ini menjadi trigger. Tontonlah film sesuai dengan usia, itu luar biasa itu. Janganlah nonton kalau misalnya usianya belum sampai ke sana, gitu.
4: Rudi menambahkan, literasi digital dan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi derasnya arus informasi dan konten digital saat ini. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu memilih tontonan yang positif, aman, dan sesuai bagi setiap kelompok usia. Dodi Stio melaporkan.
1: Di tengah berlangsungnya seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di Kota Padang tetap optimis mampu mencapai target penerimaan peserta didik baru. Optimisme tersebut didorong berbagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan promosi sekolah. Berikut laporan selengkapnya, Fabian Saputra.
6: Kita sudah menerima mulai dari Oktober kemarin kok.
7: Salah satu sekolah swasta di Padang, Sekolah Menengah Pertama SMP Murni Padang, mencatat telah menerima 50% dari total kuota siswa baru hingga pertengahan Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi modal awal untuk mencapai target penerimaan peserta didik pada tahun ajaran baru ini. Kepala SMP Murni Padang, Eni Farida, mengatakan proses penerimaan murid telah dibuka sejak Oktober tahun lalu. Sekolahnya juga memberikan sejumlah program promosi untuk menarik minat calon peserta didik dan orang tua. Menurutnya, persaingan mendapatkan siswa baru masih menjadi tantangan bagi sekolah swasta. Namun pihaknya tetap optimis karena memiliki segmen pasar yang jelas dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan.
6: Kita punya ex-school yang unik gitu. Karena kita kan ekonomi kita tuh kan etnis. Etnis itu ya, kita punya agama empat di situ. Gurunya ada keempat-empatnya. Tidak semua sekolah di Kota Padang ini yang punya guru sesuai dengan bidang studi, termasuk agama. Kami terutama karena kami sekolah swasta, berharap kita menaikkan brand kita. Kita berusaha untuk promosi itu, misalnya dengan anak-anak ini banyak yang juara-juara.
7: Eni menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan sekolahnya dengan menawarkan lingkungan belajar yang multikultural dan disiplin. Ia menjelaskan sekolah tersebut memiliki guru agama sesuai dengan keyakinan peserta didik, sehingga dapat melayani kebutuhan siswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Eni berharap masyarakat dapat melihat sekolah swasta sebagai mitra penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia melihat peningkatan mutu dan penguatan karakter peserta didik menjadi kunci agar sekolah swasta dapat tetap dipercaya dan diminati masyarakat di tengah dominasi sekolah negeri. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Nagari Desa Kreatif Hub Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026. Program tersebut dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat berbasis potensi lokal.
8: Bupati Kabupaten Solok, John Firman Pandu, kemarin mengatakan program Nagari Creative Hub merupakan upaya yang tepat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing nagari. Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk lebih kreatif dalam mengembangkan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia di daerahnya. Menurutnya, Nagari Creative Hub dapat menjadi pusat kolaborasi bagi berbagai kalangan, mulai dari generasi muda, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, komunitas kreatif hingga masyarakat umum. Dengan adanya ruang kolaborasi dimaksud, berbagai ide dan inovasi dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.
9: Kita melihat ya, Nagari Creative Hub ini bukan hanya sebagai program seremonial saja yang dikomandai oleh Provinsi Sumatera Barat. Nagari Creative Hub ini menjadi program yang memang betul dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat Kabupaten. Masyarakat anak-anak muda. Bagaimana memang anak-anak muda di seluruh negara di seluruh wilayah ini mempunyai kesempatan yang sama, kita ajak, kita rangkulan bersama untuk bagaimana menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan penyakit masyarakat.
8: John Firman Pandu menjelaskan, pengembangan ekonomi kreatif saat ini memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, keberadaan Nagari Creative Hub diharapkan mampu melahirkan berbagai produk dan layanan kreatif yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. John Firman Pandu menambahkan, pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik program yang digagas pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut. Pemerintah Kabupaten Solok juga mendukung berbagai langkah yang diperlukan untuk mewujudkan nagari yang kreatif, mandiri, dan inovatif sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pros 4 RRI Padang. Puskesmas Air Santo Kota Pariaman terus berupaya meningkatkan cakupan imunisasi bayi melalui inovasi bertajuk Saka Manis atau satu kader memantau 5 bayi imunisasi. Program ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan imunisasi di masyarakat.
8: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman, Isneli Warni, kemarin mengatakan imunisasi merupakan upaya pencegahan penyakit menular yang sangat efektif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan hingga kematian pada bayi dan balita. Namun pelaksanaan imunisasi masih menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada belum optimalnya cakupan imunisasi. Menurut Isneli, kurangnya kesadaran masyarakat, keterlambatan pemberian imunisasi, hingga ketidakhadiran sasaran ke posyandu menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya bayi yang belum mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Isneli menjelaskan, kader kesehatan sebagai mitra puskesmas memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas Air Santo membuat inovasi Saka Manis, yaitu satu kader memantau 5 bayi sasaran imunisasi secara aktif dan berkelanjutan.
10: Inovasi berbasis pemberdayaan kader melalui pemantauan aktif sasaran imunisasi. Berdasarkan hal itu, Puskesmas Air Santo membuat inovasi Saka Manis. Satu kader memantau 5 bayi imunisasi.
8: Isneli menambahkan, program Saka Manis difokuskan kepada bayi yang belum lengkap status imunisasinya, mengalami keterlambatan imunisasi, tidak hadir ke posyandu, maupun berisiko putus imunisasi. Setelah diterapkan inovasi dimaksud, berhasil meningkatkan cakupan imunisasi, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kesulitan akses air bersih yang dialami warga Nagari Tanjung Balik, Kabupaten Solok, menjadi perhatian dalam program Halo RRI. Berikut laporan selengkapnya Febian Safitra.
11: Keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan air bersih di Nagari Tanjung Balik, Jorong Kubang Tigo, Kecamatan 10 Koto di Ateh, Kabupaten Solok, mengemuka dalam program Halo RRI Rabu lalu. Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang pendengar bernama John, yang mengaku masyarakat di kampung halamannya masih kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam laporannya, John menyebut persoalan ketersediaan air bersih telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan penyelesaian. Menurutnya warga masih mengandalkan sumber air alami dan sebagian harus mengambil air ke sungai untuk memenuhi kebutuhan mandi serta keperluan rumah tangga lainnya.
12: Di kampung Pak John ini kan ada namanya lua, kalau di Padang kita bilang sumur ya. Kalau di kampung Pak John ini ada lua namanya, ada situ orang tua ambil air.
11: Menanggapi hal tersebut, Direktur Perumda Air Minum Tirta Solo Nan Indah Febri Pauza menjelaskan, Nagari Tanjung Balik termasuk kawasan pelayanan air minum pedesaan yang tidak berada dalam cakupan layanan Perumda. Ia menerangkan penyediaan air minum di wilayah pedesaan umumnya dikelola melalui sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. Febri menjelaskan mengenai jaringan yang dikelola Perumda Air Minum umumnya berada di kawasan perkotaan atau wilayah yang infrastrukturnya telah diserahkan kepada perusahaan daerah untuk dioperasikan.
13: Untuk Tanjung Balik ini itu kan bagian dari Kecamatan 10 Koto Diate, di mana Tanjung Balik ini, Bu, sebenarnya ini adalah layanan pedesaan. Pedesaan itu kalau yang dominan itu ada program air bersih seperti program Tamsimas. Jadi khusus itu untuk pelayanan pedesaan. Kita tahu kalau akses air minum ini sebenarnya kan ada 3 itu, Bu. Pertama, akses air minum yang dikelola oleh Perumda Air Minum adanya di wilayah perkotaan.
11: Ia juga menyebut program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD berpotensi menjadi salah satu alternatif untuk membantu penyediaan sarana air bersih di daerah yang mengalami kesulitan sumber air. Menurutnya kawasan di sekitar Tanjung Balik memang termasuk daerah yang menghadapi tantangan ketersediaan air, sehingga membutuhkan perhatian dalam perencanaan pembangunan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Modernisasi dan perkembangan teknologi dinilai tidak mengerus pelaksanaan adat dalam prosesi pernikahan masyarakat di Minangkabau. Generasi muda disebut masih mempertahankan berbagai rangkaian adat yang terjadi dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan barale. Febian Syafitra kembali menurunkan laporannya.
14: Karena di waktu itulah peranan imama diutamakan. Termasuk ya aduh istilah ko mencukup bu.
11: Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAM menyampaikan hingga saat ini masyarakat khususnya kalangan muda masih menjalankan tahapan adat dalam prosesi pernikahan. Berbagai rangkaian adat tetap dilaksanakan meski telah terjadi sejumlah penyesuaian mengikuti perkembangan zaman. Ketua LKAM Fauzi Bahar dalam program Mauta yang disiarkan Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang kemarin mengatakan adat pernikahan Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai seremoni semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan kekerabatan antar kaum dan keluarga besar. Karena itu keberadaan adat masih dianggap penting oleh masyarakat dalam setiap pelaksanaan pernikahan.
14: Kan ada 2 tahap kalau laki-laki juga ya, 3 tahap kalau laki-laki. Pertama sekali degih gala, habis itu menikah, habis itu resepsi. Kalau perempuan ya mungkin menikah dan resepsinya. Mungkin kita bagi 2, apakah resepsinya di rumah atau di masjid, baraleknya di gedung. Tahapan untuk si laki-laki ketikonya degih gala, ya mungkin di rumah. Dan itu kan terbatas orangnya, kalau ini mama saja, langsung mando, nan sejangka-sejangka seh.
11: Fauzi menjelaskan, sejumlah tahapan adat seperti prosesi musyawarah keluarga hingga prosesi penyambutan pengantin masih banyak dijumpai dalam pelaksanaan barale. Lale di berbagai daerah di Sumatera Barat. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai budaya Minangkabau tetap hidup di tengah perubahan sosial masyarakat. Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat sebagian masyarakat memilih menggelar resepsi di gedung atau tempat yang lebih praktis dibanding di rumah. Namun, menurutnya perubahan lokasi pelaksanaan tidak menghilangkan esensi adat yang tetap dijalankan pada tahapan-tahapan penting dalam prosesi pernikahan. Fauzi menjelaskan, keberlanjutan tradisi Barale Minangkabau menunjukkan masyarakat masih menempatkan adat sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Karena itu, ia optimis adat pernikahan Minangkabau akan tetap bertahan di tengah arus modernisasi selama nilai-nilai yang diwariskan oleh Ninia Mama terus dijaga dan dilaksanakan oleh generasi berikutnya. Febian Syafitra melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Dua pemain asal Sumatera Barat mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi pemain timnas atau tim nasional sepak bola U20 Putra Indonesia yang dipersiapkan menghadapi babak kualifikasi Piala AFC U20 Asian Cup 2027. Adapun seleksi ini akan dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta tanggal 26 hingga 30 Juni 2026.
15: Bisa membawa bangga orang tua, bisa membawa nama negara saat bertanding di mana-mana.
16: Kedua pemain yang dipanggil mengikuti seleksi masing-masing Aziz Luayana yang berposisi sebagai center back dan Zidan Maulana yang bermain sebagai gelandang. Keduanya merupakan alumni Pusat Pendidikan Latihan Pelajar PPLP Sumatera Barat tahun 2024 yang kini berkarir di klub profesional. Aziz ini memperkuat EPA Persita Tangerang, sementara Zidan bergabung dengan Persiku Kudus. Saat dikontak dari kemarin, Aziz mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti seleksi timnas U20 Indonesia. Menurutnya pemanggilan tersebut menjadi motivasi besar untuk terus meningkatkan kemampuan dan menunjukkan performa terbaiknya.
15: Kalau perasaan senang, bahagia, bersyukur selalu. Semoga bisa membawa bangga orang tua, bisa membawa nama negara saat bertanding di mana-mana.
16: Hal senada juga disampaikan Zidan Maulana. Pemain yang mampu bermain sebagai gelandang nomor 6, 8 maupun 10 itu mengaku bangga mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi timnas. Ia bertekad memberikan kemampuan terbaik selama proses seleksi berlangsung.
17: Alhamdulillah bangga bisa dipanggil untuk seleksi timnas itu, Pak. Motivasinya ya nanti saat seleksi bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, Pak. Terus ya harapannya bisa lolos untuk timnas.
16: Sementara itu mantan pelatih PPLP Sumbar Dedi Umar menyebut positif pemanggilan dua mantan anak didiknya tersebut. Ia menilai kesempatan diraih Aziz dan Zidan menjadi bukti bahwa Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam melahirkan pemain sepak bola berkualitas jika pembinaan dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
3: Alhamdulillah dengan dua pemanggilan pemain Sumatera Barat untuk tim nasional usia 20, tentu ini sangat membanggakan kita semua, di mana ini menandakan bahwa talenta muda sepak bola Sumatera Barat tidak kekurangan kalau kita dengan serius membina mereka. Semoga mereka menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda Sumatera Barat ke depannya.
16: Dedi berharap Aziz dan Zidan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin untuk menembus skuad utama Timnas Indonesia. Selain itu, keberhasilan kedua anak didiknya diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumbar yang sedang meniti karir di dunia sepak bola. Seleksi Timnas U20 Indonesia menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak kualifikasi AFC U20 Asian Cup 2027 yang akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus hingga 6 September 2026 di Laos. Kehadiran Aziz Luayana dan Zidan Maulana dalam seleksi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat sekaligus menunjukkan hasil positif dari pembinaan sepak bola usia muda di daerah. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tim Gantole Sumatera Barat menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Gantole Seri 1 yang digelar di Kota Baru, Kalimantan Selatan pada 22 hingga 24 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, kontingen Sumbar meraih medali perak pada nomor beregu kelas sport sekaligus menjadikan kejuaraan itu sebagai bagian dari persiapan menghadapi Prapekan Olahraga Nasional Prapon tahun depan.
18: supaya lebih giat lagi berlatih, ada perbaikan lagi di mungkin di sarana prasarana yang kita punya saat ini gitu.
16: Saya dikontrol dari kemarin instruktur sekaligus atlet Gantole Sumbar, Rijalul Fatani mengatakan kejuaraan seri 1 dimanfaatkan sebagai ajang tryout dan uji tanding untuk mengukur kemampuan atlet khususnya pada nomor ketepatan mendarat. Pada kejuaraan tersebut, Sumbar mengirim 2 atlet, yakni Rijalul Fatani dan Enes Relatif. Menurutnya hasil yang diperoleh dalam kejuaraan tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap program latihan yang selama ini dijalankan. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan para atlet serta mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki.
18: Kejurnas Gantole seri 1 dalam rangka tryout uji tanding bagi atlet Sumbar pada nomor ketepatan mendarat. Hasil kejurnas ini akan dipakai untuk mengevaluasi hasil latihan dan apa-apa kekurangan dalam menjalani latihan selama ini.
16: Ia menjelaskan mencapai terbaik diraih tim Sumbar adalah medali perak pada nomor bergu kelas sport yang sebelumnya dikenal sebagai kelas A. Raihan tersebut menjadi modal positif dalam membangun kepercayaan diri atlet menjelang agenda kompetisi yang lebih besar. Sementara itu atlet NS Relatif menilai hasil diperoleh tidak hanya menjadi kebanggaan bagi tim tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas latihan. Ia berharap pembinaan atlet Gantole di Sumbar dapat terus didukung termasuk peningkatan sarana dan prasarana latihan agar prestasi yang diraih ke depan semakin maksimal.
18: Kejurnas seri 1 ini kami jadikan sebagai tryout pertama di tahun ini, Bang, sebagai persiapan untuk menyongsong prapon di tahun depan. Supaya lebih giat lagi berlatih, ada perbaikan lagi di mungkin di sarana prasarana yang kita punya saat ini gitu.
16: Untuk hasil persorangan, tim Sumbar menjadikan capaian pada kejurnas seri 1 sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan performa. Dengan pengalaman bertanding di tingkat nasional tersebut, para atlet optimis dapat tampil baik pada kejuaraan berikutnya, serta menghadapi prapon dengan persiapan yang lebih matang. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Mendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Lembaga Sensor Film LSF kampanyekan budaya sensor mandiri di UIN Imam Bonjol Padang. 2 alumni PPLP Sumbar dipanggil ikuti seleksi timnas U20 Indonesia. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya,

Kota dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Selamat pagi di Suara Padang ya. Selamat pagi dan beraktivitas. Dan mungkin lah di jalan menuju tampai aktivitasnya. Mudah-mudahan Sumangai ya, samo jo program pagi hariko di Sumangai pagi. Masih bersama hari sampai jam 9 pagi di Sumangai pagi. Beko jam 7 kita akan sampaikan informasi seputaran Sumatera Barat dan Kota Padang. Tadi pun kita lah berbagi informasi untuk usulah kesadunya. Sambil menikmati lagu-lagu dan rancangan kita putar di Siko kan. Nah yolah. Apapun aktivitas pagi hari ko di Sumatera Barat, awak akan beralih dulu menikmati lagu berikutnya. Mudah-mudahan lagu-lagu ko akan menghadirkan sumangai dan subana-bana luar biasa untuk dun sana kasadunya. Aduh lagu dan seko stek ko mah. Youtuber Spinang penyanyinya. Judulnya Indahnya Kampung Denai.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Malamang sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau menjelang bulan puasa. Konon tradisi itu muncul tak lepas dari peran Syekh Burhanuddin, ulama asal Pariaman. Kala itu, Syekh Burhanuddin melakukan perjalanan ke daerah pesisir Minangkabau untuk menyiarkan agama Islam, terutama di daerah Ulakan, Pariaman. Menurut Tambo, saat itu Syekh Burhanuddin rajin berkunjung ke rumah-rumah penduduk untuk bersilaturahim dan menyiarkan agama Islam. Oleh warga, beliau sering disuguhi makanan. Namun Syekh Burhanuddin menyarankan kepada setiap masyarakat yang dikunjunginya agar mencari bambu lalu mengalasnya dengan daun pisang muda, beras ketan putih dan santan lalu dimasukkan ke dalamnya. Kemudian dipanggang di atas tungku kayu bakar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: kaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.
1: Selamat pagi di Sarapan Naga tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar salingka nagari perempat RRI Padang untuk hari kini ko Jumat 26 Juni 2026 bersama Ambo, Ari dan Molah di sana pandangan kita mulai cokabanan patamu. Dusana Padangan Festival Minangkabau 2026 adalah dimulai membuka lomba foto untuk masyarakat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan festival. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar, In Hendri Abbas, mengatakan KRRI lomba ku bertujuan untuk mengabadikan berbagai momen dan rancak selama festival dan mempromosikan budaya Minangkabau melalui fotografi. In Hendri menyampaikan peserta bebas memilih sudut pengambilan gambar, jo syarat foto-foto itu diambil selama festival Minangkabau 2026.
2: Ada lomba fotografi, perbedaannya ya secara signifikan ya tidak ada. Nah, cuman sekarang kita isi dengan pameran kuliner, kemudian desa wisata. Juga ada pawai budaya, pakaian-pakaian adat, itu juga kita nilai selama festival berlangsung.
1: In Hendri menjelaskan lomba fotografi terbuka untuk umum dan pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai. Kiriman foto dibuka hingga 1 Juli 2026 dan diharapkan bisa menarik para penggemar fotografi untuk ikut dalam Festival Minangkabau tahun 2026.